0: saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 ya, pukul 7 pagi. Dan informasi kali ini

Pantun Kelakar Betok Palembang 2026 mencapai puncak pelaksanaannya dengan menggelar lomba pantun di pelataran Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada hari Selasa 16 Juni 2026. Dan kegiatan ini tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343. Ketua Pelaksana Festival Pantun Kelakar Betok Palembang 2026, Peri Kurniawan, mengatakan rangkaian festival ini telah berlangsung sejak Januari hingga Juni 2026 melalui berbagai kegiatan workshop dan melibatkan beragam kalangan. Dan menurut Peri, sebelum memasuki puncak acara, panitia telah menyelenggarakan 10 kali workshop pantun sebagai upaya memperkuat pelestarian tradisi lisan khas Palembang. Workshop tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan Peri juga menjelaskan salah satu pengeluaran dari utama festival tahun ini adalah penerbitan buku 1343 Pantun Palembang. Jumlah pantun yang dihimpun disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang kini memasuki 1343 tahun. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali rangkaian informasi dan kali ini masih berlanjut mengenai energi terbarukan ya, dulu galau-galau untuk sesi yang terakhir ya. Di mana penerapan teknologi hijau juga terjenguk dalam konsep kota pintar atau smart city dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet of things, IoT, sensor cerdas dan kecerdasan buatan AI. Dan kota dapat mengelola sumber daya secara lebih efisiensi. Lampu jalan yang otomatis menyesuaikan intensitas cahaya, di mana penerapannya ketika dia terang, yang ketika dia malam, atau mungkin dengan keadaan yang tidak terlalu gelap, dan ini diatur melalui teknologi. Dan sistem transportasi berbasis data real time, sampai dengan pengelolaan sampah yang lebih efektif merupakan contoh bagaimana teknologi dapat mendukung keberlanjutan perkotaan. Selain itu juga bangunan hijau menjadi bagian penting dalam pembangunan kota modern. Dan desain bangunan yang hemat energi, penggunaan material ramah lingkungan, dan sistem pengelolaan banyu yang efisiensi membantu mengurangi jejak karbon sekaligus menekan biaya operasional. Banyak kota di dunia ini mulai menerapkan standar bangunan hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan teknologi hijau masih menghadapi sejumlah tantangan. Ada biaya investasi awal yang relatif tinggi, kebutuhan infrastruktur pendukung, dan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat menjadi beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Namun dengan dukungan kebijakan yang tepat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, hambatan tersebut diyakini dapat diatasi dan kedepannya teknologi hijau diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan global. Dan bukan cuma membantu mengurangi dampak lingkungan, teknologi ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui inovasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Kami kutip dari laman internet eri.co.id dan juga mengenai energi bersih hingga kota pintar dan peran teknologi hijau. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera. Serta kita dendang ke lagu yang berikut ini sebagai hiburan kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya. Kamu sendirian?
3: Sama mama. Tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
2: Iya, Teh.

Ya Dulur, kami undang Dulur yang pengen bergabung, silakan di 0711351656 dalam cerita pagi ini. Dan tema kita mengenai energi terbarukan dan juga mengenai pemanfaatan lingkungan, kelestarian lingkungan dan macam-macam ya, ada hubungan dengan lingkungan kita. Silakan di 0711351656 yang pengen bergabung, kami undang di kesempatan pagi hari ini. Dan kami selipkan ragam informasi, di antaranya ternyata minyak kayu putih bisa mewujudkan energi hijau ya. Bagaimana itu? Jadi dari eri.co.id biak kali ini. Selama ini minyak kayu putih lebih dikenal sebagai obat tradisional yang membantu meredakan masuk angin, menghangatkan tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman akibat cuaca dingin. Namun siapa sangka tanaman penghasil minyak kayu putih kini mulai dilirik sebagai salah satu sumber energi hijau yang berpotensi mendukung transisi energi berkelanjutan. Dan minyak kayu putih ini berasal dari daun pohon kayu putih yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Selain menghasilkan minyak asiri yang bernilai ekonomi tinggi, tanamannya juga menyimpan potensi besar sebagai bahan baku energi terbarukan. Dan memulai pengolahan biomasa dari daun, ranting hingga limbah hasil penyulingan, kayu putih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sejumlah peneliti menilai bahwa pemanfaatan tanaman kayu putih untuk sektor energi pajak menunjuk ke manfaat ganda. Dan di sisi lainnya, masyarakat tetap memperoleh produk minyak kayu putih untuk kebutuhan kesehatan dan juga rumah tangga, maksud kami. Di sisi lain, limbah yang selama ini kurang termanfaatkan pajak diolah menjadi sumber energi alternatif yang punya nilai tambah ekonomi. Potensi ini juga membuka peluang bagi daerah-daerah penghasil kayu putih untuk mengembang ke industri berbasis energi hijau. Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan biomasa kayu putih pajak membantu mengurangi emisi karbon sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Dan pakar energi menilai bahwa pengembangan sumber energi berbasis tanaman lokal menjadi langkah penting dalam mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain memiliki ketersediaan yang cukup melimpah, tanaman kayu putih juga relatif mudah dibudidayakan dan lahan tentunya yang kurang produktif untuk tanaman pangan. Meski masih memerlukan pengembangan teknologi dan investasi yang memadai, potensi kayu putih sebagai sumber energi terbarukan dinilai sangat menjanjikan. Inovasi ini menunjukkan bahwa tanaman yang selama ini identik dengan penghangatan tubuh ternyata pajak berperan lebih besar dalam mendukung masa depan energi hijau Indonesia. Kami kutip dari eri.co.id dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pada hari Senin tanggal 15 Juni kemarin. Menurut Wali Kota, Jambore bukan cuma sekedar ajang perkemahan atau pertemuan antar pramuka. Dan pramuka bukan hanya perkemahan bae, melainkan juga sebagai wadah pembentuk karakter, peningkatan keterampilan, ngembang ke jiwa kepemimpinan, dan tempat sarana mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai daerah. Dan Rahmat juga menambahkan ya, melalui Jamda ini, Jambore Daerah, peserta pramuka akan belajar hidup mandiri, kerjasama dengan tim, dan menghargai perbedaan serta ngasah kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan oleh karena itu, Wali Kota berharap kontingen Lubuk Linggau dapat membawa nama baik di ajang Jamda Sumsel 2026 ya, yang akan berlangsung di Palembang. Dan tentunya, sementara itu Ketua Kontingen Kota Lubuk Linggau Erwin Armedi menjelaskan ya, Jambore Daerah ini merupakan ajang pertemuan pramuka penggalang se-Sumatera Selatan. Setiap 5 tahun Jamda Sumsel akan dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 21 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Ya, informasi ini kami kutip dari eri.co.id Lubuk Linggau. Dan kita lanjut kembali Lur ya, menyapa pendengar di mana berada ya. Dan diingatkan lagi yang pengen bergabung, silakan kami buka line telepon nantinya sampai dengan pukul 9 dengan program Cerita Pagi dan juga Anjang Sana Pendengar. Dan Lur Galo-Galo kali ini berdana berjaya.

0: peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini sobat lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Ya, diinformasikan bahwa sedang berlangsung persiapan untuk lomba baca puisi ya, dari dalam rangka ulang tahun Sangga Sastra ya, RRI Palembang, dan tentunya diikuti oleh puluhan para generasi muda, baik dari pelajar mahasiswa yang ikut baca puisi atau lomba baca puisi pada hari ini di hallnya atau aulanya RRI Palembang. Jadi yang pengen nyingok langsung bisa langsung ke aula RRI Palembang ya, yang di bagian depan, dan baca nyingok langsung puluhan generasi muda untuk membaca puisi pada hari ini. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali dengan program lagu-lagu Cindo dan juga informasi yang kami sampaikan.

0: Ya, ingat perempat informasi selengkap dari perempat ya, pukul 8 pagi. Dan kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis pigmen fotosintesis dari bateri ungu. Dan teknologi ini memanfaatkan material biologis sebagai komponen utama perangkat sel surya generasi ketiga yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi diproduksi dengan biaya lebih ekonomis. Prekayasa Alimedia Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN tulus menjelaskan bahwa penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan protein kompleks fotosintesis yang reaction center atau reaction center like Herfesting 1 atau RCLHI dari bakteri ungu sebagai lapisan penyerap cahaya pada perangkat sel surya. Dan dalam pengembangannya, menurut Tulus, tim peneliti menggunakan struktur elektroda berlapis indium, tin oxide atau ITO, dan zinc oxide, ZNO, dan juga fluorescence atau C60, yang sebagai katoda yang mengumpulkan elektron. Sementara itu, lapisan molybdenum oksida dan perak digunakan sebagai anoda untuk mengumpulkan hole. Dan yang pastinya, riset ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BRIN dengan University of Bristol melalui Profesor Mike Jones dan para peneliti dari Fries University Amsterdam. Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan desain sel surya inovatif yang pacak mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, kita berjalan-jalan ke Samarinda di awal ya, lagu-lagu Nusantara di kesempatan pagi hari. Silakan pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus, ngecek baik. Silakan yang pengen gabung lagi di yang janjang sana pendengar ya. Pagi-pagi ini sambil ngupi, makan roti juga. Dan baca WhatsApp juga nih. WhatsApp kita baca juga ya pagi nih. Sudah kami cek-cek, belum ada yang masuk. Aduh, Haris Jogja, tapi nanya tentang obrolan komunitas nanti ya. Terima kasih Haris Jogja yang mendengarkan gitu sampai dengan main lagi ya. Haris Jogja tinggal di Jogja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Cik Dola.
0: Apa dia gawi hari ini?
1: Biasa, Cik Dola, bergoyang kaki gitu.
0: Iyalah, banyak gawian, banyak ini.
1: Alhamdulillah, job. Masalahnya nak para sekolah, nak mula ini kan.
0: Banyak ya? Wah, pakai efek ya. Efeknya ini, pakai efek yang trouble.
1: Hah? Ringam kuping ya?
0: Tidak juga, lah biasa. Lah biasa, aku cik dulu di depan tidur di mesin jahit.
1: Oh, bukan kena jahit bukan?
0: Bukan.
1: Bukan musuh nama Cik Dolan
0: ya? Iya.
1: Mantan namanya?
0: Bukan.
1: Mantan penjahit juga namanya?
0: Bukan, kalau main dengan depan, depan dekat rumah kami kan ada tukang jahit. Kalau main, tertidur situ lah.
1: Ada aku kenalan di sana, Basra namanya.
0: Wong lamo, belum lah lahir awak mungkin.
1: Tidak, wong lamo. Bukan
0: wong lamo, bukan.
1: Warna Cik Dola tanda juga penjahit namanya Basra, tukang jahit wong lak kerbau.
0: Kemungkinan ya, di wilayah Ketawati ya.
1: Iya, kawan aku. Iya.
0: Oh, banyak kawannya.
1: Oi, kalau kawan jahit ini merata, kalau daerah Pemulutan Nogan-Nogan itu banyak aku kenal.
0: Cik Iwan ini asli mana?
1: Pemulutan kita jalan.
0: Pemulutan yang apa namanya pusat
1: Talang Pengeran nyebrang kapuk.
0: Oh, bukan yang pusat tukang jahit tuh. Dusun tukang jahit banyak. Ada
1: musa. Yang banyak ini.
0: Ada
1: Talang Pengeran kan.
0: Oh, ada namanya patung apa mesin jahit ya? Oh. Monumen ya ada salah.
1: Oh, tidak ulak kerbau ya, setahu dapet yang banyak untuk menjahit itu ulak kerbau.
0: Oh,
1: kan.
0: Iya.
1: Udah tuh, kalau tempat kita tuh Pemulutan itu Talang Pangeran.
0: Di Pemulutan?
1: Iya, Pemulutan, Talang Pangeran.
0: Awalnya mana di situ banyak tuh? Apa sih kok dua baru ngajarin lainnya?
1: Oh, tidak, kalau aku dulu kan nisan awalnya kan. Nisan kan rata-rata menjahit kan loh. Nah, jadi kita nih disuruh orang tua nih untuk masa depan katanya bagus jahit ini kan, sapi tua katanya.
0: Iya, dipakai terus ya.
1: Berhubung lah tuwana gitu kan?
0: Iya, tak mungkin lah wong karena walaupun canggih apa beda pakai pakaian kan?
1: Iya, benar. Pasti tak ada yang koyak-koyak.
0: Iya,
1: pasti benar. Untuk kita rewe yang pastinya.
0: Nah, jadi belajar.
1: Anak sekolah kan, alhamdulillah lah kita bantu nih aja dulu kan, kita beli bahan lah.
0: Belajar otodidak atau dia aja ngajari?
1: Oh, ada yang ngajari kita kemarin ya.
0: Siapa?
1: Langsung praktek di tempat, tidak
0: cari. Bayar.
1: Kalau kita belajar ini. Ibaratnya kursus, lambat itu pacaknya.
0: Tidak, itu bayar gak kursus?
1: Kalau namu misan dewe itu tidak bayar.
0: Tapi dari awal
1: kalau disuruh jahit-jahit ini tidak dibayarnya. Ibaratnya
0: ya.
1: Dalam jangka 3 bulan misalnya jahit itu jahit-jahit baik, tidak upah istilahnya.
0: Oke, belajar apa kita dulu awal? Awalnya belajar apa dulu?
1: Awalnya ya kita belajar sepan ya, buat tali, buat pinggang itu kan agak-agak lama proses walaupun jadi kita penyengok kita cak muda tu kan. Agak susah juga cak tali-tali untuk ikat pinggang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, itu saro malik gitu kalau kita tak tahu.
0: Jadi awal pertama sudah membuat pinggang, bukan jahit sapu tangan bukan?
1: Oh bukan, langsung belajar itu gitu, pinggang. Cak kalau... pinggang itu lah sangat dijahit kan.
0: Iya, tapi
1: nempel ke pinggang kamu tu cak.
0: Jangan. Dengan mesin. Bukan mak itu maksudnya. Masa itu ini ya, belajarnya itu apa dinjoknya dasar dulu supaya ngerato dulu kan.
1: Oh iya benar ya, itulah tadi kan dinjoknya dasar dulu ya.
0: Iya, tidak langsung. Iya kan? Nah, langsung kan? Sikok baju cikok selano kan tidak langsung nyengok jahitnya dulu.
1: Iya, kita tuh dibuatnya ini batu dari bukan langsung celana bukan bahan ini dulu batu bahan potetaan bekas-bekas istilahnya kan. Nah, dibuat dulu suruh nyembuat kantong belakang misalnya kan.
0: Iya.
1: Ah, caranya bukan langsung nempel di sepan habis sepan wongnya. Bahalang kebanyak tergentinya. Salah rapi jahitan kita tuh baru diinjuknya sepan kan.
0: Oh, itu.
1: Ah, itu batu celana pendek dulu. Iya. Kemarin tuh.
0: Ya bukan
1: untuk maki dewek istilah kan.
0: Iya.
1: Ah, buat celana pendek nyengok cak rapi baru diinjuknya jahitan toko.
0: Oh, itu. Bukan kamu tuh dari bukan kamu tuh bukan buat keminum dulu, buat kopi sambil nyingok kan?
1: Oh,
0: uangnya pegawai kamu, kamu malam-malam kamu nyubo kain siko-siko kecil-kecil itu kan?
1: Oh iya, itu siang malam kita namanya belajar itu. Alhamdulillah kemarin tuh kita cepat, memang kita rajin kan, rajin ya, mungkin cepat nangkap juga kan.
0: Iya.
1: Memang pinternya kita tuh kemarin kan, 3 bulan alhamdulillah lah diinjuk jahitan toko kemarin tuh.
0: Dan
1: itu
0: mesin jahitnya banyak?
1: Apa?
0: Mesin jahitnya punya mamang tuh banyak?
1: Banyak. Berapa kok hampir 10 lah. Ya banyak juga yang belajar.
0: Iya, maksudnya tuh kan yang da apa namanya siapa yang galak make lah mesin jahit itu ya apa mamang mamangnya masih ada. Iya,
1: belajar kan tuh kemarin tuh kebarengan kan barengan aku kemarin tuh. Ada yang lah senior kan jadi
0: tahun berapa?
1: Jadi kalau misal ndak ketik kan kalau misal lagi ngebek jahitan keluar kan. Dia ngajar yang sudah pacak ada kan?
0: Iya, tahun berapa kamu tuh?
1: Aku kemarin tuh berapa? Menjahit ini alhamdulillah jadalah sudah selama tahun
0: ya. Ya dari awal tahun ya, awal
1: iya, 25
0: tahun. Tahun. Jadi tahun 2000-an ya.
1: Wajak 2000-an, 9 berapa? 98 lah
0: saya. 98.
1: Iya, aku tamat SD jadalah.
0: Serius?
1: Serius.
0: Tapi ngelanjut.
1: Lah iya, iya.
0: Sambil sekolah.
1: Tamat SD ya. Sudah.
0: Oh, lah ngerti duit kamu tuh.
1: Iya, langsung praktek pegawai jahit.
0: Itulah Pak, bukan
1: sekolah tinggi ya.
0: Gue. Seharusnya sambil sekolah sambil jahit.
1: Oh, iya. Alhamdulillah, sampai sekarang pintar aku pacak galo.
0: Pacak pintar pula. Pacak pintar pula.
1: Ayo lu kan otak kita encer kan.
0: Iya. Iyalah karena mana itu mana pacak buat jahit.
1: Nah, itu juga tuh itulah kepintaran kita tidak perlu nak mau nyoto SMK kan sekolah-sekolah bidang mesin. Nah, balik-balik ke kita tunggu itu.
0: Ya. Iya, tapi kan untuk nambah wawasan enggak apa-apa. Jangan ngajari wong anak sekolah ini kan gawat ya.
1: Iya, benar. Alhamdulillah tapi kalau anak ini insyaallah
0: lah. Anak di mana? Paling tinggi? Sekolah, paling tinggi berapa? Kelas berapa anak?
1: Ini baru nak masuk SMA aja.
0: Ah, baguslah. Namanya do peningkatan pendidikan di keluarga tuh kan.
1: Alhamdulillah jalan.
0: Iyalah.
1: Pacaran nanti di 19 lah, ya kemarin.
0: Wah, mantap sekolah luar biasa tuh.
1: Ah, itu juga alhamdulillah minta.
0: Iya, sekolah yang sekolah yang punya talenta-talenta berprestasi.
1: Wah, itu benar ya. Itu aja kebanyak yang ini tuh.
0: Iyalah, iyalah.
1: Alhamdulillah kemarin tuh daftar kemarin tuh peringkat 11 di 196 kemarin.
0: Maksudnya masuk 19 belum?
1: Ayo peringkat kita anak kemarin tuh peringkat 11 yang dikumpul ke di 196.
0: Sekarang ada sekolah sana?
1: Belum, tes
0: kemarin. Oh iya, iya. Tesnya. Jadi siapa tahu masuk ya?
1: Ayo,
0: iyalah.
1: Amin.
0: Ya. Iyalah, kalau gitu.
1: Orang doanya beda.
0: Oke, okay, amin ya.
1: Harapan anak kita pengen yang di sana kemarin.
0: Iya, benar-benar. Oke lah, kalau sama itu dulu, pengen denger lagu apa?
1: Apa lagu kita jalan? Mama lagu apa ya?
0: No, setelah.
1: Ini baik lah, apa namanya? Nah, laju lagi.
0: Apa miluan baik?
1: Laju lupa aku. Ini baik, apa? Golongan satu baik jalan.
0: Golongan satu,
1: golongan satu. Tapi kalau aku untuk Cik Dola, sarannya bagus kalau untuk jadi pengawas kebersihan Cik Dola. Iya, masalahnya kalau ada sampah-sampah, cak cangkir aqua, apa yang bekas minum-minum itu dimasuk di pak sampah nih, ah itu juga yang bagus itu kan. Itu menunjuk ke kita nih bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan
0: apa dia? Ya, kan? Apa dia media sosial lah, Pak?
1: Jadi aku nengok kamu kemarin tuh, aja boleh lah kalau
0: media sosial.
1: Kita nih jadi pengawas kan banyak main tunjuk.
0: Apa dia media sosial?
1: Kalau kamu tidak, kamu nih langsung bergerak.
0: Tidak media.
1: Tujuh tuh nengok.
0: Media sosialnya apa?
1: Apa aja?
0: Media sosialnya apa? Cuma IG ke masuk itu.
1: Iya, ya aku ngecengah loh. Nak masuk di IG, nak masuk di FB. Pokoklah aku jenguk kan loh. Ini apa sepak terjang kamu
0: tuh. Yalah kalau itu panjang lagi akrab gitu kan.
1: Iya. Sukses selalu untuk jadwal ya.
0: Oke.
1: Sehat bareng keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Aduh. apa siapa tadi? Cewan. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, ngecek lagi. Makasih Cewan tadi menginspirasi ya, tapi ya tetap namanya pendidikan yang utama. Ya, sekolah di manapun juga, ya pajak galo lah sekarang nih kan. Tidak ada nyengok negeri swasta, pokoknya galo-galo pajak ya. Sehingga nyong pajak menuju ke masa depan yang luar biasa. Walaupun cuma punya keahlian, tadi kalau pajak tambah dengan pendidikan. Halo, assalamualaikum. Kalau itu kita langsung beh dengan yang berikut ini.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Irul, lanjut kembali. Pengen bergabung kami undang di 0711351656 dalam rangkaian program Hanjang Sana Pendengar ya. Dan sami, sambil kami selipkan ragam informasi di pagi hari ini. Ya Turi, galau-galau ya. Singgungnya baca berinteraksi bersama kita di sini 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita menuju ke Sintang ya. Di Sintang ada namanya Ajang Talenta 2026 ya. Ratusan peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang ya, mengikuti seleksi Ajang Talenta Jenjang SDMI SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Dan kegiatan ini yang diadakan tanggal 13 sampai 17 Juni kemarin digelar atau diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjadi sarana untuk menemukan sekaligus mengembangkan talenta terbaik pelajar di bidang akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolamus Roni, mengatakan ajang talenta ini merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi atau unjuk kehebatan atau karya ya, sekaligus momentum untuk menjaring peserta didik yang memiliki potensi unggul di bidang akademik dan non-akademik. Dan menurutnya kegiatan tersebut bukan cuma berfokus pada pencapaian prestasi, tapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar memiliki jiwa sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia.

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Ya, lalu kita kembali mengundang yang ingin bergabung di Anjung Sana pendengar yang bercerita dan juga cerita pagi ini. Silakan di 0711351656. Dan tentunya diawali dengan hal niat baik dan juga segala ya kegiatan pada hari semangat yang luar biasa karena di Kamis ya. Ada yang besok melaksanakan rutinitasnya di work for home ya. Jadi sambil bekerja di manapun, work for anywhere ya. Ada juga yang tetap di tempat tugas seperti ya kita nih ya, di kantoran, atau mungkin mau bibi-bibi yang masih berjualan ya. Nah, apalagi hari ini ya. Semoga lancar-lancar baik untuk mamang, bibi, bicek, mangcek, mangcek, bicek. Kalau-kalau yang berjualan, berjajau di pasar-pasar tradisional, juga pasar induk ya. Nah, karena beberapa waktu yang lalu malam-malam ya kita lewat di pasar induk, malam pagi ya. Itu terdengarlah suara suara radio ya, jadi ya malam nih, malam juga ada pagi ada suara radio, entah itu di Pro 4 RRI atau radio lainnya. Yang pastinya terima kasih mendengarkan radio tetap ya, yang memberikan nuansa yang luar biasa sambil menjajakan barang jualannya ya, dan menyapa yang belanja sambil dengar ke radio ya. Lalu kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tapi masih tetap ya kami menanti yang ingin bergabung sampai nantinya pukul 9 pagi. Kita akan beralih ke program obrolan komunitas. Dan masih kami buka juga rantai telepon ya, untuk ingin bertanya-tanya seputar tema kita mengenai menghidupkan warisan literasi di mana konveksi buku ya, konveksi buku atau memindahkannya ke buku dan juga menuju ke media digital ya. Dan nanti bersama ada dua narasumber kita akan angkat mengenai sastra lama yang ada di Palembang, khususnya hubungan dengan Dul Muluk ya. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat pukul 4, informasi sedangkan dari pukul 4 ya, pukul 9 pagi. Informasinya adalah kami kutip dari beberapa laman internet ya, diantaranya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ada Koperasi Unit Desa KUD ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi pedesaan. Dan pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat petani, memperbaiki rantai distribusi hasil panen, sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Dan berbeda dengan koperasi pada umumnya yang lahir dari kebutuhan anggota KUD, muncul melalui kebijakan pemerintah pusat, melalui instruksi Presiden nomor 4 di tahun 1973 dengan unit desa, tentang unit desa. Pemerintah melebur berbagai koperasi desa ke dalam satu wadah yang kemudian dikenal sebagai Badan Usaha Unit Desa atau BUED dan juga KUD. Dan tujuannya ya, adalah menyederhanakan pengelolaan pembangunan pedesaan sekaligus memudahkan pelaksanaan sebagai program pemerintah. Sejak saat itu, KUD berkembang pesat dan hadir hampir di setiap kecamatan. Namun sejak awal, sejumlah akademisi dan menilai KUD memiliki karakter yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Dan karena lahir melalui pendekatan birokrasi, banyak KUD lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibandingkan dengan organisasi ekonomi milik petani yang tumbuh secara mandiri. Dan tentunya pada dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an, KUD ini menikmati masa kemasannya dan pemerintah memberikan berbagai fasilitas mulai dari kredit lunak, distribusi pupuk bersubsidi hingga peran strategis dalam penyerapan hasil panen. Dan tentunya ya, informasi ini ya kami kutip dari laman internet tentang pengalaman sejarah dan perjalanan dari KUD dari andalan swasembada pangan hingga ribuan unit mati suri, dan ini menjadi pengalaman untuk para pengurus koperasi Maini Agi. Dan dulu kalau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas dan kali ini dengan tema menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Dan Dodor, ada dua narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol pada obrolan komunitas pada pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Arfani selaku peneliti, penulis dan juga pelaku ya, dan juga penulis buku Sutan Duri ya. Dan yang pastinya yang akan kita bahas mengenai buku beliau tentang Dul Muluk dan Sutan Duri ya, dalam episodenya. Bersama Yuliza Aryani Eskom Mkom selaku kepala prodi D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kita lanjut kembali ya bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama nih, kebetulan ada dua tapi ya keluar sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi iya. Bapak.
0: Iya, ibu kita panggil ibu apa bagusnya nih panggilannya?
1: Panggilnya jangan ibu deh, Mbak Ata
0: iya,
1: aja ya.
0: Iya, Mbak Aryani ya.
1: Mbak Liza.
0: Oh, Mbak Liza, oke. Okay. Mbak Liza, ini kan kita temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kebetulan Mbak Liza juga di IT ya, yeah. Sebagai dosen ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bisa bercerita mengenai bagaimana mengajarkan generasi muda khususnya para mahasiswa ya di kampus Mbak Liza.
1: Iya, betul.
0: Dengan menggunakan teknologi IT tadi. Ya. Silakan. Mungkin ada hubungan dengan literasi juga.
1: Iya, betul. Ya. Terima kasih ya. Pak. Panggil Pak Dola ya.
0: Wadola, ya.
1: Jadi kebetulan kami di ITB Bina Sriwijaya itu mempunyai 6 prodi ya. 6 prodi itu ada S1 kebanyakan itu berhubungan dengan IT ya. Ada
0: ITB itu apa?
1: Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya. Oh. Emang jadi kita ada 6 prodi, sistem informasi, terus ada manajemen informatika, teknik komputer dan manajemen dan bisnis digital. Emang ITB itu banyak ke prodi-prodi IT. Nah, berhubungan mengajarkan mahasiswa untuk literasi tadi, emang perkembangan sekarang sekarang ini dari buku, kebanyakan anak-anak itu malas membaca buku.
0: Betul.
1: Ya, betul. Ya. Jadi konversinya ke media digital. Ah. Jadi permainannya itu anak-anak, apalagi Gen Z sekarang, mahasiswa atau apa, dia menggunakan aplikasi. Jadi konversi ke media kekinian, contohnya saja ada yang bentuk PDF, e-book, terus ada juga yang namanya e-book elektronik publikasi, itu banyak sekali. Jadi kita memperkenalkan emang di era digital ini aplikasi-aplikasi yang untuk membaca dan literasi, kayak di Pusnas itu bisa menggunakan app e-Pusnas untuk membaca buku. Jadi kita tidak menghilangkan budaya literasi kita, tapi bentuknya yang berbeda.
0: Jadi di genggaman anak-anak muda sekarang mereka bisa baca dimanapun dan kapanpun,
1: baik bentuk PDF, OCR dan sebagainya. Sekarang banyak, apalagi elektronik publikasi, e-pub itu banyak sekali yang untuk menambah wawasan-wawasan mahasiswa. Apalagi mahasiswa sekarang kan dituntut untuk publikasi dan lain sebagainya.
0: Tapi ada hubungan dengan aplikasi juga, Bu?
1: Iya. Kebetulan di ITB Bina Sriwijaya kita emang CPL atau profil lulusan kita itu membuat aplikasi untuk D3 gitu. Manajemen Informatika sendiri itu kan ada teknoprener ya. Jadi mereka walaupun mereka bisa menjadi teknologi entrepreneur, membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan masyarakat gitu. Okay. Baik dari pemerintahan perusahaan maupun swasta dan maupun ini banyak juga sih kemarin itu alhamdulillah ada yang ikut lomba robotik dan semuanya untuk membuat aplikasi-aplikasi secara digital.
0: Jadi lengkap lah di jurusan atau prodi ibu ya. Iya. Oke, kalau begitu kita ngobrol lagi, kita lanjutkan lagi. Ini ada Pak Arfani ya. Muhammad Arfani, aku tahunya beliau juga pelaku seni juga ya. Baik itu sastra, pertunjukan ya. Macam-macam lah pokoknya. Dan kita pengen tahu Pak, ini kan Bapak ini kan berapa kali nih, ini buku yang keberapa nih kalau mengenai Dul Muluk dalam episode Sultan Duri.
2: Kalau dalam, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, Wadolat, Labi dan semuanya pemirsa sekalian, menjawab dari Wadolat tadi, itu buku untuk penelitian saya, itu tepatnya sudah buku kelima. Kalau produksi buku sekarang sudah keberapa ya? Ke 17 buku. Tapi khusus memang untuk pengabdian saya ke
0: seni pertunjukan
2: bahwa memang ini adalah kita sebagai ya pemelihara budaya ya. Ngikut Randi juga itu buku konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Hari Haji dalam episode Sultan Duri ini merupakan tanggung jawab moral saya kepada seni pertunjukan generasi berikutnya untuk seni pertunjukan tradisional.
0: Ya, sebelumnya dia agak dekat kami kok.
2: Ya, biar. Oh, iya. Agak ini, Pak. Agak ini saya agak
0: gugup.
2: Agak gugup.
0: Ya, ini buku kali ini luar biasa disupport oleh Kementerian Kebudayaan.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, bentuknya apa nih, Pak? Dari dana apa?
2: Ini dari dana fasilitasi Kementerian Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, benar ya wilayah 6 ya. Nah di situ ikut sayembara mengajukan proposal, ternyata di ACC dan ternyata ya alhamdulillah ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apresiator juga pemerhati pertunjukan Dul Muluk Sumatera Selatan.
0: Dalam buku ini ada apa aja, Pak?
2: Nah, dalam buku ini gini. Kita cerita sedikit, Pak. Ini bukunya. Pak Kepala, izin promosi duluan. Pak Kepala BPK Wilayah 6, ini bukunya. Ya, ini Pak. Iya,
0: Wadolah. Ya, silakan.
2: Nah, isinya tentang ini. Kan banyak ini. Kalau misal dalam Syair Abdul Muluk itu banyak sekali kisah dari A sampai Z dari pembukaan sampai ke penutupannya. Nah, di sini ada satu episode. Episode kisah Siti Rafi'ah dalam perjuangannya untuk menyelamatkan suaminya Sultan Abdul Muluk dan dia menyamar sebagai Sultan Duri. Jadi isi dalam buku itu adalah semacam mengkonversi dari naskah Nusantara Dul Muluk menjadi naskah drama. Untuk apa? Biar bisa dimengerti, biar bisa dipentaskan, biar bisa diapresiasi dan biar bisa dibaca oleh khalayak aman, terutama generasi saat ini.
0: Betul.
2: Terutama apa ya Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Jadi, ada semacam pendokumentasian.
0: Minimal gitu. Untuk pegangan anak-anak muda.
2: Pegangan
0: untuk
2: anak-anak
0: mereka mementaskan Dul Muluk yang secara asli ya.
2: Ya secara. Ya,
0: okay. Berapa lama Pak penulisan?
2: Wah ini sebenarnya ide ini sudah lama. Sudah 4 tahun yang lewat ya. Tapi penyempurnaan. Jangan sampai kita lari dari konsep. Konsep dari teks naskah Nusantara itu sendiri.
0: Oke, ntar. Kalau Nusantara itu naskahnya seluruh beberapa daerah ya, beberapa provinsi yang ada Dul Muluk kisahnya itu sama.
2: Nah, ini mengedukasi naskah Nusantara itu kan artinya teks-teks naskah dalam naskah kuno, dalam sastra lama itu salah satu saya ambil dari Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji Sabilillah.
0: Kalau mau cari lihat yang aslinya di mana, Pak?
2: Kalau misalnya yang aslinya itu di Perpustakaan Nasional ada di lantai 4. Lantai 9 maaf, Perpustakaan Nasional Jakarta. Saya ada bandingan naskah dan foto saya ada di situ berfoto dengan naskah tersebut.
0: Iya.
2: Kodenya WR kalau tidak salah WR 872. Kalau tidak salah itu di lantai 9
0: Dengan teks tulisan?
2: dengan teks tulen ala Arab Melayu atau huruf Arab Melayu atau huruf Jawi atau tersebut sebagai huruf Arab Gundul gitu. Nah,
0: jadi ini sudah bisa dibaca ya, dulur galo-galo dengan tulisan bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia
0: dan syair-syairnya,
2: syair adanya ya, dan sebagainya. Jadi
0: ini ya bukunya.
2: Ya, itu nah.
0: Tapi ini tidak diperjualbelikan.
2: Ya, memang itu.
0: Ya, karena nanti mungkin siapa tahu bisa dicetak banyak ya.
2: Bisa Pak, banyak ya, karena okay. Ya itu untuk ya. Instansi.
0: Untuk ya, oke. Okay. Nah, ini kan bisa hubungan dengan aplikasi digital ya,
2: Pak. Nah, itu.
0: Ya boleh Bu ini dan buku-buku syair-syair seperti ini kan memang berguna karena ya memang susah yang dapatnya.
1: Iya,
0: bagaimana di perpustakaan dari Bina Sriwijaya sendiri atau mungkin dari aplikasi, silakan.
1: Iya. Makasih. Kebetulan juga Pak Arfani ini sebagai dosen ITB Bina Sriwijaya ya, jadi kita bisa berkolaborasi. Emang warisan apalagi teks naskah-naskah Nusantara itu kan emang langkah ya kalau tidak kita lestarikan warisan ya, ini betul. Menjadi untuk literasi mahasiswa. Jadi di ITB Bina Sriwijaya kita mempunyai library, jadi digital, perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital itu semua buku atau apa kita menjadikan kita e-book. Nah, jadi ada aplikasinya tersendiri. Jadi kita ada e-booknya kayak itu kan. Alhamdulillah untuk aplikasi itu sendiri kita budayakan terutama tugas akhir, apalagi sekarang kan dari Kemenristek Diktinya itu kan harus berdampak ya. Jadi kita untuk tugas akhir ataupun proyek-proyek kita budayakan mahasiswa untuk membuat dan berdampak pada kampus kita sendiri.
0: Skripsi,
1: jadi,
0: tesis ya.
1: Jadi tugas akhir mahasiswa, skripsi mahasiswa ataupun proyek dari mata kuliah itu harus berdampak baik itu ke masyarakat luas maupun itu. Jadi kita membuat aplikasi-aplikasi terutama untuk di ITB sendiri. Jadi alhamdulillah kita punya digital library kan. Jadi digital library itu emang perpustakaan kita bikin e-book-e-booknya. Jadi kalau mahasiswa mau mencari apa tinggal buka NIM dan ininya, buka apa yang dicarinya di perpustakaan kita.
0: Ini semakin canggih nih Pak Arfani. Jadi nggak usah naik ke Museum Nasional. Kodenya dong.
2: Kodenya ada e-pusnas juga di situ bisa dilihat.
0: Ada linknya ya.
2: Ada link. Okay. Buka aja e-pusnas itu sudah bisa.
0: Kalau buku-buku sastra lama udah berapa Bu? Sorry masih Bu datanya banyak. Selain punya Pak Arwani sendiri.
1: Kita kebetulan kita kan ada namanya di kita ada linknya di situ.
0: Kalau dicari sastra lama gitu.
1: Sastra lama kalau kita e-resource kita paling cuman kalau untuk naskah lama yang ada di ITB itu kita kan ada yang namanya nge-link ke Perpustakaan Nasional juga.
2: E-resource.
1: Jadi e-resource itu kita ada link kita dari perpustakaan kita ke Perpustakaan Nasional. Kan perpustakaan alhamdulillah Perpustakaan Nasional ada open source ya. Jadi kita bisa mahasiswa kita selain di selain maksudnya di perpustakaan kita sendiri
0: yang sedikit ada
1: yang ada konvensional maupun e-booknya kita juga ada di linknya di Perpustakaan Nasional. Jadi e-resource-nya kita menggunakan di Perpustakaan Nasional.
0: Ya, kalau seumpamanya bukan mahasiswa gimana nih Bu?
1: Iya, karena kuliah kan karena kalau bisa numpang gitu. Ya, boleh pakai digital library, digital library. Sekarang ini kan ada pendaftaran, daftar dulu menjadi anggota perpustakaan kita, kayak itu kan.
0: Khususnya nanti, kan anak SMA kan mau cari data.
1: Gitu, betul. Ya. Karena e-book ini kan kita ada peraturan ya Pak ya, ada yang bisa dibuka secara ini, ada juga yang tidak boleh dibuka secara ini. Nanti kita dapat apa namanya?
2: Kode daftar bukan, masuk.
1: Kalau itu
2: ya,
1: dapat teguran kan dari betul. Itu kan ada royaltinya Pak
0: betul,
1: ya,
0: gitu
1: kan? Jadi benar-benar yang harus dibuka
2: original
1: dan itu kan ada batasannya.
0: Intisarinya.
1: Iya, betul ada batasannya karena kita juga ada batasan walaupun ada media sosial media aplikasi tapi kita ada batasan tertentu yang tidak boleh dibuka karena itu menyangkut royalti penulis gitu seperti itu.
0: Tapi kalau dari penulis-penulis atau mahasiswa-mahasiswi dari Bina Sriwijaya yang sudah dibukukan baik itu skripsi atau tulisan-tulisannya mungkin bisa Ibu ya?
1: Ya, itu kita open. Kalau untuk mahasiswa maupun tulisan-tulisan dari dosennya sendiri, itu kita open. Alhamdulillah untuk tahun ini banyak dosen-dosen kita yang mendapat hibah penelitian, baik dari Kemenristek Dikti maupun dari
2: Kementerian
1: Kebudayaan. Contohnya salah satunya Pak Arpani gitu.
0: Ini luar biasa sekali ya, karena ya kalau kita pengen buat pertunjukan ya ngabal-ngabal bisa kita banyak yang kita nggak tahu mana isi ceritanya. Nah di sini di buku ini bisa disadur, Pak.
2: Bisa disadur.
0: Bukan kalau yang dalam setiap episode kan panjang, Pak, karena dia berjam-jam berhari-hari. Nah ini karena bentuknya kok tipis kecil apa memang sudah ringkas, Pak?
2: Kita mengambil dari bagian episode. Dia itu kan episode pertama Sultan Sultan Syahbudin Shah, pertemuan bapaknya Abdul Muluk dengan Sultan Hindi. Bagian kedua itu bagian Siti Rafi'ah. Bagian ketiga itu pernikahan. Bagian keempat banyak sampai ada tragedi di situ. Nah kami mengambil, saya mengambilnya dari bagian tragedi dari kisah Sultan Duri alias Siti Rafi'ah tersebut.
0: Sudah menyamar lah ceritanya.
2: Sudah menyamar.
0: Bukan diceritakan dia kenapa dia menyamar, bukan?
2: Ada beberapa keterangan-keterangan namanya Nemben Text. Jadi kembali lagi ke konsep dulu, ke konversi ini. Bahasa sekarang ini bahasa informatika. Kalau bahasa kita, bahasa pendidikan itu adalah menyadur.
0: Bukan meringkas, Pak.
2: Bukan meringkas, menyadur. Nah, jadi nyadur itu dari teks naskah Nusantara ke dalam bentuk teks seni pertunjukan atau naskah drama. Saya lebih enak ngomongnya teks drama. Karena dalam teks drama sebenarnya sama saja. Konsepnya sama saja, tetapi kalau ngomong tentang teks drama itu bisa dilihat dibaca secara utuh. Jadi secara naskah drama yang akan dipentaskan atau sebagai bahan bacaan sastra. Jadi enak untuk dibaca sendirian. Oh gini kisahnya. Gitu. Karena kalau naskah drama terlalu banyak nemben teks petunjuknya lah, kita harus menyalakan sendiri. Tetapi kalau dalam teks naskah drama, pertunjukan ini itu dalam neben teksnya itu enak juga dibaca petunjuk teknisnya. Mereka berkaya, mereka ini sebagainya.
0: Itu kan cerita panjang tadi ya,
2: panjang ya.
0: Akhirnya disadur ya.
2: Sadur ya.
0: Dan sudah menurut dari Warpani bahwa ini akan diterima oleh anak muda, karena
2: insya Allah.
0: Tahu deh, syair kan syair lama.
2: Syair lama.
0: Sudah muda-muda. Nah, jadi sudah ulik-ulik dikit.
2: Sudah kebahasaannya sudah berbentuk dalam kebahasa pertunjukan, bahasa dialog. Bukan bahasa syair.
0: Bukan baku, kaku bukan.
2: Bukan ya? Kaku, tidak ya, kaku. Ya, ya, ya. Dan ada lagi mengapa Sundra Tunjuri? Kembali konsep. Sebenarnya konsep wadah cerita ini menceritakan sebenarnya ke Siti Rafi'ah. Mengapa Siti Tanduri alias Siti Rafi'ah? Karena ini esensinya pas untuk orang Palembang, perempuan-perempuan orang Palembang. Ngapa? Siti Rafi'ah ingin kembali menegakkan tiang keluarga dia. Jadi tanggung jawab dalam menjaga keluarga,
0: marwah ya,
2: marwah keluarga dan kerajaan itu tidak cuma tanggung jawab laki-laki, tapi juga perempuan. Nah,
0: jadi perjuangan itu yang
2: perjuangan seorang perempuan, perjuangan seorang perempuan dalam untuk kembali menegakkan marah keluarganya. Itu asik itu. Palembang aja itu. Jangan ganggu keluarganya, enggak bapak, istrinya dulu yang maju. Jangan dihulu.
0: Jadi berdampingan lah kalau ya.
2: Iya, berdampingan.
0: Kaum laki-laki perempuan untuk menjaga marwah keluarga gitu.
2: Baik nyari nafkah maupun kehormatan ya gitu.
0: Oke lah gitu ya. Oke, caknya kita bakal ngobrol lagi sesi kedua nih Pak Arwani. Yang pastinya dulu galau-galau boleh bertanya seputar buku Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji ya, ke dalam bentuk teks pertunjukan Abdul Muluk dalam episode Sultan Duri yang jelaskan tadi bahwa itu adalah penyamaran dari Siti Rafi'ah.
2: Siti Rafi'ah.
0: Istri dari
2: Sultan Shah Abdul Muluk.
0: Sultan Shah Abdul Muluk. Ini keren nih. Oke, Dur, kita lanjut kembali setelah yang berikut ini.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas dan dulur ya, dengan tema kita pada pagi menjelang siang ya, menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital, bersama Muhammad Arfani selaku peneliti penulis buku Sultan Duri, dan juga Yuliza Aryani Eskom Mkom ya, selaku kaprodi dari D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Dan kita lanjut kembali dulu-dulu galau-galau ngobrol gitu. Jadi Pak Arfani, ngapa kalau naskah Dul Muluk ya, ini jarang ditampilkan atau jarang dilomba ke gitu? Apa memang tadi belum ada buku yang layak gitu?
1: Sebenarnya sering, langsung ya. Sebenarnya sering dipentaskan, sering dilombakan, sering. Ya. Tetapi kan kita, termasuk tokoh-tokoh Dul Muluk yang lainnya, tidak mau memainkan sesuatu yang sangat estetik dan sangat sakral. Betul. Kita kan tahu ada Dul Muluk dan ada bangsawan. Dul Muluk punya aturan. Mengapa aturan? Untuk menjaga estetika dan marwah. Kalau bangsawan bisa dimodifikasi.
0: Ya.
1: Bisa dimodifikasi. Makanya kalau saya ada yang ngomong jangan main-main tokoh Dul Muluk ya, jangan main-main memodifikasi Dul Muluk.
0: Ya.
1: Kecuali di hadang. Nah, gitu. Nah, saya menulis kembali lagi ke Sultan Duri. Ya. Harus mengakuinya bahwa ini teks Dul Muluk, saya Dul Muluk bergaya bangsawan. Bergaya, dan saya sudah minta izin. Saya sudah minta izin dengan Randi, sudah minta izin dengan tokoh Dul Muluk.
0: Maestro. Dari mana gaya bangsawannya?
1: Bergaya bangsawan kayak gini. Karena kayak gini, kalau Dul Muluk kan ada aturan-aturannya, ada bahasa teks dia, bahasa syair. Saya ingin ada bukan merubah kisah, tapi sedikit mengkonversi ke dalam bahasa dialog.
0: Oh.
1: Dari bahasa syair ke bahasa dialog. Itu aja.
0: Jadi syairnya tadi ya dibuat kekinian. Ya, itu bentuknya dari bangsawan jadi.
1: Oh. Ini langsung dialog sastra, benar-benar berdialog.
0: Tapi kalau dibaca sekali lewat memang masih ada AAI-nya
1: ya. Ya, ada beberapa marwah yang harus dijaga.
0: Iya.
1: Gitu ya. Ada beberapa marwah.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada yang kisah yang menarik ini, Bang. Bagian penutup dari naskahnya. Kita ngomong tentang perang ya. Tentang perang dulu. Ini kan masuknya tentang perang.
0: Iya.
1: Perang yang dipimpin oleh seorang perempuan. Tukar itu yang pertama.
0: Ada pasukan.
1: Ada pasukan ya.
0: Iya.
1: Karena ada afiliasi dengan pasukan Bahsan.
0: Iya.
1: Siti Raha dan Jamaluddin Adamani. Nah, kita tarik mundur. Kekalahan kekalahan negeri Barbari. Negeri yang dipimpin oleh Sahadul Muluk itu karena kelicikan Sultan Hindi. Sebenarnya kalah Sultan Hindi, tetapi dia menyerang pasar dulu. Jadi nyerangnya itu adalah ekonomi dulu. Sudah itu melumpuhkan beberapa sektor-sektor sehingga bertarunglah dia dengan Sultan Abdul Muluk. Sebenarnya kalah, tetapi Sultan Abdul Muluk dijala. Bukan di perang dikeroyok, dirumpuhkan dengan jala.
0: Jala itu
1: diikat dengan jala. Ya. Walaupun sebenarnya itu sudah cedera, walaupun sebenarnya sudah kalah total si Sultan Hindi ini.
0: Itu kelemahan ya, itu kan.
1: Ya siapapun yang dijalah dilemparkan dengan jala besi.
0: Oh, jala besi.
1: Ya, jala
0: bukan tali.
1: Iya, kemudian diikat, ruang geraknya kan terbatas sehingga ruang geraknya kan terbatas dan sehingga dia ditangkap dan pukul dan dilumpuhkanlah Sultan Abdul Muluk.
0: Dan tidak dibunuh.
1: Dan ditangkap.
0: Ditangkap
1: diasingkan gitu kan. Bawa ke Hindi, ditangkap. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya dibalas lagi oleh Siti Rapiah sebagai Sultan Duri. Nah, taktik dia sama dengan taktik yang dilancarkan oleh Sultan Hindi. Pertama dengan membawa kapal dagang.
0: Oh, seorang pedagang.
1: Yang berwarna-warni, bersuka cita. Kami datang untuk berdagang dan menghibur. Masuklah ke pasar, berbaur dengan kode perintah, kemudian mengacaukan pasar, membakar semuanya. Hampir sama dengan ini yang dilakukan oleh Raja Hindi. Membakar kemudian ini membuat kekacauan sehingga para petinggi-petinggi negeri Hindi itu pergi ke pasar melihat keadaan. Kemudian ada pasukan cadangan langsung masuk mengepung kerajaan, mengepung istana Hindi. Akhirnya apa? Sultan Hindi bisa dilumpuhkan.
0: Oke.
1: Itu taktik jadi, yang sama dengan lebih cerdas yang dilakukan jadi, oleh ini si Tirapiah.
0: Ya, dan suaminya bisa diselamatkan.
1: Dan diselamatkan. Ya. Kata-kata terakhir, kata-kata itu ketika ya. Mengatu itu sangat sakti sekali dan wah ya. Agak sini kayak ya. Sahibuddin apa dia tidak memanggil Sultan Abdul Sultan Hindi. Dia memanggilnya seperti ini. Sahibuddin Shah. Dahulu engkau
0: masih halus ya?
1: Iya, masih halus kan?
0: Iya, Sahibuddin.
1: Dahulu engkau memisahkan aku dengan keluargaku. Sekarang ini aku telah memisahkan engkau dengan kekuasaanmu. Okay. Selesai dan pingsanlah setelah mengetahui bahwa itu adalah orang dari Hindi.
0: Okay.
1: Orang dari Barbari. Pingsanlah dan ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara.
0: Gantian.
1: Okay. Dan dikeluarkanlah Abdul Muluk. Wah, ini bagian-bagian ini.
0: Oke.
1: Okay. Bagian-bagian. Dan ketika ini ada bagian lagi ketika perkenalan. Gitu kan. Kenalan maka terkejutlah ini. Wahai suamiku tersayang. Dahulu kita terpisahkan oleh kita oleh serbuan Hindi. Kemudian aku terdampar, aku berguru dan berguru dengan Tuan Seh. Oke. Okay. Aku berini ada semacam apa kilas balik menjadi ringkasan cerita. Aku diangkat sebagai sultan di negeri Basan. Ketika aku mengalahkan para pemberontak, kemudian aku menyelamatkan, kemudian mengalahkan Sultan Hindi. Wahai suamiku, Abdul Shah Abdul Muluk, inilah aku, seorang Siti Rafi'ah, bukan sebagai Sultan Duri. Bukanya lah ini, bukanya apa sih namanya,
0: penyamaran ya?
1: Penyamarannya,
0: iya, ternyata
1: rambutnya panjang dan seluruhnya terkejut bahwa ini adalah Siti Rafi'ah.
0: Iya.
1: Kecuali Siti Raha,

0: Tidak, ini dah hubungan dukungan dengan ini buku ini sudah dibaca ya, dan mungkin mahasiswa-mahasiswinya udah ya, tahu banyak yang tentang mengenai buku-buku seperti ini.
1: Iya, mungkin buku-buku seperti ini kan ini merupakan warisan budaya ya, ya Pak ya. Jadi ini kan berhubungan dengan seni pertunjukan. Ya. Nah, kami akan next projectnya, keinginannya itu untuk membuat video edukasi.
0: Oh. Jadi film.
1: Kan, video edukasinya mungkin dari seni pertunjukan kita videokan, oh, menjadi video edukasi bahwasannya warisan naskah Nusantara ini ada seni pertunjukannya. Syair Abdul Muluk itu kita buat kayak video pembelajaran edukasi untuk mahasiswa, untuk
0: siapa saja lah ya,
1: siapa saja iya, bahwasannya memang di Sumatera Selatan ini ada warisan budaya yaitu Syair Abdul Muluk tadi. Nah yeah, bisa dikonversikan sekarang kan era digital ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi di era digital mungkin next projectnya mungkin itu untuk penelitian selanjutnya ya, kita membuat video edukasi.
0: Siapa tahu dapat lagi pendanaan ya, lagi. Ya.
1: Video edukasi ya, kita bisa menggandeng dengan mahasiswa ya, mahasiswa kita untuk membuat video edukasi. Betul. Jadi edukasi, video edukasi atau audiobook sekarang kan banyak nih, novel-novel atau buku ini bisa kita jadikan audiobook ya. Betul. Jadi bentuk bukunya bentuk audio, jadi bisa makin menarik. Jadi okay, kan Gen Z sekarang nih kadang malas membaca, tapi dia lebih comfort untuk menonton, mendengarkan di platform-platform seperti YouTube dan lain-lain. Seperti itu mungkin.
0: Tapi memang
1: next project-nya.
0: Iya, tapi belum ada yang Pak yang Abdul Muluk yang di audio kan secara per episode atau per
2: scene. Iya, per episode semacam
0: di audio. Iya, mungkin melalui RRI juga bisa sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena selama ini kan kita pakai yang live.
1: Iya.
0: Mas ada beberapa Abdul Muluknya yang
2: live siaran
0: langsung atau
2: rekamannya
0: ya. Pak Johar itu nge-live.
1: Ya,
0: ya, tapi itu juga ya kurang lah maksudnya.
1: Ya.
0: Tapi kalau sebuat episode mungkin per episode per scene ya, per babak 10 menit.
2: Kayak racin kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Konsepnya,
1: konsepnya.
0: Iya,
1: kan
0: iya,
1: kayak
0: iya,
1: audiobook.
0: Audionya gitu ya.
1: Iya, jadi semakin menarik kan untuk jadi anak-anak bisa mendengarkan ya, bahwasannya warisan budaya Abdul Muluk itu dibuat ya, versi audio.
0: Tapi seumpamanya kalau naskah-naskah yang ditulis oleh Pak Arpani ini, kalau ada yang mau buat anak-anak sekolah, yang buat drama atau buat audio, boleh nggak?
2: Boleh.
0: Boleh. Disebutkan kan ya, di dari tulisan Muhammad Arfani. Iyalah, Pak. Apa kesusahan Pak kalau menyadur gitu Pak, atau mungkin mengambil naskah-naskah lama nih? Mungkin harus bisa membaca juga.
2: Yang paling permasalahan saya itu satu, ya mungkin faktor U ya, kacamata. Saya harus membeli kacamata ulang yang lebih tebal plus.
0: Itu kalau di kita ya. Kalau tulisannya masih bagus Pak.
2: Oh,
0: di perpustakaan nasional.
2: Oh, sudah masih bagus.
0: Enggak,
2: sebenarnya lebih, sudah dari perpustakaannya yang sudah diterjemahkan. Hmm. Dari terjemahan itulah kita mengkonversinya. Oh. Jadi tidak 2-3 kali ulang, tidak dari 2 kali kerja. Kita melihat dari terjemahan yang sudah ada yang dari pertama, kemudian memperbandingkan.
0: Ya.
2: Kemudian oh dari kisahnya ini kita langsung mengkonversinya dari ke dalam bentuk teks drama.
0: Kalau yang mau menyadu seperti Pak Arpani atau membuat buku baru misalnya, itu harus membaca semua Pak?
2: Harus. Memang hobinya kita hobi membaca.
0: Iya, mungkin seluruh cerita itu dibaca semua.
2: Iya, biar paham kayak itu nah.
0: Jangan sampai lewat ya.
2: Dah. Karena apa? Ya biar kita bisa merasakan, biasa merasakan auranya, sensasi ceritanya.
0: Ya karena aku tahu Pak Arpani menceritakan tadi kan dengan semangatnya,
2: ya,
0: ya tahu
2: banyak
0: jalan ceritanya kan.
2: Banyak.
0: Kalau udah tahu jalan ceritanya bingung juga kan dari awal sampai A sampai Z gitu ya.
2: Ya. Ada lagi, mohon maaf motong nih.
0: Ya.
2: Saya tidak menyertakan Hadam di dalam situ.
0: Ya,
2: sedangkan Abdul Muluk dan Bang Saun tuh ada Hadam.
0: Karena memang aslinya tidak ada Hadam.
2: Oh, ada Hadam.
0: Di buku, di tulisan lama.
2: Nah, kalau di tulisan teks enggak ada Hadam
0: ya, ya.
2: Tapi kalau dalam untuk pertunjukan Abdul Muluk atau pertunjukan bangsawan ada Hadam. Saya tidak menyatakan
0: Hadam. Dibebaskan ya.
2: Ya, karena apa? Hadam adalah satu tokoh. Tokoh ini halus dengan universal yang luas. Artinya dimanapun nantinya ketika dipentaskan ini Situ Tanduri ini boleh ditempatkan dimanapun Hadam.
0: Yeah.
2: Kalau konsep cerita, konsep dialog-dialog tentang Situ Tanduri jangan, karena itu masuk menyangkut masalah Abdul Muluk. Tapi kalau Hadam, Hadam ini kan semacam revitalisasinya itu di Hadam, bukan di cerita.

0: Ah, dulu muluk itu. Karena menurut saya, yang saya pikir, Hadam ini adalah mesin waktu.
1: Ya.
0: Dengan universal, oh kalau ngomong tentang Marvel DC ya. Dengan universal yang tanpa batas. Ya. Karena apa? Dia bisa mengangkat masalah-masalah kekinian, dari masalah dahulu, masalah sekarang, dan masalah yang akan datang.
1: Ya.
0: Kalau misalnya dari bagian Sultan Abdul Muluk, bagian sultan-sultan kerajaan bangsawan, enggak mungkin dia ngomong tentang FB, IG, short, TikTok, enggak mungkin. Tetapi kalau misalnya bagian dari Hadam, itu bisa.
1: Tapi ini kalau dibuat pertunjukan boleh tambah ya Hadam?
0: Oh boleh, okay. Boleh.
1: Dibebaskan karena, lah ya.
0: Iya, setiap orang punya apresiasi, sutradara punya apresiasi yang berbeda. Okay. Mengapa itu saya tidak menyertakan Hadam? Biar nanti yang mementaskannya, biar mengapresiasinya seluas mungkin. Ya, gitu.
1: Ya pastinya ada harus ada batasan-batasan ya. Kalau memangnya pakemnya tidak bisa ngomong masa depan ya, yang masa pada saat itu ya.
0: Ya, gitu.
1: Mungkin ngomong kapal, mancing.
0: Mancing. Sesuai keadaan kan?
1: Iya.
0: Tentang keadaan dan lingkungan kan?
1: Iya.
0: Kalau misal lingkungan kita, misal di lingkungan daerah Ulu, ya ngomong kapal, mancing,
1: makanan,
0: kumpe, makanan.
1: Iya. Boleh.
0: Belatian gitu.
1: Iya.
0: Kalau mungkin di lingkungan kita beda lagi.
1: Jangan ngomong belanja di mall lah.
0: Jangan ngomong belanja.
1: Belum ada pada masa itu. Itu cukup lah yang bangsawan tadi yang bisa ditambah ya.
0: Ditambah. Ya, itu okay. Di bagiannya sini, di bagiannya si Adam.
1: Oke. Ini buku yang keberapa sudah dibukukan? Tulisan yang keberapa yang dibukukan?
0: Khusus untuk Terah Dul Muluk dan Bangsawan.
1: Ya.
0: Khusus untuk Terah. Itu buku ketiga. Buku pertama inilah Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Analisis tentang teks syair syair. Artinya buku pertama itu menerjemahkan dari teks asli dalam teks Arab Melayu ke dalam huruf Latin. Itu buku pertama. Jadi buku pertama itu teks kitab itu kan Arab Melayu.
1: Iya, ya.
0: Diterjemahkan diterjemahkan ke dalam bahasa tulisan Latin. Dia itu dikaji secara struktural.
1: Oke.
0: Okay. Dari penokohan, tema amanat dan sebagainya. Buku kedua, nah ini buku kedua, saya melompat ke ini. Bangsawan. Panggung Bangsawan Palembang. Pengaruh teater modern, pengaruh teater bangsawan, semuka merupakan tonggak ukur teater modern di Palembang. Ini teater modern tertua semuanya di Indonesia ini itu di Palembang.
1: Jalan ini ya.
0: Menyangkut karena mengambil orang-orang meminjam dan mengambil orang-orang Dul Muluk pada saat itu si Haji Gong. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari konsep penjajahan Jepang. Nah itu nanti terlalu politik kan.
1: Tahun 40-an ya.
0: Oh, tahun 40-an.
1: Iya, oke.
0: Okay. Nanti kita bahas itu karena Haji Gong ini keren lah kayak gitu dengan istrinya. Keren.
1: Iya. Kan? Jangan ya, memang punya usahanya di sini di pertunjukan.
0: Ya? Pertunjukan.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita bahas. Nah, ini yang ketiga.
1: Ya.
0: Yang ketiga ini mengapresiasi. Saya pengen orang-orang tidak apa? Orang-orang untuk main Dul Muluk ini tidak lari dari pakem, itu maunya.
1: Ya, anak-anak yang main Dul Muluk harus ngerti juga bahwa
0: naskah
1: aslinya kan.
0: Naskah aslinya.
1: Jangan mereka ngaku bahwa main Dul Muluk tapi mereka tidak tahu naskah aslinya itu.
0: Saya tidak, saya agak kurang mengerti, kurang dengan pakem dari Dul Muluk secara utuh, tetapi pakem kebahasaan Dul Muluk itu sendiri saya paham.
1: Nyanyinya, syairnya,
0: pakem kebahasaan itu, jangan nian.
1: Iya, halusnya bicara.
0: Estetikanya, wah itu masalah. Estetika dan marwah Dul Muluk itu memang harus dijaga.
1: Tapi kalau wanitanya dulu laki-laki jadi wanita itu, tidak, maksudnya gini pak, itu kan di pertunjukan. Banyak tokoh wanita nggak dicerita di buku-buku yang Haji Ali itu?
0: Ada banyak. Malahan mereka itu dalam catatan apa dalam naskah Abdul Muluk itu dalam syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji itu marwah wanita tuh diangkat sekali. Marwah
1: prajuritnya juga banyak wanita mungkin
0: ya? Campur.
1: Okay.
0: Bahkan Dayang pun melindungi keluarga. Kerajaan.
1: Oke.
0: gitu. Ya, itu hebat loh kalau dibaca secara utuh ya. Ya
1: kita stop ke dulu, nanti kita lanjut lagi kalau ngomong masalah wanita dan perjuangannya tadi. Ya pastinya ini harapan untuk ke depan adanya buku ini dan juga digitalisasi, mungkin dari digitalisasi ke Ibu Lisa. Ya. Kalau dari bukunya dari Pak Arpani dulu Pak Arpani. Ya, silakan tentang buku-buku yang ada di Palembang ada hubungan dengan karya-karya, karena aku nyari kayak ande-ande atau ande-ande kan. Ande-andenya itu yang kayak Indo Ketapati itu.
0: Ya.
1: Itu kan ternyata lewat di Palembang.
0: Iya,
1: apa dia yang cerita
0: percetakan pertama di Nusantara ini adalah di Palembang.
1: Nah, belum ada yang buat lagi menyadurnya itu. Jadi kepengennya itu buku-buku yang ada seperti itulah yang ya. Mungkin harapan Pak Arpan juga sama kan.
0: Pertama, sekarang era digital. Informatika akan menguasai masa depan. Itu menurut saya ya. Saya bukan peramal. Saya ingin generasi-generasi berikutnya jangan putus membaca. Dan salah satu mediumnya adalah kita. Mungkin kita sebagai pengajar dan sebagai orang sekarang ini mendigitalisasi.
1: Ya.
0: Bukan merevitalisasi.
1: Bukan.
0: Mendigitalisasi. Bacaan-bacaan itu, literasi-literasi tersebut ke dalam bentuk ini digital.
1: Okay.
0: Biar apa lebih dekat anak-anak. Generasi sekarang tuh membaca masa lalu. Oh, ternyata hebat masa lalu Nusantara.
1: Oke.
0: Okay. Ini.
1: Ibu Lisa nambahin?
2: Ya, sangat setuju ya apa yang dikatakan Pak Arfani, bahwasanya emang semakin ini era digital. Saya harapnya media kekinian bukan hanya buku menjadi bisa dijadikan kayak audiobooks, digitalisasinya, teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk melestarikan budaya warisan itu. Jadi bisa jadi audiobooks ataupun menjadi video edukasi ya yang interaktif. Jadi sehingga literasinya tetap berjalan yang dapat diakses dimanapun. Itu saja mungkin.
1: Oke, sebelum menutup ini saya izin nanti kalau saya mau buat audionya juga nih kan, bisa disiarkan juga.
0: Oke, siap. Jadi, terima kasih.
1: Tapi seni pertunjukannya saya ambil nanti bisa dibuat berapa per episode ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga kalau
2: betul.
1: Oke. Terima kasih Pak Arpani juga Ibu Lisa. Semoga kita bisa ketemu lagi membahas tentang karya sastra lama atau mungkin dari penelitian-penelitian ya teman-teman dari Bina Sriwijaya sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi pendengar lainnya. Terima kasih Pak Arpani dan Ibu Lisa. Assalamualaikum.
0: Mohon maaf kalau ada yang salah.
1: Oke.
0: Biasa berhadapan dengan mic besar. Makasih
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dulu kalau kita cukup sampai sini program acara Sriwijaya Pagi dalam sesi obrolan komunitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini ada rekan Yohan akan melanjutkan program acara Sriwijaya Siang.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

jamak subak. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawak. Kunya kanan lemak, kunya kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tulah. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak pacak lagi ngato kenyo.

Laba-laba kemampuan Pro 4 Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang, dodolor ya, dimanapun berada. Balik lagi bersama Cik Ewan di Sriwijaya Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Yang mana kalau Cak biasa, kalau di siang-siang ini ya, acara kita iyalah yang pasti ada rompok kita. Nah, kali ini dengan edisi kuliner. Jadi Cik Ewan bakal ngasih info-info tentang kuliner dulu ya. Selanjutnya pukul 11 bakal ada informasi sedenget dan berada di lokak kita UMKM dengan hiburan dan informasi. Di pukul 12 bakal ada informasi sedenget dan masuk ke hiburan dan informasi dengan tema industri kreatif. Lalu di pukul 12:06 bakal berkumandang beduk dan azan zuhur dulur ya. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi dengar dan kita relay ke Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Di pukul 14 bakal ada informasi dengar dan kita bakal masuk segmen sayang togal galo besanjo. Yang mana dulur pacak sanjo tempat Cak Iwan via telepon, via WA di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884 dulur ya. Itu tadi tinjauan acara kita di Sriwijaya Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Nah, setelah ini Cik Ewan bakal ngasih ke info-info pasti tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prombar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Laba laba 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu rek, nah kali ini cak je cak ngomong ke sebelumnya ada info-info nih. Jadi dulu rek, ada tren menarik yang mulai terjingok di kota Palembang nih. Ya, kalau biasanya bubur ayam atau lontong sayur jadi pilihan utama saat sarapan, mak ini hari mie ayam tuh mulai jadi menu favorit untuk ngawali hari. Fenomena ini terjingok di sejumlah kawasan, salah satunya di Jalan Dr. M. Isa, Palembang. Sejak pagi hari, lapak-lapak mie ayam tuh sudah ramai dikunjungi pembeli ya. Mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga warga sekitar yang memilih menikmati semangkuk mie ayam hangat sebelum memulai aktivitas mereka. Alasannya cukup sederhana, mie ayam dianggap praktis, mengenyangkan, dan mampu memberikan energi yang cukup untuk menjalani berbagai kegiatan. Nah, perpaduan mie yang kenyal, kuah kaldu yang hangat, potongan ayam yang gurih, sampai tambahan pangsit itu membuat menu ini semakin diminati. Salah seorang pelanggan bernama Mutia mengaku lebih milih mie ayam dibanding menu sarapan lainnya karena rasa kenyangnya itu bisa bertahan lebih lama sampai waktu makan siang. Selain itu, harga yang relatif terjangkau membuat kuliner ini semakin dekat dengan berbagai kalangan masyarakat. Makin hari mie ayam tidak lagi identik sebagai menu makan siang atau malam karena di Palembang kuliner ini mulai mendapat tempat sebagai sumber energi untuk ngawali hari yang dengan semangat ya. Nah, dulure. Usai informasi ini, jangan kemana-mana karena setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info lainnya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Hanya pecak nasi minyak dan pindang yang kerap hadir dalam berbagai acara keluarga maupun kegiatan masyarakat. Keberagaman rasa ini menjadi bukti kuat warisan kuliner yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Jadi tidak heran kalau kuliner Palembang ini bukan cuma jadi santapan lezat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang membanggakan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, setelah jeda berikut ini, kami bakal cek bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Propart, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Digital. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Nomor keempat, perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyoan, dulur-dulur ya. Nah, kalau tadi kita ngomongi mie ayam yang jadi tren sarapan terkini di Palembang, sama rasio cuko, biar lemak ya, makannya ya. Biar makan pempek itu, makan lemak itu di cukonya. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu makanan tradisional yang sudah sangat akrab di telinga kita ya, yaitu bubur sumsum. Jadi, selain punya cita rasa yang lembut dan nikmat, bubur sumsum ini juga diketahui mengandung sejumlah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh, dulur-dulur. Jadi tidak cuma lemak baik, tapi ternyata ini bergizi juga. Ini berdasarkan informasi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, bubur sumsum itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, serta gula. Kandungan karbohidratnya ini berfungsi sebagai sumber energi yang membantu tubuh menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Teksturnya yang lembut itu membuat bubur sumsum ini mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Selain itu, kandungan serat di dalamnya juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mendukung kelancaran saluran cerna. Bubur sumsum juga mengandung protein yang berperan dalam pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh. Meski cak itu, masyarakat tetap dianjurkan untuk mengkonsumsinya secara seimbang karena makanan ini juga mengandung gula dan kalori yang perlu diperhatikan. Nah, dengan pola makan yang tepat, bubur sumsum dapat menjadi salah satu pilihan makanan tradisional yang tidak cuma lezat tapi juga memberi kemanfaat bagi kesehatan. Informasi ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini Cek Iwan bakal balik lagi.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Karachi ialah seni pertarungan tradisional masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dimainkan oleh duo Lanang. Seni ini bermula dari alun-alun istana sebagai hiburan bagi para raja sebelum akhirnya menjadi tradisi rakyat. Dalam pertarungan, petarung menggunakan tongkat yang disebut sesambu dan empar, yaitu perisai dari kulit kambing atau kerbau. Gerakan dimulai dengan tari ngumang serta pantun lawas sebelum akhirnya kedua petarung saling adu pukulan. Karachi dipimpin oleh seorang wasit dengan tongkat panjang untuk menjaga jalannya permainan tetap aman. Pertarungan ini bermakna keberanian, kejantanan, dan kekebalan bagi kaum lelaki Samawa. Kita beralih ke info selanjutnya, tari Yapong ialah tari kreasi baru karya Bagong Kusudiarjo yang lahir pada tahun 1977. Tarian ini awalnya merupakan bagian dari sentra tari Pangeran Jayakarta untuk memperingati HUT Jakarta ke-450. Gerak tari Yapong terinspirasi dari tari rakyat Betawi, topeng, ronggeng hingga pengaruh Tionghoa. Gerakannya dinamis, penuh variasi tangan, kaki, serta hentakan pinggul yang menggambar kegembiraan. Para penari Yapong biasanya menggunakan busana warna terang, kain batik Betawi, dan mahkota bunga di kepala. Tarian ini diiringi musik rebana, gambang kromong, dan gamelan sehingga menjadi tari pergaulan yang meriah dan digemari masyarakat. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Row 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

84 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dulu lore. Nah, kali ini kita berada di teras UMKM Luka Kito, yang mana Cek Yohan bakal ngasih hiburan dan informasi tentang UMKM. Kali ini ada kisah inspiratif nih dari salah satu pelaku UMKM di Kota Palembang, yang mana dia berawal dari gerobak sederhana. Kini cendol ubos ini berhasil menjadi salah satu minuman tradisional yang banyak diminati masyarakat. Dalam dialog UMKM bicara di Pro 1 RR Palembang, owner cendol ubos, Jejen Jailani, cerita ke bahwa usahanya dibangun dari keyakinan bahwa minuman tradisional yang sehat, alami, dan berkualitas itu tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Berbekal pengalaman bekerja di tempat produksi cendol, Jejen kemudian merantau ke Palembang untuk ngembang ke usahanya dewek. Menariknya, nama ubos ini berasal dari bahasa Sunda, yakni ungkapan ula bosan atau jangan bosan. Harapannya masyarakat tidak pernah bosan menikmati segarnya cendol tradisional yang jadi warisan kuliner Nusantara. Untuk jaga kualitas, bahan baku utama pecak gulo dan sagu masih didatang ke langsung dari Jawa. Nah, cendol yang digunakan pun berbahan sagu aren sehingga menghasilkan tekstur dan cita rasa yang khas. Tidak hanya mempertahankan resep tradisional, cendol ubos juga terus berinovasi dengan menghadirkan para rasa pecak nangko, alpukat, sampai durian agar semakin diminati generasi muda. Nah, ini hari cendol ubos tidak hanya melayani penjualan harian, tapi juga berbagai acara pecak arisan, resepsi nikah, sampai kegiatan perusahaan. Kedepan usaha ini bahkan menargetkan ekspansi ke berbagai daerah di luar Palembang. Nah, dulu reh, kisah cendol ubos ini menjadi bukti bahwa dengan ketekunan, inovasi, dan kecintaan terhadap produk lokal, UMKM tuh mampu tumbuh dan bersaing di tengah perubahan zaman. Setelah berbincang tentang semangat pelaku UMKM ini dalam melestarikan kuliner tradisional, selagi kita bakal beralih ke informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu ya, kalau tadi kita ngomongin cendol Ubos, nah kali ini kita ada kisah inspiratif lagi nih dari pelaku UMKM di Palembang ya, karena pernah kehilangan dagangan ya. Jadi kehilangan dagangan ini ida nyur ke semangat pelaku UMKM kue tradisional Mak Jovanka, yaitu Lasmatari Ragultom, karena peristiwa tersebut justru jadi pelajaran berharga dalam perjalanan merintis usaha. Lasma menceritakan pengalaman ini dalam program Teras UMKM Lokal Kito di Perompet RR Palembang pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu ya. Kejadian tersebut dialaminya sekitar 3 pekan sebelumnya. Nah, saat itu seluruh dagangan yang hendak dititipkan di lapak penjualan itu tiba-tiba hilang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Perumnas Modern Palembang. Lasma mengaku baru 2 bulan terakhir menjalani usaha kue tradisional ini secara serius. Ia memasarkan produknya dengan sistem titip jual di sejumlah lokasi. Selain menitip kedagangan, ia juga menawarkan produknya di lingkungan sekolah dan gereja, karena cara tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar usahanya. Setiap hari Lasma itu mulai aktivitasnya sebelum subuh. Ia berjalan kaki untuk ngantar ke kue ke beberapa titik penjualan yang telah bekerja sama dengan dirinya. 3 lokasi rutin yang jadi tempat penitipan ini berada di kawasan berbeda, yaitu di Pasar Perumnas Modern, minimarket dekat Gerbang Pusri, dan lapak dekat SD Safari 9. Kehilangan terjadi ketika dirinya meninggal kedagangan untuk membeli kebutuhan dapur. Saat balik lagi, seluruh kue yang dititipkan itu sudah ada di lokasi. Nah, meski mengalami kerugian, Lasma memilih menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Ia menganggap peristiwa itu sebagai bagian dari proses membangun usaha. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengalaman kurang menyenangkan yang pertama kali dialami, karena sebelumnya seluruh dagangan yang dititipkan itu selalu dalam kondisi aman. Lasma juga sempat membagikan kisah tersebut ke media sosial yang kemudian mendapat perhatian dan respon dari banyak warganet. Kini ia tetap fokus mengembangkan usaha kue tradisional yang dirintisnya dan menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah. Ia juga mengajak pelaku UMKM untuk tetap optimis menghadapi berbagai tantangan usaha. Menurutnya, ketekunan dan semangat itu menjadi modal penting dalam meraih keberhasilan. Artikel ini bisa dibaca di rri.co.id ya, dengan judul Dagangan Hilang, Pelaku UMKM Ini Tetap Pantang Menyerah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurnya masih bersama kami di sini. Di dulur, masa muda ini sering disebut sebagai masa untuk belajar, bertumbuh dan mengejar cita-cita. Namun bagi Aziza Nurul Amanah, masa muda juga menjadi waktu yang tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui kriya kita Indonesia, Aziza membuktikan bahwa anak muda itu mampu menghadirkan perubahan nyata. Wirausaha sosial yang didirikannya ini berfokus pada pemberdayaan perempuan lokal di Kabupaten Banyuasin melalui pembuatan berbagai produk turunan dari kain jumputan gambo, salah satu warisan budaya khas Sumatera Selatan. Menariknya, penjualan Aziza tidak dimulai dari dunia bisnis. Ia lebih dulu aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kerelawanan, terutama di bidang pendidikan dan sosial. Pengalaman tersebut membentuk

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Bambu Hitada ialah musik tradisional Halmahera yang dimainkan dengan memukul batang bambu secara ritmis. Alat musik ini menghasilkan irama kuat dan kompak, biasanya ditampilkan dalam upacara adat atau penyambutan tamu. Musiknya menghadirkan suasana meriah sekaligus sakral sebagai bentuk penghormatan. Sampai mai hari, tradisi ini terus dijaga masyarakat lokal sebagai bagian dari identitas budaya Halmahera. Alat musik ini juga diwariskan kepada generasi muda. Kita beralih ke info selanjutnya. Sandro, sebutan bagi seseorang di Sumbawa yang memiliki kekuatan supranatural dan keahlian dalam ilmu spiritual. Mereka dipercaya mampu mengakses dimensi tak kasat mata dan mempengaruhi dunia melalui praktik mistis. Peran Sandro sejak lama dan masih dihormati hingga kini dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Mereka sering diminta bantuan untuk menyembuhkan penyakit atau menangkal gangguan gaib. Salah satu bentuk interaksi dengan Sandro ialah nili, yaitu permintaan bantuan supranatural atau non-supranatural dari masyarakat. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yowar, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru baik kita dengar kebersama Azan Zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dulur ya. Semoga penggalan suci ini menjadi pengingat bagi kita gagalo untuk menaikkan ibadah salat zuhur, dengan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kesehatan. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di Pro 4, karena Cik Iwan bakal terus menghadirkan informasi, budaya, hiburan, dan berbagai sajian menarik lainnya untuk menemani siang Anda. Tetap bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cak Ewan di Sriwijaya siang ini. Nah, kali ini kita berada di hiburan informasi yang mana Cak Ewan bakal ngasih ke informasi tentang industri kreatif. Kali ini Cak Ewan sudah ada info, dulur. Perkembangan teknologi saat ini itu membuka banyak peluang baru, termasuk dalam dunia ekonomi kreatif. Salah satu yang tengah menjadi perhatian ialah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya, yang kini semakin banyak digunakan untuk mendukung proses kreatif dan inovasi masyarakat. Pemerintah bersama sejumlah pelaku industri teknologi terus mendorong penguatan ekonomi kreatif Indonesia melalui pemanfaatan AI. Kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Indosat Ooredoo, Hutchison, dan Adobe menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu masyarakat mengubah kreativitas menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya menegaskan bahwa AI bukanlah pengganti kreativitas manusia, melainkan alat yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berkarya sekaligus membuka berbagai peluang baru. Sementara itu, Indosat dan Adobe turut menghadirkan dukungan berupa akses teknologi, perangkat kreatif, serta kurikulum berbasis AI untuk membantu mengembangkan talenta-talenta kreatif Indonesia. Melalui program ini, generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan teknologi digital, mampu menciptakan karya yang inovatif dan menjadikan kreativitas sebagai sumber nilai ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dulur ya, kemajuan teknologi ini akan memberikan manfaat besar apabila dimanfaatkan secara bijak dan produktif. Karena itu penting bagi kita galo-galo untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital yang terus berkembang. Baik. Usai informasi ini kami bakal balik lagi dengan sajian informasi menarik lainnya yang sayang kalau untuk dilakukan. Tetap bersama kami di Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan dulu re, kalau tadi ada bawa santai dari Eko Show featuring Della Monica. Kali ini kayaknya udah santai ya caknya ya. Karena ekonomi kreatif kini itu semakin nunjuk ke perannya sebagai salah satu kekuatan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wah, perkembangannya pesat ya dulur ya. Jadi tidak cuma berkembang di dalam negeri, berbagai karya dan inovasi anak bangsa juga mulai mendapat perhatian di tingkat internasional. Salah satu langkah nyata ialah dilakukan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAPS yang terus memperluas jaringan global melalui program Creative Economy Diplomatic Mission 2026. Program ini bakal berlangsung di Azerbaijan dan Kazakhstan pada 19 hingga 22 Juni 2026 sebagai upaya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia. Dalam agenda tersebut, GECRAP akan melantik Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN di kedua negara sekaligus menggelar berbagai kegiatan seperti Creative Expo, Creative Talk Show, dan Business Matching. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif Indonesia untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring internasional, sampai membuka peluang kerja sama bisnis lintas negara. Ketua Umum DPP GECRAPS, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Indonesia memiliki talenta, budaya, dan kreativitas yang luar biasa untuk bersaing di panggung global. Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia ini tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tapi juga pada ide, inovasi, dan kreativitas anak bangsa. Melalui misi diplomasi kreatif ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM, kreator, dan industri kreatif Indonesia yang mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta membawa identitas budaya Indonesia semakin dikenal dunia. Jadi, dulur ya, ketika kreativitas dipadukan dengan kolaborasi dan jejaring internasional, maka peluang untuk berkembang tuh bakal semakin terbuka lebar. Dan setelah informasi ini, kami masih akan menghadirkan berbagai kabar menarik lainnya dan inspiratif pastinya untuk ngerewangi aktivitasan siang hari ini, dulur ya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Abah, go sayur, naik lagi,
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Perompak Jakarta di program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta dengan tema Cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata bersama narasumber Immanuel Metreyali Wisan Junior dan Konita Isrina Daroja, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026. Berikut kami relay siarannya dari Perompak RRI Jakarta.
1: Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan aktif para peneliti tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ye?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Tidak ada
1: Siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tabi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat, siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadi RRI.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-72-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang

0: Iya bang, tahu nggak bang? Ternyata bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
1: Itu dia.
0: Salah satunya moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
1: Itu bang. Dia. Nah jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
0: Iya.
1: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
0: Betul.
1: Justru akan

0: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh Bang. Yang pertama adalah permainan...
1: Bang Jo, ada permainannya ini.
0: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih Bang? Nih Bang. Dari ketiga ini. Kita ada congklak Bang.
1: Congklak nih Bang Jo. Kita mau tahu nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
0: Iya Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok Bang.
2: Sama oh egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
0: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
0: Satu, dua, tiga. Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ma Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah Hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu Hom itu adalah Tuhan Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita Bang.
1: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
0: Betul Bang, cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala Bang. Seperti itu.
1: Dari permainan itu ya.
0: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana?
0: Nah, filosofi congklak Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini Bang ya.
1: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget ya.
1: Betul. Jadi mereka ini ada yang mabing, ada yang apa ya, bahasa sekarang
0: sindrom.
1: Ada yang ya tuh, gampang marah apalah anaknya kan.
0: Betul.
1: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
1: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan nantinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia. Bu 600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Hmm. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
1: yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara

0: pertama bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana bang. Tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus bang.
1: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Gak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
0: Betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang.
1: Kita sebagai orang tua ya.
0: Iya, kita sebagai orang tua sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh nak permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
1: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul itu bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu
0: ya,
1: kayak tadi kan artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
0: mengenal Tuhan.
1: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
0: betul,
1: keberagaman budaya di situ ada semua,
0: betul,
1: dan semuanya kembali di diri kita,
0: betul,
1: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
0: betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu,
0: betul banget, sepakat lah.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya.
0: Congklak bang, ya, belum yang lain.
1: Belum yang engrang.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri, apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini?
0: Filosofinya. Nah, ternyata bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apakah

0: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
1: Betul sekali. Itu. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Ya, kalau misalkan
0: selesai, ya kan?
1: Selesai.
0: Lagi turun ke masyarakat, ya kan?
1: Aduh, ini pinggir jurang ini.
0: Kita kan membangun.
1: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah Bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
0: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
1: Bambu Bang ya. Bambu,
2: jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
0: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
1: Ngiran masing-masing ya.
0: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
1: Betul, Bang.
0: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
1: Nah, itu
0: saya pernah dulu.
1: Betul, Bang ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
0: Pernah.
1: Pernah. Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa. Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyi-nyanyi kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, jadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor, atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si Bang. Si permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia. Di Lampung Barat Paku Suka.
0: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
1: Betul Bang.
0: Semua permainan itu. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Ya kan? Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Oh, pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Tapi enggak. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya Cik Gu.
4: Ya benar nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu mau makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak. Saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
3: Siap.
4: Bapaknya Cek Gu, Cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU di pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen nih? Panggilnya Pak
3: Abang
4: ya.
3: Abang aja, Bu.
4: Abang Adul atau Bang Haman?
3: Bang Adul.
4: Ya. Bang Adul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu ya saya baca. Nah, apakah di mungkinnya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah

0: kuliah di Jakarta Selatan ya. Semoga apa namanya di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap di apa namanya integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
0: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cek Gu.
0: Terima kasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cek Gu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
2: Abang Ferry ya.
3: Ya.
2: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
2: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu.
2: Fadlu
1: Rahman.
2: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
2: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
4: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu. Iya.
2: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya. Oh iya, memang kalau begini ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
2: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry. Iya, semua saya udah dengarkan ya, permainan
3: tradisional.
2: Apa namanya? Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah enggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya enggak paham nih. Yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
2: mungkin apa itu? Iya. Itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh. Apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu. Terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Benar.
2: Iya, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru. Sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
1: Iya,
2: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar sih ya.
2: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
4: Silakan, Bang Bobby. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional, Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan, Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
4: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang, ya hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yeseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
3: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
4: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
3: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
4: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
3: Baik.
4: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
3: Yeah.
4: Ternyata di setiap daerah nama permen itu beda-beda, Bang.
3: Ya,
4: tapi
3: betul.
4: Maknanya sama.
3: Maknanya sama.
4: Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin, Bang, nggak tadi ya. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
3: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
4: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
3: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
4: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
3: Ada nggak filosofinya itu kalau
4: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis, ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita, kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
3: atau sukses lah ya,
4: atau sukses
3: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
3: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
3: Sempat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan, Do. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Habibun.
3: Iya, Bun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
5: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
5: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
5: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo, silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
3: Iya.
5: Bang Fatlu Rahman, kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang, ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang? Apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang? Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry.
3: Yeah.

0: Yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mam Lady Idris. Silakan, Bang Fadlu.
1: Baik. Dengan
2: Oke, okay, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Pak. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru
1: ribut.
2: Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
1: yang
2: Bang,
1: pertama
2: ya.
1: Pertama dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang kedua yang melalui WhatsApp, melalui tentang permainan itu. Mereka kan apa menggunakan seragam, ada lampu atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti itu.
1: Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padulu ya.
2: Betul, Bang.
1: Bang Padulu juga kan pengurus KPOTI pusat kan?
2: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari

0: Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Baik. Seperti itu,
1: ya. Bang. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga

0: Ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu? Katanya.
1: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisionalnya apa sih? Permainan rakyat nih apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita, masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita, masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau bertumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
2: Kepedulian terhadap budaya juga.
1: Betul ya. Sekali Bang.
2: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
1: Betul.
2: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
0: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
1: Faktor suka main ya, selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang. Ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama, itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
0: Oke,
1: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
0: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait jadi tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya dari Prancis. Dan namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa, permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Buas.
0: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Taran, selamat datang. Yola Taran ada Papua yang dikenal di wilayah Bovendigul. Taran ini disajikan untuk menyambut tamu sebagai simbol keramahan dan kehormatan masyarakat setempat. Gerakannya sederhana namun penuh semangat dengan iringan tifa dan nyanyian khas Papua. Penari mengenakan busana tradisional dari kulit kayu serta hiasan kepala dari bulu burung cendrawasih. Taran selamat datang masih dijaga kelestariannya dan menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Pemerintah daerah mendukung pementasan taran ini terutama pada acara resmi maupun festival budaya. Kita beralihkan info selanjutnya. Tari Baskaran merupakan tarian tradisional tertua yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Tarian ini dikenal sebagai tarian pembuka atau penyambutan dalam berbagai pertunjukan acara adat. Awalnya Tari Baskaran memiliki fungsi ritual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris. Seiring perkembangan zaman, tarian ini kemudian menjadi bagian dari pertunjukan seni dan penyambutan tamu. Gerakan Tari Baskaran bersifat anggun dan dinamis dengan ciri khas budaya Malangan. Sampai menari, tarian tersebut terus dilestarikan sebagai warisan budaya daerah Malang. Sekian info dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: depan. Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekali ini kita udah masuk di segmen sayang kita di Besanjo. Jadi buat dulur yang Sanjo tempat cayawan digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, kali ini telepon cayawan lama bunyi, kita angkat dulu nih. Halo. Waalaikumsalam.
1: Tok.
0: Iya, Cek Pipit ini ya, suaranya merdunian. Iya.
1: Main masak-masakan.
0: Main masak. Tok. Yo, masuklah. Nak beli apa?
1: Ih. Nak bertandang baik.
0: Aku kira nak ngajak aku main, Cek Pipit nih. Aida, aku nak diajak main loh. Pengen main masak. Pak kita main yeye.
1: Yo, Cek Ewan ini pernah kecil berarti.
0: Langsung besar, takut mak aku. Eh, apa ini? Apa nih?
1: Kalau besar di karbit.
0: Di karbit. Di dingin popok eh. Jadi dia langsung dia geluduk-geluduk.
1: Langsung dari Yowan.
0: Ayo, geluduk-geluduk dia langsung. Cek, ngerinya noy. Kalau ge kejadian luar biasa gitu.
1: Rangka lagi.
0: Iya, langsung ngomong tiba-tiba. Mak minta HP. Nah, takutnya gitu.
1: Belum ada zaman itu, Andoy.
0: Belum ada ya, minta HP.
1: Masih ada telepon koin.
0: Mak minta itu, minta koin, nak main dingdong. Nah, takut dia. Takut dia.
1: Ya Allah, masih ada zaman dulu dingdong ya.
0: Ya, main dingdong aku, Cek. Masih, Cek.
1: Berarti uang lama.
0: Nah, sudahlah. Iya, tahulah lah umur berapa tuh. Main dingdong.
1: Timbangan yang kota itu. Jadi nostalgia deh.
0: Iya, Ma.
1: Payo nak berasan ini yo.
0: Nak Payo jadi nak berasan lagu apa?
1: Kebile-bile.
0: Oh, lama udah denger ini. Zaman SMP nih denger lagu wajib dinyanyi ke nih. Kebile-bile.
1: Nari.
0: Apa ngambil nilai? Oh. Biasa kan kalau ngambil nilai itu kan.
1: Iya. Parti makan bangku sekolah anji gue Cik Iwan.
0: Tidak makan aku cuma nyoretnya bae, make pena macet.
1: Banyak dalam gerobok itu sampai.
0: Itu Cek yang paling gitu tuh apa nyoret nyoret apa meja make pena macet tuh, jadi kan bebekas ya. Abis itu nulis juga ada bekasnya,
1: kepeannya banyak di situ.
0: Waduh, kepean.
1: Oke, kalau mak itu nak bergoyor dulu,
0: nak bergoyor cepet nih Cek, hati-hati ya. Menyampa bangun dewek
1: Cek Iwan juga hati-hati. Kalau ada yang bertanang bawa cangkingan tuh.
0: Iyo, kita bagi-bagi ya, ya dak.
1: Iyo. Pokoknya tampan nih deh.
0: Iyalah.
1: Siapa yang berbawaan?
0: Kita data gitu dia, sikok-sikok.
1: Itu deh, Cek Iwan nih.
0: Oke deh, Cek Pipit.
1: Nah, bergoyor dulu.
0: Iya, hati-hati ya. Cek Pipit yang hati-hati. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit ya, biasa ditalang bet. Selang abah tunggu tuh. Lanjut lagi penelpon kedua sesi ini. Halo.
2: Halo, Besanjo, Cek.
0: Iya, halo Anggita. Lah hafal aku kan.
2: Udah hafal ya.
0: Iya, aku hafal menari. Ya Allah, tolong. Bangganya enggak kau. Aku bisa menghafal. Biasanya lemot.
2: Aku bangga bisa iya. Masuk di acara Besanjo.
0: Biasanya aku lemot, biasanya siapun ya. Siapun ya. Siapa ini?
2: Berapa kali aku masuk cewek ini? 3 kali.
0: Iya ya, bulannya 3 kali ya bulan ini ya?
2: Tidak, sebelum-bulan sebelumnya lah.
0: Oh sudah ya?
2: 3 kali sama bulan yang lalu.
0: Maklum lah Cek, aku ini kan pelupo ya. Jadi kalau misalnya suaranya tuh agak-agak mirip, aku tuh kadang bingung ini siapa suaranya ya. Jadi ku cerna dulu suara siapa ini ya. Siapa ini ya, gitu. Nah lalu iya. Tapi kalau suara Cek Pipi sama Cek Anggita ini kan yang satunya halus, merdu ya. Yang satunya agak serak-serak, Cek ini kan mudah nih ngapalnya.
2: Serak-serak.
0: Iya, agak serak-serak kedengerannya nih, Cek tenang.
2: Apa kabar, Cek Iwan?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Udah makan siang?
0: Baru nih, sudah makan siang.
2: Kok sama?
0: Ih, kita sehati ya.
2: Ketikutan ya.
0: Ih, telat padahal makannya.
2: Telat juga, nah. Dua lewat.
0: Iya, tadi setengah dua makan. Jadilah yang penting makan ya, nasi. Oh,
2: yang terasa laparnya.
0: Kalau jam 12 tadi masih agak kenyang kan ya?
2: Jam 1 baru terasa lapar, baru terasa lemak makan.
0: Makan apa, Cek?
2: Soto, telur disambal sama ikan yang kering. Ikan kering kan?
0: Ikan kering? ikan kenasin yang yang tipis-tipis itu ya?
2: Iya,
0: yang
2: tipis-tipis enak itu kan?
0: Iya, enak. Mahal pula.
2: Agak campak, agak ada pemasannya.
0: Iya, mahal pula. Nyarinya susah.
2: Iya.
0: Lah mahal nyarinya susah pula. Man mahal barangnya ada ndak pula lah gitu ya.
2: Iya. Lama tuh barangnya ada, duitnya ada.
0: Nah, itu oh ya Allah sedapnya.
2: Baru.
0: Ih, sedapnya makan ya. Ih.
2: Kan sudah tadi kita makan.
0: Ih, aku yang geprek. Biasa mana aku nih. Geprek. Emang geprek terus.
2: Banyak ego cewek, naik kolesterol.
0: Cak mana ya lemak nih, emang geprek tuh.
2: Iya, kan biasa dia udah free ST itu kan.
0: Ada. Ih, iya udah per-ST aku gratis.
2: Iya gitu.
0: Pasti. Mantap. Makin banyak promonya kan.
2: Ya beli, beli. Yang
0: break plus es manis. 12.000, 15.000 lah dapat makan jadilah sama minum.
2: Jadilah yang penting kenyang. Alhamdulillah banyak kerja. Cek.
0: Apa?
2: Ini Nusantara ya?
0: Iya Nusantara kita.
2: Berarti Jawa bisa ya?
0: Bisa. Nak lagu siapa?
2: Silvi Kumalasari. Judulnya saya. Sayang Ipan. Sabar.
0: Sabar. Silvi Kumalasari ya. Bentar ya, cari dulu. Ini ada spesialnya enggak ini?
2: Spesial?
0: Spesial untuk siapa gitu?
2: Spesial untuk yang di hati aja.
0: Wah, siapakah itu?
2: Siapakah itu?
0: Siapa?
2: Apakah Anda ingin tahu?
0: Sebut enggak?
2: Sebut ya.
0: Malasari. Sabar ya.
2: Dia kedua,
0: oh yang ya. Yang apa yang sama itu ya? Apa?
2: Dewa kok.
0: Sadewo ya?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Tuh. Coba cewek.
0: Oke deh.
2: Sama tugas sampai tuntas.
0: Heeh.
2: Pulangnya di hati di jalan.
0: Heeh.
2: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita di Pusri. Nah. Ya. Sudah mati kah nih? Lanjut lagi penelpon ketiga sesi kali ini ada siapa ke gerangan? Kita angkat dulu. Halo, Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Cek, suaranya feedback.
3: Kenal suaranya.
0: Feedback, Cek.
3: Oh ya.
4: Jauh gede.
0: Nah, mantap. Cek yang ini.
3: Halo.
0: Nah, halo.
3: Tidak lagi ya.
0: Aman, aman, aman. Iya. Masih dikit-dikit tapi.
3: Dasarnya lalam udah masuk nih kan.
0: Iya.
3: Tapi suaranya enggak ada di HP ini, Cek.
0: Iya, enggak ada ya?
3: Iya.
0: Nah, ini ada nih suara nih, besar nah.
3: Nah, ada ya.
0: Iya, nah. Dengan siapa?
3: Dengan dari Banyuasin nih, Pangkalan Balai, Abdul Manap.
0: Oh, Cik Abdul Manap, ya. Yeah. Ini yeah. Sama Cik Iwan baru ya? Baru inilah?
3: Iya, yeah, yeah, baru inilah. Lalamu enggak masuk.
0: Lalamu. Alhamdulillah, ketemu aku. Iya, rezeki aku berarti.
3: Lalu dengan Cik Gaya, dengan Cik Dola, Ilham itu pernah masuk.
0: Lapal ya?
3: Lapal.
0: Itu. Kalau sama Cik Iwan baru ini ya? Salam ya. Kenal yo Cik Abdul Manap ya.
3: Ini lagu daerah nih.
0: Lagu daerah Nusantara boleh.
3: Nah, aku nak minta lagu Mak Gatal.
0: Mak Gatal tadi sudah Cik diputer ke?
3: Oh lah sudah.
0: Ya. Iya yang dari Jambi kan?
3: Iya, tak tahu.
0: Kalau sudah.
3: Itu tua-tua keladi ya.
0: Tua-tua keladi jadi.
3: Awak tua semakin jadi ya dah.
0: Tua keladi Cek Rina baiklah. Iya.
3: Ini Cek apa namanya?
0: Cek Yohan ini.
3: Oh, Cek Lani.
0: Iya.
3: Ini termasuk baru ya di perempat nih.
0: Iya, baru-baru awal tahun ini lah baru masuk sini Cek aku.
3: Oh, iya. Kita nih selama nih HP ndak dipacak di awak berjalan. Jadi kalau di rumah yo. Nah, ini baru beli radio kecil. Kepengen dengar perempat kan. Pacak di awak kemana-mana ini.
0: Iya, radio mungil ya.
3: Iya.
0: Warna apa radionya, Cek? Warna pink ndak?
3: Hitam.
0: Oh, warna pink bagus.
3: Namanya internasional.
0: Oh, is.
3: Batu duo kan, jadi kalau nyandir rumah tuh kan pakai listrik.
0: Kalau ini pakai baterai.
3: Ini pakai baterai.
0: Iya, caknya bagus tuh barang tuh. Kecil-kecil cabai rawit dia caknya ya.
3: Iya, iya. Siarannya tidak ini, tidak pakai kabel lagi, cukup narik antena kan lah dapat. Jadi ada lagu tadi ya?
0: Ada, aman.
3: Wah, kita ini tidak banyak kelakar, cuma buat galau-galau yang jauh di mata, dekat di hati. Kirim aja lah ya. Nah, itu aja deh, Cek.
0: Oke deh, Cek Abdul.
3: Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Abdul Manap di Banyuasin ya. Ini sudah 3 penelpon, ada Cek Pipit, Cek Anggita sama Cek Abdul Manap. Buat telepon yang lain ini Cek Yawan tahan dulu, oke, kaget diangkat lagi. Kita denger dulu, kita dendang dulu lagu-lagu pilihan dari dulur kita. Jangan mana-mana, bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Laba-laba ke 4, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yohan di Besanjo dulur ya. Yang nak sanjo tempat Cik Yohan diguyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, ini ha, telepon Cik Yohan lah bunyi, kita angkat dulu nih. Halo, Besanjo.
1: Iya, Besanjo Cik Yohan.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Sama Rian Cik Yohan.
0: Cik Rian di Sudirman ya. Sehat Cek, dah lama nih tak ketemu aku.
1: Iya, lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk. Semoga sibuknya berkah ya.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mendung dari situ Cek Iwan.
0: Angin di sini?
1: Iya.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Angin, tapi
1: anginnya lumayan.
0: Lumayan lah, kalau ngentak debunya pedih atau gitu.
1: Memang. Itu kayak nak hujan nih, saya denger lagi sini.
0: Oh jangan noh, kena balik.
1: Tidak, kalau di Pompan aman, ada aman. Sebelum Cik Iwan balik, aman ya katanya.
0: Abis itu jalan, tengah ampera aku kan kena burrrr gitu. Iya.
1: Mudah-mudahan aman ya Cik Iwan.
0: Iya lah. Kalau pacak malam ya lah, biar lemak tidur gitu.
1: Iya, tidak. Ini kan kalau misalnya siang juga lemak juga gitu ya. Kalau misal ke hujan yang bawaan siang kan pasti kebawa juga ya.
0: Tapi galak agak cak panas-panas itu napa sore itu na Cek. Atau kan iyo, yang cak apa?
1: Kalau hujan enggak besar, kalau hujan enggak ada juga.
0: Aduh kan kalau kita hujan yang nanggung-nanggung itu na ye.
1: Iya.
0: Jadinya itu. Tuh ai ngapo cak lembab nian udara nih enggak enak gitu nah.
1: Lemak rasa Cek.
0: Iya, heeh. Iya kan enggak lemak cak tuh ye.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Oke lah. Semoga sehat selalu be buat hewan Cek. Iya. Enggak perlu ini wani Cek oleh orang ini.
0: Aku mah tiap hari pilek Cek.
1: Iya.
0: Soalnya kan sinus, jadi tiap hari itu pilek pasti hidung nih.
1: Iya, aura-auranya itu bawa anak pilek.
0: Ada auranya anak pilek ya. Acak iya. Nian, ah Cek Rian nih. Iya. Lanjut Cek, nah apa Cek lagunya?
1: Ini be, Tiga Serangkai be ada.
0: Yang mana?
1: Dari Tiga Serangkai, dari Karel Simon ya.
0: Oke.
1: Ada, ganti be Cek Iwan.
0: Boleh jadi?
1: Palembang Emas be, dari Rio.
0: Palembang Emas.
1: Iya.
0: Mana nih ya?
1: Rio
0: iya, ada Rio Staccato ya.
1: Jalan lagi ulang tahun kan kemarin deh.
0: Iya, kita ulang tahun. Oh, lah tuanya peradaban kita ternyata.
1: Kota yang paling tua kata uang.
0: Iya.
1: Iya, boleh sapa-sapa apa tidak nih?
0: Spesial boleh kalau sapa-sapa kaget.
1: Kita sayang Bera ya.
0: Siapa tuh?
1: Bawa dia kita sayang.
0: Siapa itu?
1: Oke. Sayang lah.
0: Ikit. Kepo dan aku memang.
1: Gak apa-apa lah. Iya, saya
0: kan sama-sama
1: Lelang
0: Autino. Jadi
1: saya juga gak tahu.
0: Iya, kan kepo ya.
1: Iya. Ya Allah, Cik Iwannya. Ucapannya moga sehat, cepat sembuh ya.
0: Iya.
1: Pokoknya tuh dijaga kesehatan juga lah.
0: Amin.
1: Dan anak bandara Sriwijaya juga moga tambah kompak Bera ya.
0: Oke deh.
1: Bera Cik Iwan ya.
0: Oke Cik Rian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rian di Sudirman ya. Lalamu tak bersua dengan Cik Iwan ya Cik Rian ini. Nah kali ini kita angkat lagi yang kedua sesi ini. Ada siapa nih? Halo Besanjo.
2: Besanjo. Assalamualaikum Cik Iwan.
0: Oh assalamualaikum. Oh masuk. Lama kita tak jumpa. Aduh kita tak jumpa 10 hari.
2: Oh, dah sewindu rasanya.
0: Oi, lama kali.
2: Lama tak mendengar suara you.
0: Makcik apa khabar?
2: Alhamdulillah, I sihat.
0: Sihat you?
2: Ya. Yeah.
0: You tak kangen sama I? Tak rindu?
2: I rindulah. I dah bilang tadi.
0: Rindu sangat ke atau rindu saja?
2: Betul sangat.
0: Iya. Ai terharu lah you cakap
2: you
0: macam tu.
2: Siaran. You punya banyak peminat.
0: Ai
2: peminat you bertanya-tanya. Mana tak terdengar suara tu Cik Iwan.
0: Ai ambil cuti.
2: Ai
0: manjat gunung.
2: Patutlah tak terdengar.
0: Iya, ai manjat gunung terus ai ambil wangsit.
2: Macam mana? Boleh dapat wangsit?
0: Boleh dapat wangsit. Katanya hati-hati di jalan nanti.
2: Bolehlah you kongsi sama
0: I. I tak nak kongsi lah. I susah dapat wangsit tu. You nak bagi-bagi. Tak nak lah. Tak nak kongsi lah.
2: Tak boleh lah you pelik-pelik.
0: I tak nak kongsi lah I. Tak nak. I dapat susah itu wangsit punya.
2: Udahlah. Biar cari sendiri.
0: You cari sendiri lah. Biar you tahu lah itu penat kali itu dapatnya tuh wangsit tuh.
2: Penat sangat.
0: Makcik, apa lagu tajuk mak sore ni?
2: Lagu sore hari ni. Saya nak dengar yang tajuk Yamko, Rambu Yamko boleh?
0: Yamko boleh.
2: Ya, ada ke?
0: Ada.
2: Ada? Bolehlah you putarkan. Saya nak dengar.
0: Iya, okay deh. Ada salam kah? Salam special?
2: Untuk semua je lah.
0: Semua?
2: Untuk semua-semua je. Ni ada Mang Suliwa, miss call. Berarti... Ini, dia dengar.
0: Oh, dia dengar ya, dengar kita.
2: Ya, masuklah, pakcik.
3: Masuk mana?
0: Ah. Ini ada pakcik Rashid dah, belakang makcik Yohan ni.
2: Saya tak bincang sama you. You tak usah nak bercakap-cakap. Tunggu je lah giliran you bercakap.
0: Tunggu giliran je, you tu ya. You tunggu giliran je, you tu ya.
2: Ya, you jangan mengeluarkan suara you dulu ya.
0: Lihat, dia gelak macam tak ada masalah dia. Dia gelak-gelak je dia.
2: Ya,
0: yeah,
2: tak boleh lah pun macam tu. Tak elok, tak seronok pun.
0: Tak seronok. Memang Pak Cik Rashid ni. Alamak, macam mana pula lah.
2: Kaget kutemui dengan mawar borak dia. Tapi Pak Cik Rashid siaran.
0: Iya, memang ngentaknya mawar borak tu lah dia ni. Pening dia nyawab mawar borak.
2: Dengan mawar borak. Adik ai baru dia tarwasa.
0: You tahu tak mawar borak tu pengusaha sukses. Entrepreneur sukses.
2: Dia pintar berniaga.
0: Dia pintar niaga, dia pintar ngeracik bakso borak.
2: Jumlah tu jelah.
0: Okeylah.
2: Ya, yeah, yuk. Untuk Makcik Iwan, sama petugas ya.
0: Okey.
2: Semoga you sehat selalu.
0: Okey.
2: Kalau you balik, ya mestilah be careful.
0: Iya, yeah. Kalau enggak careful, ai nanti jatuh, titik.
2: Iya, you bangun sendiri.
0: Bangun
2: seorang.
0: Bangun seorang je. Tak maaf lah. Ai mau dibangunkan.
2: Ya, untuk Cik Rashid, sampai bertemu sama mawar borak ya. Sampai
0: bertemu mawar borak.
2: Ya, jumlah tu je.
0: Okey.
2: Ai ucapkan terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini makcik kita ni. Ini salah satu juga ni. Saudaranya Mawar Borak yang pengusaha sukses itu ya. Lanjut lagi penelpon ketiga di sesi kedua ini. Halo, Bos Anjo.
4: Halo juga, Cik Yowang.
0: Halo. Suaranya kenapa kecil sekali ini?
4: Oh, masa sih?
0: Iya.
4: Jangan dibesarin, feedback.
0: Bergema dia ini?
4: Makanya dikecilin aja.
0: Ini siapa nih?
4: Masa nggak tahu.
0: Siapa ini ya?
4: Tanya sama Cik Rashid.
0: Tanya sama Cik Rashid. Tapi caknya bukan Cik Eli caknya. Bukan ini.
4: Kenapa caknya itu?
0: Karena mana suara bocilnya?
4: Udah kukurung semua.
0: Woi, kejamnya. Ya Allah ya Rob, mamak siko ini ya Allah.
4: Dia lagi main semua di luar.
0: Ya Allah, Cik Eli.
4: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung, jangan hujan dulu, tolong.
4: Tolong, jangan hujan dulu.
0: Tolong.
4: Balik lagi.
0: Agi.
4: Parak-parak jam 8 gak terus-terus.
0: Nah, tidak apa-apa itu, biar uang yang itu udah sebalik uang itu nah. Ada uang itu nah.
4: Dia lembur.
0: Iya lembur lah, dia di sini sampai jam 12 malam, tidak apa-apa uang itu.
3: Jangan lu.
4: Ini juga sampai siaran bola itu.
0: Nah, tidak apa-apa, biar kelah uang itu. Terus-terus ya di sini. Hai dah. Celi, sehat ye. Kangen enggak sama aku? Oi, nak pedenya ya Allah aku nih memang nanyo gua enggak kenapa tidak.
3: Oi, Celi tanyo, bawa apa-apa le dari gunung tuh?
0: Bawa wangsit. Tadi ngomong ke, bawa wangsit.
4: Enggak mau ya aku
0: lol deh. Besok-besok gek bawa ke batu ye.
4: Katanya enggak jadi adik aku kemarin.
0: Kaget besok-besok tenang bae Celi, gek bawa ke batu. Beserta ajiannya. Wow, ngapoi batu itu.
3: Oi, pantesan dia SW-nya aji. Lagi manasin itu.
0: Oh, itu lagi itu.
3: Manasin ilmunya ya.
0: Ngasah ilmu. Ngasah ilmu.
2: Mau makan.
0: Biasa aja.
2: Makan, tambah cepat habis makanan.
0: Tidak tahu. Tidak baca ngatakannya sehingga kata.
2: Masa sih segitunya.
0: Iya. Ini kenapa nih Mang Pendi miss call ke WA?
2: Oh iya, dia minta senggol.
0: Oh, senggol ke dulu, Cek. Senggol ke dulu. Sah. Sah dah. Sudah sah ini disenggol ya.
2: Sudah jangan
0: dijual saya
2: kayak nyampak
0: lah susah pula kita kaki dia ngapa-ngapa
2: iya apa ada ibu yang langsung nangkepnya di samping
0: katanya ah males ah katanya bekel udah ini sekali nih kan titik dia nyampak titik
2: bakso mana
0: itu bakso mana titik tuh karena aku juga nyampak titik apa titik nyampak oh nyampak sampai sekarang
3: masuk baru ini muar ini
2: titik
0: iya nggak tahu aku dia kalau ngomong gitu nyamber kah aku omongannya, titik.
2: Iya, wak bahasa
3: Cik Iwan. Ngurusin rumah aku Tanah Abang, wak titik.
0: Oh, titik.
3: Morenim, Pali.
0: Oh,
2: Kalau bahasa aku nyampak lah.
3: Oh.
0: Oh, Palembang itu.
3: Kalau sekali kan Umban.
0: Oh, nah, baru tahu itu. Oke. Okay. Nunggu dia tengyang yang di pala aku baru kesebut ke kata-kata itu.
2: Umban. Masuklah dulu.
0: Lagu Cek Elina apa? Lagu apa?
2: Lagunya apalah? Lagu Cek Rasin kan?
0: Belum ada dia, belum rekaman. Dia suaranya sok mahal itu nah, dagel rekaman.
2: Iya, wak bagus suara.
3: Aku cak piring seng di diadu kedua-dua tuh nang.
2: Wah. Eh, tidak memang bagus suara Cek Rasin.
0: Iya.
2: Pengen denger Cek Ewan pula
0: nang. Ngomong baik aku cempreng Cek, sudahlah jangan diharap ke mana aku nih.
2: Cumprang-cumprangnya.
0: Iya, mana aku jangan diharap ke mana aku nih.
2: Duit dengan Cek Rasin.
0: Waduh.
2: Pertemuan apa kan? Coba Cek Iwan nyanyi deh.
0: Sudahlah Cek, jangan Cek. Kaget. Koping kamu ngapo-ngapo. Katik yang tanggung jawab Cek. Bukan apa-apa.
2: Iyalah, di ini kita
0: bener
2: deh.
0: Iya, agak kasihan aku. Udah kolu aku nih.
2: Cek Iwan ikut, Cek Mita sikur kalau nyanyi nih.
0: Sadar diri Cek kami berdua tuh. Kami tuh lebih ke sadar diri sebenarnya.
2: Oh, iya.
0: Bukan, itu memang bagus ada kalau kami mah sadar diri. Kaki koping mau berdarah takutnya. Kasian. Ada usah lah. Ini nak lagu apa Bena? Aku cari kena. Iya.
2: Tanya di Cek Rasin.
0: Apa lagu apa Cek?
3: Lagu Percuma.
0: Percuma.
2: Kan tahu kan Cek Rasin. Sehati kami.
0: Percuma beta dirantau ya, lagu Ambon ya.
3: Iya.
0: Nah pastinya dari Yamko langsung ke Ambon. Kita ke timur hari ini. Oke deh.
2: Spesial untuk galau-galau baik. Selamat mendengarkan Cik Iwan. Terima kasih Cik Iwan sudah membuat aku ketawa hari ini.
0: Ah jangan gitu ah, emang aku kan menghibur, aku kan wanita menghibur. Lebih itu pasti ngangguin nah, uang gawe aku nih.
2: Artinya itu.
0: Sih. Beda-beda arti. Ya sudahlah, oke leh. Udah sudah disiapkan lagunya, tenang saja ya, Cik Eli. Salam ya untuk si Putri.
2: Lagi main dia sih.
0: Balik omong ke Soro, agak mimisan.
2: Jangan deh. Naik darah pula aku
0: sih. Ya,
2: untuk
0: Cek Rasin sama Cek Iwan. Oke deh.
2: Semoga Cek Iwan balik lagi. Semoga lancar-lancar di jalan.
0: Amin.
2: Motor tuh jangan ngebut-ngebut, kayak nyampak.
0: Nggak baca ngebut Cek, motor kita lah tua.
2: Jangan galak jujurnya nih Cek.
0: Aku curhat sekalian.
2: Aku
0: curhat sekalian aku nih.
2: Cik Iwan,
0: oke deh Cik Eli.
2: Dadah sayang.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli ya di Gandos ya. Cak Nyo nih penelpon terakhir Cik Iwan di sesi Besanjo hari ini. Sekalian juga Cik Iwan nak pamit undur diri. Dari

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sahabat budaya masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah saat ini bersama Kulo Cerasete. Untuk perempuan yang dulur-dulur di sepanjang sore ini, di edisi Sriwijaya Sore hari Kamis 18 Juni 2006. Wow. Dulur sahabat budaya, ada pun acara-acara yang akan Cerasete bawa ke untuk perempuan yang dulur-dulur di hari ini. Pertama, ada acara kita, acara berpadu, berpintak lagu dangdut. Wah, jadi dulu sahabat budaya, kaget bisa berinteraksi dengan Cik Rasid, berpintak lagu dangdut di 0711-351-656 atau juga bisa by WA, chat WA kita di 0897-788-484. Oke, acara ini berpadu ini selama 2 jam dari jam 3 ini sampai jam 5 kaget. Wow, lama dulu nih. Dilanjutkan ada wisata pelesiran, wisata lokal, yaitu kagetnya Cik Rasid akan spill dikit-dikit tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, beserta nanti ada hibur-hiburannya juga. Cik Rasid putar-putar ke lagu kagetnya. Dilanjutkan kaget sampai ke jam 18 kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bergabung dengan RRI Pro 1 yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh koriah kita Amelia SPDI dengan surat Al-Furqan ayat 45-53. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib di jam 18.04. Dan di jam 18.30 kita lanjut di acara kita pelestarian adat budaya kita. Saya rasa agak sepil-sepil adat budaya kita daerah Sumatera Selatan. Kayak cerita pilih ke daerah mana? Dilanjutkan juga di jam 17 terakhir, di season terakhir kita acara kita tepian batang hari 9. By the dulur, itulah segala rangkaian acara yang akan Cerasik bawa ke untuk merayangi dulur-dulur di sore hari ini sampai malam kaget di jam 8 kaget. Kita lanjut di acara kita, acara berpadu berpintak lagu dangdut. Dan langsung Cerasik panas ke dulu dengan lagu yang Cerasik pilih ke, semoga berkenan.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur, kita mulai ajar kita berpadu berpintar lagu dangdut. Baik diaturi di 0711-351-656 atau juga by WA kita di 0897-784-884. Caknya lah sudah ada dulu kita di line telepon kita. Baik kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Princess, apa kabar?
1: Cantik.
0: Cak mana pelaju, hujan enggak?
1: Pelaju panas.
0: Panas, oh sama di sini berarti.
1: Iya.
0: Yang digandu sih berarti menung-menung manja ya. Oh, berarti di sini samo di pelaju. Anget, bukan panas, anget. Iya. Princess, cuman no? Dengar lagu apa sore ini, kira-kira? Lagi baru kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Aku mau Sajadah Merah boleh?
0: Boleh. Boleh. Sajadah Merah ya. Wow.
1: Iya, Sajadah Merah.
0: Dari siapa itu, Cek?
1: Kalau boleh dari Revina.
0: Revina ya, oke deh, siap. Kirim.
1: Ada.
0: Insya Allah ada.
1: Kirim.
0: Yo.
1: Punya ya Sobari ya. Punya Mangkutra Bantan sama Ibu Akbar sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Riam Sudirman ya, selamat sore. Punya Mang Uju Sakura Rambutan, Mang Uju 035. Punya Mang Aspen, Cik Asmi, Eli, Banyu Robi juga selamat sore. Siapa lagi? Itu siapa? Aduh. Mbak Pipit, buatnya Pak Pen di Langkat, Pak Pen di Gasing. Siapa lagi kak?
0: Siapa ya?
1: Oh
0: ya, yang tadi Revina ya?
1: Iya Revina. Kalau udah kakek dari Adela be?
0: Adela ya. Oke, lanjut kirim dulu.
1: Banyak Mang Adi itu, Mang Adi Sukarame juga ya. Buat itu siapa tuh? Banyu Mang Helmi, Mang Pian, Mang Johan juga ya yang ada di OI ya. Mang John juga selamat sore, Nadia, Cik Lita. Ini Sahrul Rara ya. Itu Mang siapa namanya? Mang Iwan di Kertapati sama ini siapa? Sama Cik Yeninya ya. Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan. Banyu ini Peri Sungai Rotan bareng Mang Idham ya. Mang Hendra Widodo juga. Siapa lagi ya? Nggak tahu lah kami. Kami menyerah. Galau-galau-galau kayaknya.
0: Galau-galau.
1: Oh ya ini, siapa Aisyah sama ini, Mang Simon ya? Ini juga, Todong juga. Udah, galau-galau
0: deh. Oke deh, siap.
1: Ya, Kak Rasid yang gantengnya luar biasa. Kakek tadi putar lagu kami.
0: Oh, itu kami. Deh. Oh, ya Allah.
1: Ya, makasih ya, Kak.
0: Oke, Cek Sisi. Waalaikumsalam, Princess. Di belakang Cek Sisi, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dulur kita dari...
2: Dari mana?
0: Dari Banten. Putra Banten ya?
2: Bukan lah. Dari Pengambala ya ne.
0: Oh, Cek Pian ya?
2: Bukan lah.
0: Aduh. Siapa Cek? Lupa Cek. Oh, Cek Zainal. Yo Cek Zainal. Zainal. Yo. Cek Zainal Pangkalan Balai. Apa kabar Cek?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat dulu yang penting sehat. Aku alhamdulillah sehat. Sehat. Cak mana Cek? Cuaca di sana Cek?
2: Hah?
0: Cuaca di sana Cak mana?
2: Cuacanya dengan sana ini masih mendung.
0: Mendung. Oh, mendung ya.
2: Hujan tidak, panas tidak.
0: Panas tidak, hujan tidak deh. Oh, siap. Nangga-nangga lagu apa sore ini?
2: Lagunya aku minta lagu dari apa namanya? Fatime. Ada kan?
0: Fatime.
2: Iya, Fatime Jane Kembang ya.
0: Oh, Fatime Jane Kembang. Wow.
2: Aduh kan.
0: Insya Allah kita cari dulu.
2: Lagu lama itu.
0: Fatime Jane Kembang.
2: Yuk.
0: Oke, kirim lagu boleh?
2: Iya, kirim untuknya Aisyah juga, Pak Turmanap juga ya. Ya juga nya untuknya Cik Eli tadi ya. Terima kasih singgolannya. Masuk tak masuk pokoknya disenggol dulu. Iya. Ya juga nya Hendra Widodo juga ya.
0: Cek ado pati meja ne muda pe Cek.
2: Iya, pati meja ne muda.
0: Oh, pati meja ne muda.
2: Iya, ado kan?
0: Ado yang versi zaman dulu dak? Yang galak dak ini?
2: Yang zaman dulu lah.
0: Yo, yang dari PSP ya?
2: Nah.
0: Oke, siap.
2: Aku setuju yang itu.
0: Betul ya?
2: Kalau yang lagu baru-baru ini tidak terpeci dia.
0: Awu. Awu.
2: Kaget. Untuknya Cik Nadia ya. Rian Sudirman sama ST-nya juga ya. Iya juga nya siapa lagi nih? Lupa Cik Rasid.
0: Oke.
2: Nama tak masuk nih. Iya juga nya Robi juga ya. Dia juga Mang Yasin. Ya Adi Pitung ya. Yo Akbar juga di Rantau Bayur, juga nyapa Hutan juga ya. Juga yang Pasar Bari. Galau-galau lah.
0: Galau-galau ya. Oke, siap.
2: Semuanya.
0: Oke. Ya. Makasih Cik Janal.
2: Yo, terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita rengek dulu ya permintaan dari dulur kita, berhubung kita sebentar lagi beduk salat asar. Kita rengek dulu dulur kita dari Adela.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya tadi bedu dan azan asar tadi, pertanda masuknya waktu untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik dulur, kita balik lagi di acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdut. Setelah kita dengarkan tadi lagu religi dari Rumah Irama dan Anusha Rahman, kita balik lagi ke acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdut. Payo dulur diaturi di 0711-351-656 atau chat by WA di 0897-7884-884. Wah, kalau kita jingok di WA-nya belum ada. Kita langsung terima di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah. Apa kabar Cik Rasin?
0: Baik, alhamdulillah. Berpadu.
1: Apa kita nak bersua?
0: Wah.
1: Hei, kata kenyur.
0: Kata kenyur eh.
1: Pilek ya sih lagu.
0: Eh?
1: Pilek.
0: Pilek eh. Oi, ngapa tak masuk di besar?
1: Kalau
0: nak
1: masuk ini yang ngomong, dia terpaksa, dipaksa gue.
0: Elah, gaya.
1: Dari Cik Yasin, Cik Yasin.
0: Tahu aku.
1: Masih wong itu kita masih balik ke 50 apa?
0: Oi Mas, ila masih ada dia.
1: Masih ada
0: sih. Masih ada. Kalau kita tapi
1: salam nih, Mas.
0: Wow, kamu mesti. Ini
1: gua sehat badan ya.
0: Aa yang keren sehat badan eh?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Fit badannya deh. Itulah dah masuk kemarin dari siaran apa?
0: Iya mulai kemarin.
1: Iya aku tak doa nak masuk ni kan, suara aku tak pasal ngomong kemarin. Kaki dia tahu ke tu.
0: Wah.
1: Tak. Kita request lagu bang langsung ke Cik Asid.
0: Langsung dah eh, Payo.
1: Iya, dah kayak yang nak masuk pulak.
0: Iya, Payo.
1: Aku bukan nak masuk, dah pacak ngomong lama.
0: Terganggu suara dah eh.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Cik Asid. Lagunya dari Lewal di bang. Seakan kau yang paling suci.
0: Seakan. Okey.
1: Kirim eh.
0: Okey, boleh lanjut.
1: Kirim dikit bang. Kirim buat Yohani eh. Buatnya Siti Aisyah, buatnya Ita Filais, buatnya Siti Talbert eh. Buat dengan dia, ayo galau-galau lah dia.
0: Dia ucap dia tadi.
1: Ucapannya salam hangat dan penuh kemesraan eh.
0: Bagus nak ngegas.
1: Dan juga dikirim buat semua kru RRI Perempat eh.
0: Oh sama-sama Cik.
1: Iya, ucapannya salam kompak yang berlukakan selalu eh.
0: Sama-sama.
1: Lagi aktivitas dia Cik Asyid eh.
0: Apanya?
1: Lagi aktivitasnya beliau eh.
0: Tidak, saya lihat lagi dia nunggu absen kan belum boleh cak balik juga nggak bisa jempat. Dah baca balik nggak bisa jempat.
1: Iyalah kalau balik aja ya, dah kita jangan jemput aku buang tip
0: barangnya. Eh gaya cak saya ini ya.
1: Yasin baik kan temannya.
0: Ayo kalau itu.
1: Iya
0: titip
1: Yasin dah.
0: Iya sama-sama.
1: Aku lagi buang tip deh.
0: Iya eh.
1: Iya buat Cik Rasid selamat aktivitas bela eh.
0: Oh sama-sama.
1: Semoga sukses sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Iya sama-sama Pak Yung.
1: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya. Salam juga buat yang di belakang eh.
0: Yo.
1: Iya itu Cik Rasid.
0: Yo.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima suka lagi di telepon Pak Yung. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Rasid.
0: Wah muncul lagi Wong Gandus eh.
2: Dapat lagi. Tadi dengan Cik Iwan dengan Cik Rasid.
0: Nah itu dah eh.
2: Iya beruntung sekali saya masuk dengan Cik Rasid.
0: Wah
2: itu. Cik Rasid yang banyak sangat penggemarnya.
0: Segaya kau Cik Ali.
2: Iya apalagi Cik Pipit itu mencet-mencet terus itu nak masuk. Iya. Dempas-empas ni HP-nya tak dapat.
0: Wah itu. Celi
2: agak rosak HP tu.
0: Oh sabar Cik Pipit.
2: Iya.
0: Nak dengar lagu apa Celi sore ini Celi?
2: Lagunya Rana Rani Cik.
0: Apa judulnya tu?
2: Apa lagi? Sama jahatnya.
0: Sama?
2: Jahatnya.
0: Astagfirullahalazim. Judul apa ngato ini?
2: Ya dua-duanya.
0: Oh ya Allah dah.
2: Payu mana tu? Kalau nomor tu tidak. Emang kenyataannya.
0: Baik, itunya. Kirim-kirim lah. Kirim-kirim lah.
2: Kirim. Bentar. Mang Yasin tadi baru turun. Iya, gaya nak nyemput Cik Ewan dia lagi dijemput. Wong bawa motor.
0: Gaya. Cak Yoyo ni aneh.
2: Bawa motor iyo. Nak nyemput uang. Dijemput pakai ini paling pakai apa lah ya?
0: Oi, dah
2: uang zaman dulu tu pakai ini kerontong Cik Yasin.
0: Itu eh?
2: Didukungnya Cik Ewan.
0: Oi, dah.
2: Iya, untuk Mbak Aisyah, sama Kak Robinya, untuk Sisi tadi nggak masuk, ada Mang Ojo juga di situ, terus ada Ayah Sobari,
0: ngapa
2: Sarah? Ngapa
0: Sarah?
2: Varian Sudirman,
0: Kenapa cak itu yo?
2: Ah, biasa cak. Lagi kurang fit.
0: Ah, sama cak Mang Yasin juga, Mang Yasin juga eh.
2: Oh, memang Yasin parah suaranya. Untuk siapa lagi? Bupo lagi kan. Cek pipit tadi masuk aja, sedai. Untuk mangten langka, mangten gasing. Lah WA belum mangten kita.
0: Mas sidat. Ya sudah ini aku nak baca ke WA sudah ini.
2: Ah, iya mamang ku awas deh kalau dak nyenggol aku mang ku telepon langsung. Minta duit aku. Untuk mangten gasing juga. Untuk Mang Akbar, Mang Putra Banten. Ayo sabar. Sama siapa lagi cek? Cek Ita. Jarang nanti Ita masuk.
0: Enggak,
2: oh, terima kasih yang miskol. Mang Zainal di Mekan Balai tadi. Ada Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, ada Mang Irin. Terus ada Pauzan, Mang Idham, Mang Ferry di Sungai Rotan. Ada Bang Andra, Anggi. Terus ada siapa lagi ya? Aduh lupa. Yang di Pali itu Aldo galak masuk. Ada siapa lagi? Mang Uji 035. Ada Mak Asma, kakek ngoceh pula dak disenggol mak tuh. Di pesan aja tadi katanya dak nyenggol, dak boleh nyenggol mak di situ.
0: Iya, numbur mak.
2: Iya, langsung nelpon mak. Tuh, mak semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Tuh, Cik Rasin. Semoga tambah ganteng Cik Rasid ya.
0: Wah, ikan musuh dah ya.
2: Biar uang rumahnya terkesima. Untuk galau-galau ya Cik Rasid. Selamat sore, selamat. Siap-siap nak mandi.
0: Oke, siap Cik Ali.
2: Cik Rasid jangan lupa mandi.
0: Oh, sudah Cik.
2: Tadi pagi sudah.
0: Tidak, sebelum begawi ini mandi dulu Cik.
2: Mandi dulu
0: ya. Iya, aku tuh lada jadul Cik pokoknya.
2: Oh,
0: iyo.
2: Tapi kalau tak siaran sore mandi.
0: Iya biasanya sebelum asar mandi juga masih tetap.
2: Baguslah
0: saya. Iya.
2: Wangi terus bagus.

Di Langkan Dalam, Bepadu minta lagu dangdut Cik Rasid. Aku nak minta lagu Berdendang dari Roma Irama. Salam untuk dulur kita Dodong Putri, Mang Johan, OI, Cik Eka, KM18, Cik Andi Mang Syukur, Pak De Suripto, KM14, Abdul Manap, Ibu Masito, Senamo Digasing, Bunda Arifin, Ibu Suwarni. Oke, benar. Pak Anwar, terus itu Gun Gondrong, Eli Gandus, Robi, Rizwan, Bukit, Iwan, Yeni KTP. Bu Yeni ada ya, jarang pernah masuk tapi kejar sini. Papa Wendy, Sarul, Sarul ini lama gak masuk juga ya. Sarul sama Raranya ya. Mbok Wati, Bang Nafi, Jaga Raja, Hendra Kartini, Tajam. Kartini Tajam maksudnya ya. Wapet, galau-galau pokoknya bayi Cik Rasid deh. Cik Rasid yang... Dadah. Salam bertugas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mang Pendi ya. Mang Pendi Nakadalan. Kaget tunggu ke bayi lagunya ya. InsyaAllah kita putar ke. Beda dulu. Kita rengek ke dulu ya. Lagu-lagu permintaan dulu-dulu kita ni. Aduh. Dari Nyeliwaldi, Seakan Kau Paling Suci. Wow. Terus itu ada Rana ni, Sama Jahatnya. Ada Madu Racun. Wow. Terus itu ada Berdendang. Beda dulu, jangan kemana, tetap 24 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulu lur, balik lagi kita acara kita berpadu, berbintak lagu dangdut bersama Kulucik Rasete di hari ini edisi Sriwijaya sore, hari Kamis 18 Juni 2026. Pai dulu lur diatur ke sini. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Halo, assalamualaikum, Rasete yang ganteng.
0: Yang genteng.
1: Oh, yang paling ganteng, Kek.
0: Oh, Cik Cainat yang genteng, bukan yang ganteng.
1: Oh, yang genteng tinggi, Kek.
0: Oh, cik itu, eh.
1: Yo, awas, galak nyerosot itu, tinggi.
0: Apalagi dapat, apalagi lama dah eh dah baca lagi yang dikit dah eh gompel. Oi dah baca ni ya ni ni. Ni nak berbisik-bisikan pula.
2: Aku dulu apa dia.
0: Oi. Oi ngapo? Kenalan. Nah kenalan pula.
2: Dia sama
0: Nadia
2: ya.
0: Ini cahaya ini sudahlah.
2: Dia masuk.
0: Ya sudahlah kata-kata.
2: Yang muda tengahlah dulu.
0: Oh.
2: Iya. Cek-ceklah sudah ini. Kalau tak masuk di chat telefon ke Pi Rashid weh. Wow. 2024. Langsung weh telefon WA Rashid.
0: Langsung connect ke di tim mic-nya dah ya. Tak
2: kita garing weh Rashid 2024.
0: Oh, jangan lupa bawa gorengan kalau saya itu.
2: Kita garing, kita kibet je Rashid-nya. Nak masuk dia tu, dah masuk.
0: Dah
2: dia.
0: Masuk dia, oh, sago dia sekali ni dek.
2: Makanya beli lagi, 4G.
0: Wah, 4G, 5G dek.
2: 3G.
0: 3G.
2: 1G. Tapi jangan 3G.
0: Jasmine, apa kabar hari ni?
2: Apa cerita?
0: Apa kabar?
2: Hah?
0: Apa kabar?
2: Sehat,
0: Cik. Oh, dah.
2: Amalah ngomong sama Cik Rasid tu sehat tu lah.
0: Macam mana bibit tukang roti tu?
2: Hah?
0: Bibit tukang roti tu?
2: Kemarin tu dapat musibah kali.
0: Oh, kenapa, Cik?
2: Yang punya ruko tu kawan, masih kawan yang meninggal. Meninggal tak ada, ya.
0: Oh.
2: Kemarin tu lah, bayang kata ku nak pergi ngopi makan itu tu, yang dia tu lah.
0: Mm-mm.
2: Ibarat masih penesa ni, ni, ni. Mm-mm. Pas nak berangkat tubuh sana, kabar dia lagi solat itu. Itu solat tu nguling meninggal
0: rumah
2: sakit. Sebenarnya kata yang angkat tu ibu-ibu yang angkat tu lah meninggal sebenarnya dari rumah. Cuma nak ambil puas hati.
0: Nak ambil puas hati. Nak, iya nak puas hati dah.
2: Alhamdulillah itulah solatnya memang rajin taat kan. Itu sedekahnya. Aku salut sama sedekahnya. Siapa baik kan di sedekahnya.
0: Iya mungkin
2: meninggal
0: Allah
2: meninggal dalam keadaan itu pula tubuh pula.
0: Iya Allah lebih cinta lagi dengan dia dah eh.
2: Iya. Ibarat diidam-idamkan kan tinggal dalam keadaan itu kan.
0: Iya.
2: Tak nyangkut-nyangkut. Jadi rami kemarin. Tak sempat nak.
0: Acara-acara
2: nak yang
0: sesuai.
2: Itu, pegawainya apa nak rotinya.
0: Hidup dia. Dia enggak nampak-nampak otak uang.
2: Idak yuk, aku penasaran dengan yuk.
0: Iya.
2: Saya mengelintir rumah, agak aja dengar.
0: Idak, woi.
2: Laju katanya, tak usah terima lagi. Lalu, mau aspin.
0: Nggak aspin itu. Ngacu nih, orang itu.
2: Ngajak rusak.
0: Ngajak rusak.
2: Apa, Nan? Gagi, Nan?
0: Malah, gaya sudah lah.
2: Cepat lah, cepat lah kemana. Bingung lah, lu.
0: Kita
2: suruh cepat
0: ngan aja. Iyo.
2: Oh,
0: udah masuk.
2: Nak masuk. Iyo, masuk tu naik ojek.
0: Iyo, bawa model.
2: Oh, pagar itu.
0: Iyo.
2: Pos apa itu
0: nak. Ah, masuk.
2: Ah, masuk balik, parkir.
0: Masuk. Antar ke baik, perempat mau ke.
2: Yang depan persatu, lagi kanan tu. Menerjang si perempat.
0: Perempat, iyo. Tak tolong sama sapam tu lah, antar ke modelnya.
2: Allah
0: kepal dia. Oh, dah.
2: Allah kasu dulu.
0: Pak Cik Aspin, anak gelo kapo sorry Cik Aspin.
2: Ada duit ada di lah.
0: Eh?
2: Itu aman salah tulisannya Naib Laras Hati
0: itu. Ui, langsung ada WA ada
2: ni. Iya, daripada tak masuk. Sama WA dulu.
0: Oh, dia ni cocak. Oh, dah dia ni.
2: WA gadangan.
0: Sudah
1: lagu tadi lah sudah. Cek lagunya
0: itu, Cek. Apa dia?
1: Lagunya Manis di Mulut Hati Peduli.
0: Manis di Mulut.
1: Hati Peduli.
0: Okey deh.
1: Iya, Cek.
0: Iya. Ya Allah, dah. Siapa nyanyi itu?
2: Naib Laras Hati.
0: Manis di mulut.
2: Okey.
0: Manis di mulut.
2: Apa?
0: Manis di mulut. Tapi tidak di hati, ya? Bukan.
2: Manis di mulut. Hati berduri.
0: Is
2: Ariska,
0: Bro. Oh.
1: Iya, iya.
2: Is Ariska.
0: Is Ariska eh?
2: Ayunya Nadia.
0: Oh, ya ada mulus mulut manis hati berduri.
2: Nah yo.
0: Oh ya enggak bingung kuong.
2: Aman tak kasih Nadia penyanyinya.
0: Yo.
2: Tapi kalau Nadia nyanyi mati ke?
0: Dia itu dia apa? Bahasa yang tapi berbagi dia.
2: Oh,
0: dia kalau dia tambah marah dia. marah dia. Dia nak cakap bahasa yang tapi berbagi dan eh.
2: Bukan saya berbagi.
0: Iyo. Ngerti dia bahasa yang tapi berbagi.
2: Tapi dia pintar masak lupis.
0: Hah? Ui, serius?
2: Serius.
0: Oh, aku senang aku jadi lupis tu.
2: Nah, macam maksud saya, manfaatnya lupis.
0: Ay.
2: Kaget kamera tu es, gimana cara kaget? Itu dia harus masak lupis dia.
0: Tidak, kapan kita main kesana? Okay? Aku jemput kamu.
2: Hah? Ke rumah dia?
0: Iya.
2: Nah, ada tahu mau ke rumah dia. agak izinnya.
0: Saro prosedurnya eh?
2: Prosedurnya.
0: Oh.
2: Dia tahu tanya sama dia, aku tak asyik ngomong.
0: agak susah prosedurnya.
2: Lalu mana nyebut aku nak cegah ya jadi.
0: Wah, jadi tenang baik kita jadul ke.
2: Ah, ini serius aku.
0: Iya.
2: Iya, iya. Pengen naik golf karena merami Nadia, aku Cak Azmi. Cuman ibarat petunjuknya.
0: Itu baik Cak, dan datang ke RI dulu baru drop bareng-bareng kita ke sana mak itu nah.
2: Nah, ya sudah kayak
0: gitu
2: lewat belakang aja.
0: Nah,
2: kita aturnya. Enggak apa-apa, nyewa. Iyo. Kami tuh rencana nak nyewa mobil gitu. Nah, nak pergi-pergi sana siapa-siapa.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Ibarat ada sikut dua yang usah itu
0: kan. Iya.
2: Ngerti lah
0: kira-kira. Iya. Oh iya, iya, iya. Oh, ngomong apa lagi wong kamu berdua nih. Sudah kirim-kirim lah, kirim-kirim. Iya,
2: kirim-kirim
0: ya, kirim-kirim. Iya, kirim-kirim
2: Nadia lah lama gitu.
0: Iya, galau. Oi, galau-galau jadi ya?
2: Galau-galau.
0: Iya, siap-siap. Oke, Cak Spiras nih.
2: Amin,
0: amin. Sama-sama gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cak Aspin ini banyak kena bulu wong iko. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu.
1: Waalaikumsalam, Bapak Adu, pinta lagu dangdut.
0: Yunin apa?
1: Lamonian.
0: Oi, lupis sejak mana lupis tuh?
1: Ngapa lupis?
0: Lojenya Nadia senang itu pandai bikin lupis ya.
1: Oh,
0: ya
1: biasa
0: bae.
1: Lupis aku tuh mungkin ukurannya lain dari yang lain bae.
0: Ngapa kecilnya? sekali tanggung.
1: Ini ukuran jumbo
0: soalnya. Oh, jumbo.
1: Iya. Tapi
0: kamu
1: baik dia tuh.
0: Tanya lah dengan Cita. Iya. Ay, dapat pernah nyicip tapi dah macam-macam ngomongnya aku.
1: Dia ngomong lemak niat awak dia udah kebagian waktu tempat Mahendra kemarin. Iya.
0: Puspa.
1: Apa dia ngomong tadi? Kami ya berencana. Kami elu aja kami nak ajak dia
0: hidup. Oi, kau ni nak. Wah, sedih dia nak jadi.
1: Tidak nak ngajak dia.
0: Oh ya Allah sedihnya.
1: Jangan kami.
0: Jangan
1: aku ngaku ya.
0: Iya,
1: aku klarifikasi kan aku masuk ini kan.
0: Oh tidak.
1: Dia kalau memang masuk memang kendak-kendak dia bayang ngomong kan. Cuman tuh belum masuk aku pacak klarifikasi.
0: Oh di belakang, kan? memang dia duluan lah ada masuk dulu eh. Biar bisa diklarifikasi lah eh.
1: Iya, ini klarifikasi
0: murah-murah
1: be ini kan.
0: Iya, jadi cak lagu ini lagu apa dulu? Kita cari ke dulu nih.
1: Lagunya. Lagunya ini be dari Eri Susan, lo naik
0: belum? Belum. Bibi itu belum.
1: Belum eh? Bibi deh. Naik ke lagu Bibi itu. Yang ini be yang serigala berbulu domba.
0: Wah, iya.
1: Nyamar pakai dulu.
0: Iya. Serigala berbulu domba. Nah, ada kata penyanyi pula. Ini lah jauh.
1: Yang Eri Susan tadi?
0: Iya.
1: Kalau dari Eri Susan yang dari Evi Tamala juga boleh.
0: Tidak apa-apa.
1: Nah,
0: atau
1: jangan dari yang ini ya. Asmi Waitam, jangan. Abu di daerah sih lagu aku tadi?
0: Eh?
1: Babagi tadi?
0: Bahasa yang tapi babagi?
1: Bahasa yang tapi babagi. Oh, dah amu awak. Aku nak nyanyi doa mandi kakek. Doa mandi.
0: Okay, aku cari ke doa mandi ya.
1: Iya.
0: Okay, cari ke.
1: Sakit jangan cik rasa doa nak mandi itu bukan ya.
0: Itu loh jaku tuh.
1: Iya.
0: Apa dia?
1: Mandi penting pakai banyu, jangan pakai doa.
0: Apa dia artinya eh?
1: Iya.
0: Okay Nat.
1: Ada lagi nih?
0: Ada. Yang Eri Susan ya nih?
1: Kata-kata yang kita marah juga boleh.
0: Oh, sudah tuh masuk ke playlist nih.
1: Ya, karena kamu kalau tidak kata.
0: Iya, kalau ada.
1: Kalau ada, dua-duanya kalau baca. Okey deh. Kita begitu Cik Rasid ya.
0: Okey lanjut.
1: Berhubung ngomong banyak agak cepat gitu biar banyak ya. Untuk yang baru saya masuk tadi sebut ego kan.
0: Tidak usah, tidak penting, tidak penting juga.
1: Baru saya masuk pulau dari 2010 kan. Ada Mahendra sama Cik Kastini, ada lagi Mang ini ya. Apa? Mang Nastiko ya, jaga raja ya. terus ada lagi Mang Syawal ya. Ada Pak ini juga, Pak komis-komis sekolah ini. Aduh, Mang Suliwa eh. Mang Suliwa sama rumahnya eh. Semoga sehat selalu be, Cik Ita eh. Terus ada lagi Rara, Saru, Paul dan Irin. Terus ada lagi Mang Pen ini. Yasing, Mang Ujuk 035. Ujuk Sol juga. Terus ada, aku di Jun, kau ni masuk Jun. Masuk kau tu. Terus ada ini juga Mbok Wati, marah calon mertua aku dah.
0: Oh iya nak kemarin nak kemarin tu nak
1: Iya.
0: Oh mantu aku tu nyodak sopanian.
1: Iya maafkanlah mama.
0: Wow kan musuh deh.
1: Terus ada lagi Pak De ini Pak De Seripto, Pak De ini segala Pak De lah pokoknya Pak Santana Mas, Mang Jon Gun Gondrong juga, Sisir yang Sudirman. Ada lagi Mang Pen Gaseng ya. Juni ya, sudah tadi ya. Anggi, Andra ya, Adit itu Mang Adi sudah rame, dadal-dadal pokoknya ya. Sampai terkali lah. Untuk ini untuk Cik Rasid ya. Aku dia untuk Cik Rasid nih.
0: Itu apa namanya?
1: Apalah?
0: Lupis.
1: Lupis ya.
0: Ada singkatannya tak?
1: Tapi kalau lupis tadi salam ini ketan segitiga berarti. Ya.
0: Dan kalau biasanya kau galak itu nan galak apa namanya pinter apa panjang-panjangan singkat-singkatan. Dah kati lupis tadi nane.
1: Lupis itu.
0: Apa kaget cari be?
1: Oh kaget. Ya, okay, baca cari. Mendadak. Gitu. Kaget kalau tak nyambung lah cuma malu aku kaget.
0: Okay. Wih ada nan lupis tadi lupis.
1: April.
0: Loh, dasar ada jadi tak nyambung ah.
1: Iya. Baca kaget kita cari. Oh, ini Mang Toing itu nah yang ini lihai singkat-singkatan.
0: Oh iya, tadi aku lah minta maaf sama Mang Toing. Mang Toing itu galak itu, WA-nya galak belakang-belakang ada sunan.
1: Belakangan.
0: Iya, udah dibaca lagi, habis waktu di bareng WA. Tapi sekarang alhamdulillah tadi itu.
1: Iya, biar lambat asal selamat.
0: Iya. Malah Mang Jainal aku tadi agak ada kelemahan. Aduh iklan puluhan di tengah aku.
1: Kalau Pak jangan dibuang, jauh kucing baik.
0: Yo yo, payo payo payo.
1: Yalah, galak-galak lain.
0: Okey Nat.
1: Okey, kaget. Insya Allah, mudah-mudahan pas atau jadi
0: si lupis
1: segitiga itu.
0: Yo. Aiyah. Yalah. Utang nak kau Nat.
1: Iya. Okey, itu aja Cik Rasid.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia suka bangun nih. Wah, dah. Untung tak keluar borak nih. Halo, assalamualaikum, Bepadu.
3: Bepadu, Bepintak lagu dangdut.
0: Wah, dulu. Siapa dulu?
3: Apa?
0: Siapa kita?
3: Leo, Cik Rasid. Leo.
0: Leo mana?
3: Leo di ini. Apa namanya?
0: Nah, bingung kan? Ngolak ke itulah.
3: Banyuasin.
0: Banyuasin, Leo Banyuasin ini.
3: Iya.
0: Ya sudah, aku turut tiba eh. Banyuasin, Leo Banyuasin ini. Apa kabar Cik Leo?
3: Alhamdulillah Cik Rasid.
0: Baik eh?
3: Baik.
0: Wah, sehat ya?
3: Sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik.
3: Sama Cik Lades ketawa tu.
0: Iya.
3: Sehat namanya.
0: Gitu nih.
3: Kalau kering gigi.
0: Wah, ya, asli ini. Mak mana Banyuasin? Itu tak hujan tak?
3: Oh mendung Cik Rasid.
0: Mendung eh? Oh, alhamdulillah. Belum hujan artinya?
3: Mendung bukan berarti nak hujan.
0: Bukan
3: berarti
0: hujan. Iya.
3: Banyuasin ini mainnya lagi mendung, lagi panas.
0: Tapi tidak hujan eh?
3: Tidak.
0: Tidak.
3: Aku minta hujan Cik seminggu
0: lah. Oh jangan Cik.
3: Maaf?
0: Agak parah Cik kalau seminggu tu Cik.
3: Oh tidak apa-apa.
0: Kecuali kelang-kelang sehari. Sehari hujan.
3: Batang-batang parah di sini kering gak lo?
0: Malam seminggu Cik kalau gawat pulau.
3: Di sini Pak ya maksudnya tempat kebun kita
0: Pak. Oh Pak itu dah eh. Oh, pacak ni lemak dewe dah mak dua. Lemak orang tak lemak diri, lemak durang tak lemak lemak itu, diri tak lemak durang.
3: Oh itu mana itu cara bahasa mana?
0: OI.
3: Berhubung aku bukan orang OI tak tahu jadi.
0: Tak tahu. Okey, okey.
3: Salahnya aku bukan orang ya, aku orang pemulut aja
0: nasib. Oh, waktu itu eh? Okey, okey, okey, okey. Oh, sama baik tak?
3: Hah?
0: Sama baik pemulut tentu.
3: Lain lah, oh iya. Organilir, pemulutan organilir juga.
0: Iya.
3: Oh, sama eh?
0: Sama.
3: Oh, sama.
0: Ah, tak lah, tak pernah ikut.
3: Sebut aku lanjut
0: eh. Iya.
3: Ngapa nak ngancap ke pemulutan situ
0: eh? Iya.
3: Sama nama dosun kita.
0: Ui, KTP, KTP. Lah, aku lah terikin lih, banyak sih nih, waduh, cocok dulu nih.
3: Ah, ya kita lah salah sebut itu, salah sebut tepletor di OI tadi.
0: Iya,
3: di pemulutan tadi, salah sebut itu.
0: Iya,
3: aku nak deket Pauzan tadi, bedanya lah Jorong.
0: Lah Jorong, eh?
3: Laju lah Pauzan dewek di sana, aku nak balik ke pemulutan.
0: Okey, Cik Iwan, lagu apa, Cik Iwan?
3: Lagu kita apa lah? Ah, ini baik, Cik.
0: Apa dia?
3: Lagu lama tak terdengar, baik.
0: Apa dia? Nah, yang lama ni, lemak ni.
3: Iya, yang lama, baik. Yang tak terdengar, kan? Mm-mm. Remuk Redam Cintaku.
0: Remuk Redam Cintaku.
3: Iya, Tommy D. Bisa, Cik, ya?
0: Remuk Redam, eh. Mm. Wah, masih, eh? Masih kotek,
3: masih kotek, gitu.
0: Tommy D. Bisa, ya?
3: Iya, Tommy D. Bisa.
0: Okey, siap.
3: Ada. Kalau udah katik hubungi Mang Seliwa.
0: Mang Seliwa.
3: Mang Seliwa lengkap
0: ada. Lengkap dia ada galo di lagunya.
3: Lengkap dia tuh.
0: Iya.
3: Segala bahasa ada dia tuh kan. Kita kirim chat saja ya.
0: Payu lanjut.
3: Lamangnya sudah jelas ya. Belum mangir lamangnya. Untuk ini tadi barusan turun Nadia tadi ya.
0: Heeh.
3: Oh, bukan apa kamu kepengen di dia tuh jelas ya.
0: Oh, si iyo si apa
3: tu? Segitiga.
0: Lopis lopis.
3: Oh segitiga biru.
0: Iyo.
3: Oh. Nah, aku tak tahu lah cecep apa belum. Masalahnya banyak kemarin tu tempat dia temakan aku tu.
0: Oh kamu ke melak juga sana kemarin tu?
3: Tidak, kami lain hari.
0: Oh lain hari.
3: Kami tak galak barengan Maskin.
0: Le gaya pun.
3: Mang Aspin ya, rombongan Mang Seliwa tak maju, kami tak kenal
0: rombongan. Eh, gaya.
3: Ayo, kami nak rombong kami yang spesial, Cik Rasi. Nah, lu kan, dia kan tak tahu dia. Milo aku ya, kamu nak ke tempat lupis segitiga tadi.
0: Itu ya?
3: Iya. Tapi banyak syarat di sana, Cik Rasi.
0: Oh, banyak syaratnya di situ ya?
3: Nembus gerbang itu, lagi haro, kita
0: nak ada makan busuk. Panjang tak bacanya?
3: Ah panjang, tiga huruf cuma.
0: Tiga huruf.
3: Tapi artinya panjang.
0: Tapi panjang ni,
3: ayah. Sampai ke Tugu Monas itu.
0: Wah, bukan usul.
3: Walaupun tiga huruf itu kan. Oh, kita kirim lagi jasa.
0: Oke, lanjut.
3: Berhubung nak mepet, nak ini. Nak remote terpun banyak jasa.
0: Mm-hmm.
3: Ada tadi siapa tadi? Ada yang masuk ada Eli tadi.
0: Mm-hmm.
3: Kalau tak salah, Sisi tak salah.
0: Iya.
3: Ya benar kalau berarti aku tak mendak salah.
0: Iya, pasti. Iya, kalau salah benar.
3: Iya. Si Asminya tadi ada juga suara kan?
0: Nah,
3: Rizwan Bukit kita apa kabar ya? Memang kelangkaan tadi ada apa?
0: WA dia.
3: Oh, di kita ada WA lagi miss call ini.
0: Sama dia lah WA sudah WA.
3: Oh lah WA juga.
0: Iyo.
3: Oh. Lagu apa dia? Lagu duet ya?
0: Kalau Wapet dia itu apa namanya lagu Diam-Diam Cemburu Icet Terselamati.
3: Jangan galak Diam-Diam Cemburu itu apa?
0: Jerawat
3: batu.
0: Makan hati itu dia.
3: Bukan kalau jerawat batu lagi.
0: Lemak
3: kalau di jidat.
0: Lemak kalau jerawat batu kalau bentuk mentu, gantuk batu empedu. Nah, itu gawat. Kamu tak lemak.
3: Ayo Widodo kita belum masuk eh?
0: Belum.
3: Ayo Widodo. Ada Cik Pipit juga di sana, eh.
0: Mm-hmm.
3: Akbar kita, Cik Ita, eh.
0: Mm-hmm.
3: Cik Ita kita, eh.
0: Mm-hmm.
3: Ah, Mang Sahrul kita, eh. Barang raranya Adi Pitung kita, eh. Adi Pitung, Adi Sukaraminya, eh. Mang Adi, Koyong Adi itu, eh.
0: Mm-hmm.
3: Abang Napi kita di Jaga Raja, eh.
0: Mm-hmm.
3: Bawati, Rian Sudirman kita. Siapa lagi, eh. Nah, ada yang miss call katik namo nih, Cik Ita. Siapa lah?
0: Apa lah?
3: Miss call katik namo, tapi ngilang cepat. Pauzan kita, Cik Ita.
0: Mm-mm.
3: Halo?
0: Mm-mm.
3: ini apa? Pauzan?
0: Mm-mm.
3: Asyik radio aku mati je ni. Lupa di cas.
0: Lupa di cas eh? Ya sudah. Mati galo-galo
3: kan
0: eh?
3: Kita cek elak eh?
0: Uh-huh.
3: Mang pus kita biasa monitor ni.
0: Oh iya iya.
3: Oh kawan kita je Asyik. Apa? Boylan Bidaro eh?
0: Ah iya aku tuh ngomong. Itu berarti super pesi gitu tuh eh?
3: Iya kemarin kan masuk dia kemarin.
0: Iya.
3: Boyland Bidaro. Nah, yang kemarin masuk sore rasanya.
0: Iya, masuk.
3: Sudah itu masuk pula waktu malam itu kan.
0: Iya.
3: Hmm, jelas lah. Yang berfoto dekat aku itu.
0: Oh.
3: Yang nunjuk, yang pakai peci baju abang. Yang nunjuk ke sungai.
0: Itu ya? Oh.
3: Dia kita mati-matian
0: ya. Iya, payo kalau jatuh itu.
3: Iyalah, kita tembak lurus aja
0: nih. Galau-galau deh.
3: Iyalah, maaf lah, enggak nyambung. Apa tuh di HP aja suara ngati ya?
0: Ada
3: kecil lah ya. Iyalah, untuk Cik Gaya aja rasa dah. Semoga sehat Cik Gaya ya. Kalau mengaspek nak apa namu? Nak rame-rame ke sana njuk tahu.
0: Iya, jangan diam-diaman.
3: Galak juga apa. Ya, pokok kabar ya.
0: Catat Jaspin, Cik Iwan.
3: Cerah untuk Jaspin.
0: Oke.
3: Maklah. Mati radio.
0: Iyo, bayo.
3: Semoga sehat selalu Jaspin.
0: Oke, siap.
3: Lancar luncur gawiannya. Semoga rukun bareng keluarga di rumah
0: Jaspin. Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikok lagi di telepon ya. Karena di agi ada Wong Sudang 2. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cirecit.
0: Wow, Rian Sudirman bukan ini?
4: Nah, orang tahu.
0: Oi, Rian.
4: Baru disebutin sama Iwan tadi ya.
0: Lah lama Rian tak masuk di aku ya, lah sebulan lebih ya.
4: Iya, sebulan lebih, Cete.
0: Iyo.
4: Belum lah, harus di jualan dulu, kadang tak sempat telepon ya,
0: Teh. Apa ya aku Rian ini spesial, cuma di karaokean, bye. Itu aja aku tuh. Aku baru kemarin sore terpikir, ngapalah Rian ini gak pernah masuk, apa karaokean bae dia nih. Nah,
4: kamu Cik Iwan tadi masuk tadi.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Oke Cik Rian, mau denger aku apa Cik Rian?
4: Bang Haji nyanyi belum?
0: Bang Haji berdendang, tadi gak apa-apa, karena di jam 3 tadi kan? Sama Cik Pindah Langkadang. Iya. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa, di jam kedua ini bisa, sudah.
4: Oh ini be. Lagu misteri cinta ya, Roma-Irama ya.
0: Misteri cinta.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Sapa-sapa ya.
0: Boleh.
4: Sapa-sapa tadi buat Mang Iwan sama Yeni ya. Buat Pak Naspin juga ya. Buat Pak Jenderal sama Yeshika ya. Terus buat Nadia tadi ya. Buat Sisi, buat Akbar, buat Irin ya. Buat Faujan, buat Putra Banten ya. Buat Wakil juga ya, buat Sarulara Adi Pitung Anggi ya. Buat Tobi ya, buat Eri juga. Buat Galo-Galo Bela Widodo juga ya.
0: Galo-Galo ya?
4: Bang Ella Widodo ya.
0: Oke.
4: Depannya salam kompas sama persaudaraan Bela ya. Ada lagu ya?
0: Ada.
4: Oh iya, buat Andra ya, sama Pak Sobari juga ya. Ya, ada lagu ya.
0: Ada.
4: Buat Erasit ya.
0: Oke.
4: Mat siaran, moga selalu Bela ya.
0: Sama-sama, Cik Rian.
4: Ya, itu buat Erasit ya.
0: Oke, Rian.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah penelpon kita tadi ya. Ada Cik Aspin, ada Nadia, ada Iwan KTP. Terus itu kita jenguk di... WA kita ada Arifin Tanggu Buntung dari Arifin Tabung. Arifin Tabung. Oh, Tabung maksudnya Tanggu Buntung ya. Cara sih request lagu Gembala Cinta Asraf. Mau kasih cara sih. Oke, Cik Arifin gak tunggu ke bae ya. Lanjut Wak Pet. Assalamualaikum Cik Rasid. Semoga sehat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama-sama Wak Pet. Lagu ini buat pendengar Flow 4 galau-galau. Pokoknya segalau-galunya dulur-dulur, sehat galau-galau. Lagunya Diam-Diam Cemburu, Icu Tresna Mati. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Mau kasih Cik Rasid, Iwan KTP. Nyebut Iwan KTP pula. Oh iya, ngejak tahu dia nih. Oh, Iwan KTP ini ngolak apa? Leo. Udah, Leo mau nyasin. Beda dulur. Cik Rasid. Cukup sampai di sini berpadu kita ya, karena lah sudah 4 penelpon 2 WA. Tapi kayak kalau sana ada waktu Cik Rasid buka lagi. Ada lagu permintaan dari lulu kita Is Ariska Mulut Manis Hati Berduri. Wow, kejamnya.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
8: Nah, Abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

Baik dedulur, masih di Gurama 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cirasid. Selanjutnya Cirasid akan beranjak lagi ke acara kita, pelesiran wisata lokal daerah kita, yaitu Cirasid akan spill ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan. Hari ini Cirasid akan pilih ke daerah kita Musi Banyuasin atau Muba atau Sekayu ya. Wow. Dudul Saburayo, Muba ini terkenal dengan aktivitas sumur minyaknya. Wah, rupanya bumi berasan sekate nih, bumi serasan sekate. Juga memiliki destinasi wisata ya, destinasi alam terutama dan juga buatan yang menjadi alternatif mengisi waktu liburan kita untuk dan keluarga kecil kita lah ya. Beberapa tempat wisata yang wajib dulur-dulur kunjungi yang akan cek rasit nunjuk ke informasinya. Pertama ada apa? Ada Danau Ulak Lia. Danau Ulak Lia. Wow. Jadi dulu sahabat budaya, Danau Ulak Lia ini terletak di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, dan merupakan danau alami dengan hamparan tumbuhan hijau di sekelilingnya. Keindahannya terutama saat sore hari menjadinya tempat yang cocok untuk berburu foto dan yang instagramable. Wow. Jadi Danau Ulak Lia sangat cocok sebagai tempat rekreasi keluarga pada saat libur ataupun tahun baru ya. Natal tahun baru. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, untuk masuk ke danau ini cukup hanya membayar biaya parkir bae. Wow. Dulu cara saya sudah pernah ke sini. Sudah pernah kongko-kongko duduk-duduk di sini. Memang lemaknya di sore hari. Jadi di sana juga ada banyak jajanan ya, jajanan cak cilok segala macam itu ada di sini. Oke deh. Lanjut lagi, ada apa Cik Rasid? Ada Danau Biru Sekayu. Wow. Jadi Danau Biru yang berada di Jalan Sekayu antara Sekayu dengan Pali ya, yang memiliki air berwarna hijau kebiruan yang memikat pandangan mata kita ya. Jadi danau ini dikelilingi pepohon rindang dan juga terawat ya, menciptakan suasana yang tenang dan memanjakan mata para pengunjung. Akses menuju lokasi tersebut bisa ditempuh dengan perjalanan darat yang menyajikan pemandangan pedesaan yang mempesona. Untuk menikmati keindahan Danau Biru Sekayu ini, dulur-dulur, pacak cuma dikenakan biaya tiket yang sangat terjangkau, yakni sebesar 5.000. Jadi fasilitas yang disediakan di tempat Danau Biru ini meliputi area parkir, warung makan, dan tempat istirahat yang nyaman. Wow. Jadi tidak cuma OI ya. Ada juga Nilir, ada juga daerahnya Cak Iwan tadi, daerahnya Syarul. Wah, Syarul ya, lama tidak dengar Syarul ya. Syarul yang Cak Rara ya. Wah, Syarul Rara. Jadi daerah Indralayo ada namanya Danau Biru juga. Tak kalah dari Sekayu eh. Wah, jadi Sekayu ada juga Danau Biru. Di OI ada Danau Biru. Sama-sama Danau Biru tie. Ay. Tapi nama eh bae sama. Lokasinya beda, terus itu suasananya juga beda. Kemudian ada apa lagi? Ada Taman Kampung Selarai Indah. Wow. Kalau jengok dari tampilan gambarnya ini sangat sejuk ya. Jadi dulu Sabudayo, Taman Selarai Indah ini adalah objek wisata rekreasi keluarga yang merupakan wisata alam buatan yang dikelilingi oleh hutan dan danau. Jadi selain dilengkapi dengan wahana permainan anak-anak semi outbound cak itu, ditambah pulau ada sarana wisata banyu, wisata air. Jadi dulu Sabudayo, lokasi tempat wisata ini di Jalan Selarai, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu. Jarak tempuhnya untuk mencapai lokasi
kurang lebih 15 menit dari pusat kota Sekayu. Ay parah eh, ay ngapo kemarin nak kesini. Jadi dulu pacak menggunakan jalan akses darat eh. Jadi Taman Kampung Selarai Indah ini dapat digunakan sebagai tempat acara pernikahan atau juga standing party. Oh, standing party. Memancing juga ada off road, ada trail, ada jogging dan juga acara keluarga lainnya eh. Dulu sebut aja taman tersebut sudah beberapa kali jadi lokasi dari penyelenggaraan festival Bongen dan festival Pekarang. Wow. Kalau Bongen bahasa Sekayu, kalau di daerah Cak Rasid Bungin namanya. Kalau di Palembang Pasir. Wah, jadi festival pasir eh. Wah, dan juga festival Pekarang. Oh, yang diselenggarakan oleh Dispora Muba. Wah, kapan-kapan nih kalau itu ngajak-ngajak. Oh, iya pacak pengempat ke sana deh. Dulu Sabudayo. Itu sementara ini ada 3 tempat wisata. Masih ada lagi? Kayak kita istirahat sejenak dengan ke lagu. Ada permintaan dari Bicek kita tadi. Doa mandi.

0: Nana, sabi na ko ni Hagami di papay, babayhin nono yo. At siya sen ni nami di kiri, kitang yabay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja nih dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kenal.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga

0: Baik dulur, balik lagi ke Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi di acara kita Pelesiran Wisata Lokal. Sehari ini Cerasi ambil ke dari daerah kita Muba, Musi Banyu Asin, daerah kita Sekayu. Dulur, lanjut kita di adu namanya Taman Air Serasan Sekate dan juga Wahana Rusa Tutul. Wah. Ah, cara asik belum kesini ya. Jadi dulur, ada Taman Air Serasan Sekate yang berupa ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Muba ya. Ay, kalau nyengok tadi putunya caknya panas berdengkang ini. Terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin atau tepatnya berada di depan rumah dinas bupati. Oh, padahal cara saya sering lewat sini, tapi tidak terjenguk . Jadi di seberang taman ini Geria Bumi Serasan Sekate atau rumah dinas bupati Muba. Dudulur pacak jingoki hewan rusa tutul. Nah, kalau tempat hewan rusa pernah cara saya jingoknya. Terus itu kelinci dan beraneka burung secara gratis. Selain itu ada spot permainan anak-anak dan juga kuliner dari para pedagang UMK lokal. Wow, yoi. Kalau yang taman itu tadi, objek wisata yang ada taman apa? Rusa-rusa tadi sudah cerasit jingoknya. Tapi kalau taman air ini enggak dijingok apa cemano . Selanjutnya ada Danau Kodok. Woi. Danau Kodok Danau Bekata. Jadi Danau Kodok tersebut dulur ya terletak di RT 02 Desa Sari Agung P5 yang telah dibuka untuk umum sejak bulan Mei 2018 yang lalu . Wah, salah sudah lama ini nih. Saat ini objek wisata ini dikelola oleh Karang Taruna Desa Sari Agung. Wah, bagus ini cak itu ya. Jadi masyarakat ngolanya deh . Terutama anak-anak muda Karang Taruna Desa Sari Agung . Jadi dulu sobat budaya, Danau Kodok ini begitu luas seperti danau pada umumnya. Danau Kodok hanya sebuah kolam berukuran 40x40 meter. Namun di dalam kawasan wisata tersebut sudah disediakan beberapa wahana dan juga spot untuk berfoto. Seperti wahana sampan atau juga perahu kayu yang berbentuk angso . Terus itu ada becak mini serta tempat berfoto berupa sayap burung dan juga lain-lainnya. Wow. Kemudian ada apa lagi? Ada Embung Tirtaria. Embung Tirtaria. Jadi Embung Tirtaria ini terletak di Desa Karang Tirta, P2 RT 13, Dusun 4 Kecamatan Lalan. Jadi ada wisata namanya destinasi wisata. Wah, Embung Tirtaria. Oh. Selain itu ada juga di tempat yang sama, ada juga tempat wisata yang lain yang patut juga dikunjungi saat berada di sini. Jadi ada di satu lokasi itu ada beberapa lokasi tempat wisata . Jadi embung ini embung . Kalau bahasa dusun bini Cik Rasid di Pali itu embung tuh uma, embung. Ini menawarkan kombinasi yang sempurna antara alam dan rekreasi yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara segar pegunungan. Wah, macam-macam ini. Kok kata gunung? Udara pegunungan. Jadi embung ini menjadi tempat wisata yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Maksudnya udara segar hutan mak itu nek . Ya, jangan pegunungan. Oh iya, kalau gunung daerah Pagar Alam ada Gunung Seminung, ada Gunung Dempul . Kalau daerah Sekayu mungkin bukan gunung saja . Ada lagi Cak Rasid, apa lagi? Ada Tugu Tani. Ini Cak Rasid sudah ini Tugu Tani. Jadi Tugu Tani adalah salah satu landmark yang ikonik di Kecamatan Lalan, terletak di Desa Sukajadi P6. Wah, mereka ini ada PP kalau . Tadi P2, ada P3, ada ini P6. Tugu ini memiliki makna yang mendalam sebagai simbol penghargaan terhadap para petani yang telah berjasa dalam mengembangkan pertanian di wilayah ini. Ya, jadi mungkinnya mungkin spot-spot foto bae di sini nak ya untuk kongkong-kong untuk duduk untuk yo sedang nak ngabis ke waktu ngabuburit mak je budak main ni lagi ya, ngabuburit. Maksudnya untuk kalau kelang-kelang lagi bulan Ramadan eh dan puasa, nah kalau nak duduk di sini bolehlah untuk santai-santai. Tapi bagusnya baca Al-Quran ya. Dikelilingi oleh kebun hijau dan hamparan sawah yang subur, Tugu Tani menjadi tempat yang indah untuk menikmati keindahan alam sambil menghargai perjuangan para petani. Jadi pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dari tugu ini sambil mengabadikan momen spesial dengan foto-foto yang ikonik, yang fotogenik ya tentunya, bersama keluarga dan teman-teman. Wah. Boleh Cik Aspin ngajak-ngajak Markona ke sini nak eh. Jauh tapi sekayu sana eh. Baik dulur-dulur. Masih tetap baik di Perumpak Palembang, Surabaya Sumatera Selatan di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Kakek kita di jam 17.54 akan bergabung ke RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib. Namun sebelumnya kita masih tetap lanjut deh acara-acara kita Plesiran Wisata Lokal. Selanjutnya ada lagu apa yang cara saya pindah ke? Nah, kalau tadi dari Bagat, Sumatera Bagat tepatnya, sekarang kita pindah ke daerah Jawa Tengah. Ada Gondal Gandul dari Cak Sodik.
1: Bersama Lebayu Musik, ada sebuah lagu Gondal Gandul.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

By the dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Dulur Suara Budaya, kalau kita masih ini masih cerita di wisata di daerah Mubah ya. Masih tetap hari ini pokok Mubah gitu, konsentrasi di Mubah ya. Jadi dulur Suara Budaya, kalau kita nak ke Sekayu, pasti kita lewat Ipil. Epil, Dusun Epil ya. Nah, di sini ada wisata religi yaitu Masjid Raya Abdul Kadim atau yang dikenal yang viralnya itu Masjid Kursi Patah. Wah. Jadi dulu sempat ke niane. Wah, cak maksud itu cak Rasid nih. Pokoknya kalau cak Rasid ya, khususnya cak Rasid kalau nak ke Sekayu, Sekayu biasanya disempat ke kalau dak peginyo atau baliknyo mak tenang. Misal seandainyo peginyo pagi, kage baliknyo kage siang, nah mati mampir zuhur atau asarnyo di masjid Abdul Qadir ini atau masjid Kursi Patah ini mak tenang ada lulur. Kalau Cik Rasid lah sudah dua kali salat di sini Masjid Patah ini, Kursi Patah maksudnya. Jadi dulu pacak foto-foto di sini karena cak mano ya? Aku rasa bisa diklaim ini tempat siko-sikonyo Masjid Kursi Patah ini yang ada di Indonesia terutama deh, mungkin di dunia juga cak itu rasa, karena cak rasa belum ada informasi lagi kalau ada Masjid Kursi Patah yang model mak ini deh. Jadi dulu di dekat masjidnya itu ada kursi besar nih, biarin kursi rasasa deh. Tapi kaki itu cuma tinggi kok, aja nah patah. Jadi dulur, cara saran ke juga untuk pergi ke sini nih. Kalau nak ke Sekayu, mampir ke atau balik dari Sekayu, mampir ke sini, aja nah. Wah. Jadi jangan lupa kalau tadi cuma hibur-hiburan di hutan, di danau, di mana-mana nih. Ah, ini sempat ke juga wisata religi namanya. Wah. Jadi mak. Mampir ke sini dulu ya di Dusun Ipil. Pokoknya kalau lewat Dusun Ipil pasti suruh mampir sini nih, ke itu nih supir travel gitu ya. Baik dulur, lanjut lagi kita ke tempat wisata lagi yang ada di Sekayu atau Mubah ya. Ada Pantai Bungin. Wah, tapi kalau bahasa Sekayu Pantai Bongen. Wah. Dulu sebelum jadi Pantai Bongen ini merupakan salah satu daya tarik utama di Musi Banyuasin Sekayu. Tidak kalah cantiknya dengan pantai-pantai lainnya. Wah, Pantai Bongen nih, samo. Tapi musik biasanya kalau Pantai Bongen nih biasa ada mudi-mudi musim kemarau deh. Samo rak kira-kira cak itu ya. So, cak di OI itu ada juga di Supi, Sungai Pinang. Pantai Supi itu Pantai Bongen juga. Terus itu kalau di daerahnya Pali itu, tempatnya cem-ceman Siti Aisyah di Dangku, Dusun Dangku tuh Cik Aisyah ada namanya Pantai Bungin juga. Cik Aisyah cari gitu ya, kalau di musim kemarau cik ini ada Pantai Bungin namanya pantai. Wah. Jadi dulu pada tahun 2021 kemarin ini sudah 5 tahunan Pantai Bungin ini meraih gelar juara pertama dalam kategori destinasi unik dalam penghargaan Pesona Indonesia. Pakam berarti lah kalau dapatnya itu bagus berarti ini. Namun keelokannya tidak ada dulu. Salah satu tujuan wisata terkenal di keistimewaan dari Pantai Bungin ini terletak di pada pemandangan indah saat matahari terbenam yang sekali menjadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, jadi petang hari nak ke sana tuh deh. Kalau panas hari, kalau lagi siang panas berengkang pasti ini yo. Jadi dulu Sabudayu salah satu yang membedakan Pantai Bungin adalah karakteristiknya yang musiman. Nah bener kan kita cek kasih ini? Musiman pastinya. Dimana pantai ini muncul saat musim kemarau atau saat sungai Musi lagi itu surut. Nah itu deh. Jadi hampir rata-rata deh namanya pantai pasir itu. Terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan Musi, dengan Ogan, dengan Lematang, dengan Ogan, nah kayak itu, pasti mereka tuh ada pantai pasir namanya. Kalau di Tanah Abang itu ada juga, tapi dia tidak terlalu bagus, cak di Dangku. Kalau di OI di Sungai Pinang itu, wah, cerai-cerai aja sedih lah.
Oh, lang lagi-lagi viralnya cak rasa tidak kesano, dan setelah viral cak rasa kesano, tidak tahunya sudah tidak katik lagi pastinya sudah tenggelam. jadi numpang lewat baik sana. Tapi ada sempat itu juga di situ ada tempat musik juga ya, tempat karaokean kalau di Sungai Pinang itu. Jadi dulur ada lagi namanya Wisata Tirto Mulyo. Jadi Wisata Tirto Mulyo ini terletak di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang. Perjalanan dari Sekayu menuju objek wisata ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 32 menit. Wah, 1 jam setengah ya. Dengan jarak sekitar 51,6 km jika menggunakan mobil atau motor ya. Jadi tempat wisata ini resmi dibuka pada 13 Januari 2021 yang menawarkan berbagai wahana permainan seperti perahu, bebek-bebekan, dan juga mobil-mobilan untuk dinikmati pengunjung. Nah, jadi itu wisata buatan ya. Terdapat juga gazebo-gazebo yang tersedia sebagai tempat istirahat bagi wisatawan. Wah, jadi dulu cara saya cukup ke acara kita pelesiran wisata lokal berhubung waktu kita tidak memungkinkan lagi. Kalau di jam 17.54 kita bergabung di RI 1 untuk mengikuti pengajian. Selanjutnya ada pilihan yang telah cara saya pilih ke.

Baik dulur, kita akan bergabung ke Pursatu untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Amelia SPDI dengan surat Al-Furqan ayat 45 sampai 53.

صدق الله.

0: حي
1: حي
0: على
1: على
0: الصلاة.
1: الصلاة.

Baik dulur, kaum muslim dan muslimat, telah kita dengar tadi pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib tadi yang memberikan tahu kita pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan keridhaannya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik dulur, kita balik lagi di Rumpa Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Jarasid, Palembang itu dulur. Dari sore tadi, dari jam 3 atau jam 15 sampai mainnya lagi, sampai ke jam 8 kage. Dulur Sob Budaya, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya yang ada di Sumsel daerah kita. Karena hari ini Cik Rasid konsentrasi daerah Mubau Sekayu. Sekarang kita cari info-info lagi adat budaya yang ada daerah Sekayu. Dulu Sob Budaya, ada nama adat budayanya Bakar Tongkang. Bakar Tongkang ini merupakan perayaan spiritualitas dan kebersamaan ya. Jadi Bakar Tongkang adalah salah satu tradisi yang paling terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena perayaan ini merupakan bagian dari ritual masyarakat Tionghoa yang diadakan untuk menghormati arwah leluhur. Melakukan Bakar Tongkang mencerminkan rasa syukur sekaligus harapan akan keberkahan dari para leluhur. Jadi tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan ketiga kalender lunar, tepatnya pada hari ke-15 bulan ketiga. Wah, tak ngerti juga kerasnya deh. Jadi prosesi Bakar Tongkang ini dimulai dengan pembuatan tongkang yang dibuat dari bambu. Oh, dari bambu Kirain tongkangnya aneh. Dan bahan-bahan alami lainnya. Tongkang ini dihiasi dengan berbagai ornamen yang melambangkan keberuntungan dan juga kemakmuran. Kemudian masyarakat berkumpul untuk menyaksikan proses pembakaran tongkang yang dilakukan di sungai yang dipercaya dapat mengantarkan harta dan makanan kepada arwah leluhur. Ritual ini bukan hanya sekedar kegiatan spiritual, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan antar warga.

Serbu perayaan, berbagai kegiatan sosial dan budaya berlangsung seperti penampilan seni tradisional, bazar kuliner dan juga permainan rakyat.

Bakar Tongkang sendiri sebagai ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang, memperkuat rasa kebersamaan dan juga persatuan. Sementara banyak tradisi lain yang memulai pudar, Bakar Tongkang tetap bertahan berkat dukungan dan generasi muda yang ingin melestarikan warisan nenek moyang, cerdan melalui sosialisasi dan juga pendidikan. Mereka turut aktif dalam pelaksanaan ritual ini dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Jadi dengan demikian, mereka beranggapan bahwa bakar tongkang bukan hanya sekedar upacara atau seremoni, tetapi juga simbol harapan dan juga kebersamaan bagi masyarakat Musi Banyuasin. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita pelesiran adat budaya yang ada daerah Musi Banyuasin. Kaki cara set ngejuk ke ada beberapa lagi yang cara set ngejuk info ke, tapi kita dengar ke dulu lagu berikut ini ya.

0: Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan Broka, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya

Baik dulu, Sabudayo masih tetap di 88.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Cerasid. Pada video dulu untuk acara sekarang ini pelestiran adat budaya di daerah kita Sumatera Selatan. Yang hari ini Cerasid khususkan daerah kita Muba Musi Banyuasin. Selanjutnya Cerasid nginjuk informasi tentang tari lahat. Nah, aduh tari lahat ya, daerah Muba. Dia dulu sebenarnya seni budaya yang menggambarkan kisah sejarahnya ya. Tari lahat merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang kental dengan nuansa budaya Kabupaten Musi Banyuasin. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, perayaan dan juga festival, serta juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Gerakan tari yang dinamis dan juga dengan kostum yang berwarna-warni menjadikan tari lahat sangat menarik untuk disaksikan. Tari lahat memiliki makna yang mendalam, melambangkan perjuangan dan juga semangat masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Beberapa gerakan dalam tari ini terinspirasi dan aktivitasnya masyarakatnya seperti bertani, berlayar dan berinteraksi sosial. Kemudian dengan musik pengiring tari ini biasanya dihasilkan dari alat musik tradisional seperti gendang, serunai dan gong yang menambah keindahan dan kekayaan budayanya. Pentingnya pelestarian tari lahat di kalangan generasi muda saat ini tidak bisa diabaikan. Karena berbagai kelompok seni dan juga sanggar tari di Kabupaten Musi Banyuasin aktif mengajar ke tari lahat ini kepada anak-anak dan juga remaja. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar tentang tarian, tetapi juga memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi melalui pertunjukan tari lahat ini, masyarakat juga dapat berekspresi, mengekspresikan dirinya sebagai kebanggaan akan budaya daerah mereka

dan juga Tari Lahat ini sering dijadikan sebagai media untuk memperkenalkan Kabupaten Musi Banyuasin Cekayu kepada masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dulu Sabu Loyo, dengan demikian nih, Tari Lahat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana promosi budaya yang efektif. Baik dulu, jangan kemana, tetap di Perupa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Taman Juruk Solo.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulo Cirasid, ini inilah info selengkapnya.

Tulul Saburayo, informasi pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagar Alam. Objek ini merupakan berupa wajah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi, ujungnya dapat berupa kepala hewan ataupun bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lampung Batu merupakan salah satu peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan.

Dulu Sapudoyo untuk informasi selanjutnya, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat keraja yang melambangkan kecantikan, sifat kesabaran, dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya.

0: Jika Anda bersedengar ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rrt.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu-dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Baik dodulur, tanpa terasa kita memasuki acara terakhir di sesi Seru Jaya Sore bersama Cak Rasid, yaitu tepian Batang Hari 9. Jadi bagi dodulur yang senang dengan acara ini, Pak Yudiatori, ada beberapa pilihan yang telah Cak Rasid siap ke. Ayo kita mulai, baik.

0: paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

Dulur-dulur, kamu sudah muslimat. Sekarang jam 19.18 menit. Waktu menunjukkan waktu untuk sholat isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi bagi dulur-dulur, kamu muslimat yang ingin melaksanakan sholat isya, kami persilakan.

Baik dulur, masih di Perumpak Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara ketepian batang hari 9, eh. Wah, iya. Dulur Sobat Budaya, cara saya akan nunjukkan informasi-informasi dulu dikit ya. Di sini ada pesta rakyat sekampung yang merayakan kebersamaan komunitas. Wow. Dulur Sobat Budaya, pesta rakyat sekampung adalah tradisi yang diadakan untuk merayakan kebersamaan dan solidaritas antar warga di suatu kampung atau desa. Pesta ini biasanya dilaksanakan secara rutin, misalnya setiap tahun atau pada momen tertentu seperti saat panen raya. Dan pesta ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dari anak beranak hingga orang dewasa yang secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Nah, jadi pesta rakyat ini yang ada di daerah kita Mubai, masih dari Mubai. Jadi masih ada dilakukan pesta rakyat biasanya setelah panen. Baik dulu, sebudaya masih acara kita tutupin batang 9. Ada Ibung Tanjar.

0: Baik dulur, dengan terlagu-lagunya lagu Ndak Lemak Nanggung Kudai dari Ali Imron mengakhiri kebersamaan kita di ruang dengar dulur galo-galo. Akhirnya dari jalan radio kilometer 4 Palembang, cara set mohon pahit. Mohon maaf ada kesalahan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancebice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini, edisi Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Untuk Sriwijaya Malam, kali ini berhubungan dengan Kolo Cilam di sini. Cak mana Mancebice kabarnya malam ini? Cak Ilham harap kegalau-galunya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menikmati suasana santai, dan juga berkumpul dengan keluarga. Kami bakal rewangi di Sriwijaya Malam sampai jelang tuntas jam 24 malamnya KG ya. Ini kita bakal awali perjumpaan kita untuk mendengarkan ada program legenda. Dan kemudian dilanjutkan KG ada Sumsel Berdendang sampai di jam 21. Dan setelahnya kita bakal berlanjut di program Senjang Sekayu untuk di malam ini. Dan mancebicanya pacek bergabung 351656 KG-nya dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin. Dan juga jangan lupa masih ada informasi serta lagu hiburan yang akan menuntaskan perjumpaan kita di KG-nya ada renungan malam mancebicak. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Jadi kita bakal dengar ke ada legenda asal-usul Danau Rayo.
3: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
4: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
5: Kemanakah murid harus menuju, guru?
4: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
5: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
3: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musi Rawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
5: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
4: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
5: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
3: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
6: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
7: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya, jangan dekat-dekat.
5: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
7: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini, kami tidak sudi kau dekati.
6: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
7: Ayo Bu, kita tinggalkan dia, nanti kita bisa tertular.
6: Ayo, ayo Pak.
5: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
3: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau. Ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
8: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
5: Iya Wak, biarlah, pekerjaanku belum selesai.
8: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
9: Tolong, tolong, tolong, tolong, ada rampok.
5: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
8: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
5: Aku harus melihatnya Wak. Bujang pamit dulu ya Wak.
8: Hati-hati Bujang.
10: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami?
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
5: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
10: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
5: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
10: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
5: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
10: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
5: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
10: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
5: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
10: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
5: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
6: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
5: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
3: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
11: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
12: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
11: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
12: Ih, usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
3: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
5: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
12: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
5: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
5: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
3: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
11: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
12: Usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia.
3: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
4: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
3: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
11: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
10: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
4: Kenapa susah benar mencabutnya?
3: Namun anehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
3: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Dia bisa
3: namun
11: mencabutnya.
3: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
15: Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
16: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
17: Majeng bebaso Palembang.
18: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
19: Berapa?
18: Nian?
19: Sebenarnya?
18: Niko?
19: Kamu?
18: Ayun?
19: Mau?
18: Gedano?
19: Uang?
18: Niku
19: itu.
18: Pintenian niko ayun gedano niku.
19: Artinya seberapa banyak kau mau uang itu?
17: Ma itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
20: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
21: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa?
0: kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
21: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okey, lagu Cak Itu Nian, Cak Manu Nian, Mancik Bicak Singgo Kato ya. Kalau kita lagi jaya, oh Cak lagu singgonyo. Uang pasti Cak Itu Nian, baiknya. Cuman sebaliknya kalau kita lagi apa tuh istilah kata tuh lagi terjerungkap alias lagi tertunduk maituna ya. Jangan ke uang yang nak dekat. Maituna antu beda nyamuk beda galak dekat kita maituna Mancik Bicak kalau kita lagi susah ya. Tapi mudah-mudahan malam ini Mancik Bicak ada kata yang lagi susah, ada kata yang lagi sedih, galau-galaunya bahagia sama Cak Ilham. Malam ini bahagia Nian dapat kembali jadi rewa Mancik Bicak di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Singgonyo ya, lagu yang satu ini sudah mengawali perjumpaan kita untuk di Sumsel Berdendang.

0: Oke, yang pengen telepon silakan di 0711351656 atau di 0897788484. Untuk di Sumsel berdendang malam ini, cuacanya kembali berdengkang manja-manja ya. Sehingga kata Pak, cuaca lah panas juga. Apalagi tuh dompet lah buntu pulo, mak itu ya pikiran rongseng dah sudah. Jangan nian itu dicuil mak itu nah. Loka ada yang melayang itu manca beca ya. Oke, dan menghibur manca beca di malam ini di malam Jumat. Waduh, sudah malam Jumat baik ya, terasa manca beca ya. Ini sudah bulan Juni, perasaan baru nih yang lewat tahun baru kemarin tuh sudah nyok kembang api ini lah, sudah pertengahan tahun lagi. Waktu begitu cepat berlalu, ini pertanda bahwa kita harus apa ya, semangat ya mengejar sesuatu yang pengen kita capai, karena perputaran waktu caknya cepet nih ya, itu namanya cebice. Oke lah kalau itu baik, jadi kita bakal terima penelpon pertama kita untuk di Sumsel Berdendang. Coba kita sapa ada siapa. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Cik Ihal.
0: Halo juga, sama siapa ini?
1: LL.
0: Hah?
1: Eli Cik.
0: Oh Cik Eli Cik. Jadi namanya ditambah Cik ujungnya ya. Cik Eli, Cik Elam itu cacaknya apa ya, lupa padahal. Iya, padahal ada suara budak kecil di belakang tuh. Nak nyiren nih Cik Eli ini gampang sih, gonyo mancik bicik ya.
1: Gampang sekali.
0: Apalah?
1: Ya, suara budak itu.
0: Fix, itu Cik Eli pasti ya kalau ada suara budak tuh ya. Kalau suara bebek siapa itu biasanya?
1: Kate, kalau ada kate ayam ya? Ada.
0: Siapa suara ayam tuh?
1: Adik itu.
0: Lah.
1: Ada ayam dia masuk online.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Jangan bah ayamnya diajak ngomong itu. Oke, okay, Celi lagunya lagu apa nih? Sumsel Berdendang malam ini.
1: Lagu Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo. Nah, Cindo Lanian yang itu ya. Dah, ge uang ini galo. Mau mati ke radio galo kagak sama Cik Ilham nyanyi.
1: Oh
0: kati kok,
1: suara bagus.
0: Wah, medok hidung Cik Ilham dibanggai mah itu ya.
1: Iyalah, banyak.
0: Itu ya. Ini bukan lagi singgonya lah ngalah ke Fazal Dat dah ya.
1: Ah, kalah
0: Iwan Step. Wah, itu. Oke, kita siapin. Oke, Cik Eli.
1: Asyik Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Sugigi. Lagu ini ya, nama ke nama ya. Alhamdulillah, terima kasih Cik Eli. Lagu juga sudah kita siapkan ya. Belakangnya Cik Eli kita sambut kembali. Di belakangnya mungkin ada Ella. Eli, Ella, Elo ya. Tiga beradik itu. Kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Sisi.
2: Iya, hadir.
0: Ini Cik Sisi TV apa sisi kanan?
2: Mana boleh.
0: Yang mana lebih bagus galo deh ya. Iya, apa kabar Cik Sisi?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah,
0: ingat Cik di sekolah TK itu ya. Oke, lagu apa Cik Sisi?
2: Kita jalan-jalan keliling Palembang.
0: Wah, wow, muter ya. Dari mana dulu? Kita muternya dari daerah mana dulu nih keliling Palembang?
2: Dari
0: Sungki.
2: Dari Pelaju ke mana enak ya?
0: Kemana lah?
2: Ke M12
0: lah. Enak ke ini tadi, ke apa? Gandus tadi, ada Cik Eli di situ.
2: Oh iya kan, itu terakhir
0: baik. Lah, ditaruh ujung kami sekali Cik Eli ya.
2: Numpang makan di sana.
0: Tempat Cik Eli?
2: Iya.
0: Nutup pintu Cik Eli langsung ujungnya. Baiklah kalau itu lagunya sudah kita siapin.
2: Oke, terima kasih
0: Cik. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli tuh seneng nian. Kalau penelpon kita tuh ceria galo, itu nah ya. Jangan... Nah, singgo kato ya, ngomong becak lagi sariawan, itu namanya cuy. Tapi dadoi malam ini bahagia galo cajo ya. Sikap menelpon lagi sebelum kita ke lagu kita, siapa ada siapa? Sumsel Berdendang. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Sumsel Berdendang.
0: Iyo, sama siapa nih?
3: Selamat pendatang baru.
0: Baru nak apa?
3: Baru nak rusak.
0: Bukan baru nak kusut, bukan.
3: Suara ku serak awal.
0: Oh, ngapo? Kebanyakan nyanyi apa?
3: Ida enak betul.
0: Hmm?
3: Dimasuki ini nasi.
0: Olah, teman pulo.
3: Tak bisa. Hilang di situ dengar.
0: Tak, masih
3: ada. Suara tu.
0: Beratlah kapas masih.
3: Coba.
0: Coba.
3: Tes.
0: Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Bagus.
3: Tes, 3 tes. 2 kali 1, 3.
0: Iya. Okay.
3: 2 × 1 = 3 Benar tak?
0: 2 × 1 = 2 2 tambah 1 berarti 3
3: Salah.
0: Oleh keselakan nasi lagu, laju ini ya. Dak cekrekin laju ya.
3: Makan nasi pindang.
0: Woi boleh lah. Tidak, tidak apa-apa, jangan be biji mato iwa itu tadi, Pak Pindang tadi yang terseleknya. Lagu apa? Bagus. Bagus, Cek Simon. Lagunya aku apa bagus nih?
3: Suara aku bagus.
0: Bagus. Lagu
3: masa
0: apa?
3: Hah? Masa?
0: Ayo.
3: Oh ya, lagunya
0: Lagu apa?
3: Petang-petang.
0: Petang-petang kemana aku itu ya? Iya, Pak Yo.
3: Penyanyinya nih, ini.
0: Nyanyi asli ya?
3: Iya, aslinya nih. Era Sepian ini. Bini, Carlo Simon ini.
0: Itu ya, tahunnya nih.
3: Cantik pula Tino ini.
0: Boleh lah, Pak Yo lah kalau mah itu nih ya.
3: Lakinya ganteng, Carlo Simon
0: ini. Itu ya, ibarat kato kalau pendengar perempat ini, Yola Cek Aisyah sama Cek Simon ya.
3: Ah, itu. Spesial kalau itu.
0: Ayo, payahlah kalau mau itu. Terima kasih, Cek Simon. Gek masuk lagi senjang ya.
3: Ya, ya.
0: Yo.
3: Ada lagunya saya.
0: Ado, sudah kita siap ke.
3: Dari era.
0: Ado.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Okay, baik, Manci Becak dolor-dolor dimanapun berada, 49 menit langkah dari jam 20 malam. Dua penelpon beda ya kita angkatkan. Tapi tenang, kayaknya kita bakal lanjut lagi di Sumsel. Sumsel berdendang di Senjang Sekayu. Kita bakal puas-puaskan sampai jelang tuntas perjumpaan kita untuk di Sriwijaya malam. Kita sapa ada siapa? Sumsel berdendang. Okay, keputus kelamuan, silakan dicoba kembali. 351656, Sumsel berdendang.
1: Sumsel berdendang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Napi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat saja.
0: Lagi ngapoi?
1: Mudah-mudahan Cik Ilham juga bareng keluarga sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Pokoknya kita sehat galo Bang Napi ya.
1: Syukur alhamdulillah pokoknya sehat galo ya.
0: Besok begawe Bang Napi.
1: Pecah
0: biasa itulah dak ya. Iyo kaget kalau dak begawe jadi Bang Napi mak mano dapur pacak ngepul mak itu nak ya.
1: Saya itu mentahu ya.
0: Dak kenado dapurnya dipul kalau lek kita makan sampah dak mungkin kan. Oke Bang Napi, lagunya lagu apa nih kita malam ini?
1: Pempek lenjer.
0: Ya. Pempek lenjer yang itu ya.
1: Pempek lenjer.
0: Asik. Ini versi yang asli atau yang band?
1: Yang asli boleh.
0: Yang band juga gak apa-apa ya?
1: Boleh.
0: Oke, kita siap ke Bang Napi ya. Besalamnya kaget kita di Senjang, jangan gak masuk lagi Bang Napi.

0: Uji siapa tuh galak ngomong ke guling-guling manja tuh mak manunia noy.
1: Pengantin baru ya,
0: Bu. Berdua saja.
1: Berdua saja.
0: Oh, lemaknya ya. Lagu apa kita malam ini?
1: Lagu apa aja?
0: Hah?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Gadis Rimba Bujang. Mano gadisnya, mano bujangnya ini?
1: Hah? Bujangnya
0: bedengkang.
1: Gadisnya lagi dicari.
0: Wah itu ya.
1: Yang nak itu dap, itu silakan daftar.
0: Ah itu formulirnya mbak di Cik Aswin ya. Oh, ada di Waitam formulirnya.
1: Waitam yang nyeleksi nih.
0: Oke.
1: Jadi Cik Ilham harus terima.
0: Ayo. Cuman harus napak bumi dia nyo.
1: Tidak sih, cuman tumit yang belak itu ke depan
0: lah. Ya. Dah agak jalan yang ngejit, nama mana itu? Oke, dia masuk senyum sekali yo nge.
1: Iya.
0: Payo. Lom lagi jalan, jonya macet. Macet simpang Waitam tuh nah.
1: Ayo, hati-hati memang kawan.
0: Iya.
1: Di lombang minggir.
0: Jangan masuk ya.
1: Jangan masuk.
0: Oke. Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penelpon-penelpon kita yang sudah masuk tadi, ada Cik Simon, Cik Sisi, Cik Elit, dan juga Bang Nafis sama Cik Aswin di Waitam. Ya, kita bakal sambung lagi mancing-mancing, jangan kemana-mana karena setelah ini ada Koyong Awan di Senjang Sekayu dengan lagu-lagu musik Banyuasin. Sama Cik, biasa kita bakal terima telepon di 0711 351 0656 atau di WhatsApp di 0897 7884.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena bagi

0: kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero di
4: dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
6: Jangan lali, dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya urang kita.

0: Kope, mamane kabare malam Mika koyong kope. Mudah-mudahan sehat galek koyong kope. Mak tuh boleh koyong awan malam kak. Senang ase di hati. Oi pacak jadi kanti koyong kope. Di suasana malam Kamis tanggal 18 Juni 2026. Mudah-mudahan koyong kope selalu sehat. Koyong kope selalu bahagia. Koyong kope selalu jaya, jaya, jaya. Wah, kejayaannya ya. Saya nyang sekali sama koyong awan malam Mika. Di 18 Juni 2026, yang pengen WhatsApp boleh 0897788484. Yang pengen nelpon koyong awan juga pacak di 0711351656. Kita dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin koyong kope ya.
1: Kota Palembang, 15 kan kabupaten, harus tadi kita tingkatkan kesenian. Jadi

0: Sumatera.
1: Oke, langsung kita sapa ada siapa? Halo, Senyang Sekayu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sampai Kopik, siapa di mana? Alhamdulillah sehat. Kopik, mak mana kabarnya Kopik?
2: Sehat juga.
1: Cuman
2: kantong gak sehat.
1: Lah, ngapain kau ya apa kantong ya?
2: Iya. Bolong gak lo?
1: Oh, jahit pe. Masih melihat apa benang jahit mah nah.
2: Lagu apa nih, Cek?
1: Lagu Musi Banyuasin.
2: Banyuasin. Lagu apa yang ini sayang?
1: Hah? Apa, Be?
2: Nanya apa ya? Kalau Jambi boleh gak?
1: Musi Banyuasin, Pek, bukan Jambi, no, Kopik juga.
2: Bahasa Sekayu ini.
1: Aw, bahasa Sekayu, no.
2: Cari ke PC ada masa aku bahasa Sekayu.
1: Sama itu ya?
2: Iya.
1: Gak kita pilih ke PE?
2: Lagu apa PC?
1: Ada lagunya lah sudah kita siapkan, dia pilih ke.
2: Iya.
1: Ayo. Jadi,
2: nah, mantan kule, Cek.
1: Bertemu mantan kule?
2: Ya.
1: Karena lagunya dak deh 100% bahasa Sekayu, di ujung-ujung kita ringek ke dak apa PP ya?
2: Ya.
1: Jadi nak kirim salam untuk siapa?
2: Kirim Cek dikit ya. Mm-mm.

0: Terus itu udah kayak Yasir, Barsemon, sama juga Akbar ya, dengan si Risa.
1: Oke.
0: Okay. Terus sama Bang Benny dan Duo. Ujuk Sisi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gala-gala weh, posernya. Untuk, oh iya emak aku lupa. Ya posernya untuk Banebek, Kak Robi.
1: Oke.
0: Okay. Selalu banyak umur.
1: Yo, Pak Yo. Amin.
0: Ya, itu aja ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kope Siti Aisyah yang ada di Talang Kelapo ya. Lagunya lagu yang awan pelike. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Senjang Sekayu, selamat malam.
2: Senjang Sekayu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Koyong Akbar.
2: Ayo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cak mana kabar ya?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sehat juga, Yonge. Juga kabar lah musim BAM, situ belum? Pau?
2: Nah, habis.
1: Lah, cepat nih ya.
2: Untuk masa.
1: Lah, berapa? Berapa lama musim itu?
2: Sebulan, paling lama sebulan.
1: Tegal nih ya?
2: Ya.
1: Itu mbak apa ini, Pau?
2: Lampelam.
1: Masa menyebutnya lama-masa, masa lidah.
2: Lama-masa,
1: mana? Oh, yang bayo-ayo kan? Sama ndak bayo-ayo, ndak mana sih itu?
2: Waktu lagi Ronto Masak itu ya.
1: Ronto Masak itu yang umban di Batang?
2: Tahu.
1: Namanya Cak Uji Bang tuh? Pohon jatuh jauh dari batang. Apa?
2: Pohon jatuh tidak jauh dari batang.
1: Oh, itu. Terbalik-balik singgungnya kau yang awan nyebutnya ya. Oh, jadi di sana malam masa ini umban dewek deh, Yung?
2: Umban dewek, Yung. Satu lagi ada angin rata
1: tumpak deh. Tapi yang mentiup angin itu lo masak namanya kan?
2: Tahu, lah masak.
1: Walaupun ada masuk ke tuh aman umban tiup angin tuh umban masak boleh apa?
2: Masak, Yung.
1: Oh, mah itu ya.
2: Mendak masak dak umban deh.
1: Sama lah cak, sampai kopi kita itu sama dia, mandak masak dak umban ya biasanya itu.
2: Ya, oh.
1: Di rumah tu lah dia, dak umban-umban keluar rumah. Jadi apa namanya itu, alangkah sedapnya nyambal yung, ya, di situ yung, ya.
2: Oh, hai, sedap yung,
1: pelang. Oh, ngecep-ngecep kesinggungnya. Yang putih mejam yung makannya itu.
2: Ah, mandi rujak lemak yo.
1: Ndak tahan aku nani bela terbayang ngecep singgonya.
2: Iya, ya, merah kacang cabai.
1: Jadi galak merujak apa situ?
2: Ayo ngopi yo.
1: Aman situ merujak aman sekak merajuk yo itu nah.
2: Ndak gede-gede baru makan rujak lah. Yang malam rujak.
1: Oh, yang mana ada wong ngidam tuh pas nih situ. Sama lagi pasnya musim-musim.
2: Jalan habis yang tadi musim.
1: Oh, Tegal nih ya, tapi. Kalau Mbam ada musim boleh enggak?
2: Barang kemarin Mbam lah dulu habis.
1: Kalau duluan Mbam.
2: Amin lah ada sen lain
1: ya. Mbamnya. Oh, mak itu. Oh, yo. Jadi kantap nih ayong e, aman lah musim buah mak Ika.
2: Sama lah ya mas, di atas pelam di bawah batang.
1: Tapi jual uang tak yang itu ya, nggak malah banyak igam itu.
2: Ya, dia ni jual yang jaga baring.
1: Oh, dijual uang situ.
2: Ya, dia mah mentahnya yang masa.
1: Aman aleko yang tu ada kelapa pula tak yang?
2: Kelapa lah banyak lagi yang ada tapi tak banyak.
1: Tak suwe ya. Ya, aku kalau belambun-lambun tak ada ya situ ya.
2: Yang uang
1: tu ada,
2: datang,
1: tapi itu.
2: Uang tu pun kati,
1: dacak. Itu reti itu. Jadi malam kak lagi santai pe apa yung?
2: Santai.
1: Sambil merujak apa? Sambil merujak. Halo yung. Sambil merujak jauh ke apa santainya?
2: Tidak yung. Gak tua kan, sanggup lagi.
1: Dah oi merujaknya tu cak jamu ayo mak itu bayarnya masam pule masam tu agak sakit perut. Tak memang yang tak hobi yang eh.
2: Sudah malam marai yang cak jam mereka.
1: Singgonya.
2: Sudah tapi untuk itu mereka tak tahan lagi.
1: Tak tahan lagi asam tadi tu kan.
2: Tahan lagi gitu pun tak tahan ngilu.
1: Asam pau ngilu. Jadi sampai kopi be yang situ yang.
2: Sampai kopi.
1: Nak nengok lagu apa yang situ?
2: Lagu ya. gadis mula lah.
1: Gadis mula ada ya, man gadis mula.
2: Belum bang gadis mula kan?
1: Belum, baru gadis kayu.
2: Siti Aisyah tadi yang gadisnya.
1: Oh itu ya. Salamnya untuk siapa yong?
2: Untuk Siti Aisyah tadi kan.
1: Oke.
2: Sama Simon pribadi kan. Ada Robi juga, ada Cik Eli Gandu, Sarung dengan Rara kan. Sisi dengan Ujuk Sako, Ujuk Sako 35 juga kan. Benny Langkan, Benny Gasing kan.
1: Oke.
2: Sudirman, Pauzan, Irin, Bang Putra Banten, Bang Rudi juga kan.
1: Iya.
2: Ada Pak Zainal dan Bu Suska juga, Pak Manang juga kan. Mak Asma di Koramil.
1: Yo.
2: Apa Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Hani juga kan. Sudah itu Hendra Widodo.
1: Oke.
2: Iswan, Yasin kan. Bang Iwan Yeni di Kota Batin.
1: Yo.
2: Pitung juga, Ismi juga. Satu lagi ya.
1: Gale-gale pokoknya kena gale singgonya. Yo, Pak Yoyo.
2: Oh, ayah sebari kayaknya di tubuh di teleponnya. Sudah dikirim.
1: Nah, gala nih telepon reti ya. Lah, benges retinya yong ya. Nah, kumpai tekui mak itu.
2: Lama yang nunggu dia masih tak nyenggol.
1: Ayo, yo Pak Yoyo.
2: Ucap aja salam kompak selalu kan.
1: Pak Yoyo, sama-sama yo.
2: Cik Ilham, salam. No, Cik Aswin dan Cik Asmi.
1: Ah, lokak nia, ikak melali.
2: Kakak
1: tuwe
2: berani itu lagi
1: marah. Oh, ya. Akor, jadinya aku udah sebut. Aku lah lebaran lah ke situ jauh-jauh area hangat nyampe itu.
2: Oh iya.
1: Heeh. Coba
2: mungkin udah selesai all maaf lah ya.
1: Itu lali. Koyong awan.
2: Koyong awan.
1: Koyong iwan lah balik.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Udah lancar urusannya.
1: Amin yo.
2: Kalau balik hati-hati
1: yo. Yo yo.
2: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade Koyong Akbar. Di Rantau Bayur lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakang Koyong Akbar kita sapa ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
3: Senyang Sekayu, Senyang.
1: Yo, Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Yo.
3: Wabarakatuh.
1: Oh, semangat nih ya malam ini kacanya itu ya.
3: Semangat apa dia?
1: Cik Eli.
3: Oh.
1: Tadi suara budak tapi meka ceknya agak sepi.
3: Tidur.
1: Nah, ya. Pantasan merdeka nih ya singgonya ya.
3: Merdeka, bukan
1: 17-an. bulan depan kita 17-an. Dah, ini masih bulan Juni.
3: Lagi.
1: Sekali sabar, lagi, sabar. Tadi cek koyong sabar bukan tadi?
3: Hah? Yang, Akbar.
1: Oh, Akbar, lain ya.
3: Itu marah aja, ubah nama.
1: Nggak nyemeli kambing dan ya.
3: Motong sapi doi iko.
1: Tapi kalau ke PL ini cak mana? Ayo pasang tak situ?
3: Pas. Nggak loh. Dekatik sungai di
1: sini. Ada dekat sungai musinya ke PL ini kak?
3: Nggak. Kami jauh kak.
1: Ngasak ke dalam.
3: Cuman kecamatan Gando. Tapi di perumahan ini.
1: Wah. Wow, itu ya. Jadi mau rumahan artinya itu aman ke PL ini kak? Itu ya.
3: Rumahan.
1: Kalau cek
3: rumah tangga.
1: Kalau Koyongawan kan orang kampungan ini Koyongawan.
3: Oh, itu.
1: Apalagi makanan dusun, tahu galek, lemak galek itu, Pak. Itu kayak gitu loh. Jen tadi lah itu galek itu masih ada yang berkicau. Cek burungnya iya, berkicau iya.
3: Ya. Masih ada dua iko yang belum tidur.
1: Dua iko.
3: Dua iko lah tidur.
1: Ada ikonya, Pak. Oke, okay, lagunya apa Kopi Eli?
3: Lagunya Kota Kuringki.
1: Oke, okay, kita rengek ke.
3: Kirimnya fotokopian Mang Akbar tadi, Bay. Gak lengkap. Walaupun belum lengkap, waktunya dikit.
1: Itu ya. Okay? Yo, benar nih ya.
3: Koyong salah.
1: Koyong.
3: Ya, itu baik Koyong.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Eli Sugigi yang ada di Gandus masuk lagi. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan. Di belakangnya coba kita sambut lagi ada siapa? Senyang Sekali sama malam.
4: Malam kembali.
1: Hah? Suaranya? Asli apa suaranya kak? Coba ngomong lagi Pe.
4: Halo.
1: Halo. Siapa kak?
4: Pak Uyum.
1: Oh, nama kabar. Ngapa suaranya cak suara kucing? Sampai-sampai Kak Yung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Oh, kawan. Waalaikumsalam.
5: Ayo, anu, oh, tadi ya.
1: Nama San juga siapa?
5: Aku, iya.
1: Oh, itu eh. Nggak kalah saing dengan Kopi Eli tadi, caknya
5: aku
1: tuh.
5: Aku sih, itulah kamu nyebut Iko tadi ya. Aku disambung ya, panjang ya, kok berarti.
1: Makanya ya, uji Kopi Eli 2 Iko Latido, 2 Iko belum.
5: Eko juga
1: mendingan. Eko, teman. Joki itu buntut kan yang ya?
5: Iya, aku itu lah. Ya Allah, boleh ini kau yang kawan yang nanyai anak-anaknya itu.
1: Kalau nak nyebut ya? Dua buah tak cocok boleh.
5: Iya.
1: Tempat koyong Akbar tadi buah cocok itu buah pelam tadi kan. Tapi sebutan pasnya itu dua apa lah? Dua buntut kali.
5: Dua buah aja kita.
1: Dua bocam itu nah. Singgonya ya. Apa kabar iya. Malam Kak Yong?
5: Alhamdulillah.
1: Cianya lagi ngumpul pula di situ ya. Daerah Pairaman. Cak mana yang hujan enggak tadi dak ya?
5: Tidak yang. Jadi itu tentu kok kali tak kaca di prediksi
1: itu ya.
5: Dari yang kuasa itulah yang
1: beda. Benar, kadang mendung enggak ada hujan. Aha. Kadang juga panas tiba-tiba hujan.
5: Iya, itu hujan lokal yang.
1: Tapi hujan lokal lain.
5: Iyalah, yang hari Senin tuh ada dari ilir itu bahasa itu ya.
1: Hujan lokal ya, kemercik itu nayong.
5: Itu jauh lu hujan di 16 tidak.
1: Itu ya.
5: Hujan lokal tak ada rato ya.
1: Kalau kau yang kawan galak ngerasa ke hujan lokal tuh pas lagi ngobrol dengan kawan mak itu nah.
5: Gitu ya. Iya.
1: Oleh merciknya itu tadi hujan lokal kami galak nyebutnya itu.
5: Itu ya. Terbas, jadi itu banyak terbas itu Sumatera itu yang ya.
1: Jadi aman cuaca mak ikat lemak yang kita berpara yang.
5: Iya.
1: Tadi pergi jam berapa, Yong?
5: Sedang adem, Yong.
1: Lama ya?
5: Uap dingin, ya. Tapi kita dari warung tadi, ada yang dibeli tadi, jingo anu bintang tadi kabut, gitu ya.
1: Oh, itu malam, Kak?
5: Iya.
1: Berkabut bintangnya?
5: Iya. Kita kadang-kadang itu, kalau nyata parit lah, pergi kebun market center itu, ada suasana dingin itu dapat, nah pagi itu embun luar biasa, Yong.
1: Oh, dengen.
5: Balasan itu bakal panas, jadi kita panas langkang gitu kita dah.
1: Itu ya.
5: Balasan oleh embun.
1: Embun pagi mun tadi. Ya. Jadi pergi jam 4 tuh lah, Yong ya, masih Yong ya?
5: 02:25 Yong alarmnya ya, akan berangkat lah jam 3 lagi ya.
1: Jam 3 pas.
5: Iya, lem nak manis motor, beringkas, mobil lah, ya baru lah gitu ya, setengah jam waktu itu ya.
1: Berapa kilo yang perjalanan dari rumah ke situ?
5: Gak ada juga yang uji kita kelang 5 bidang aja gitu ya.
1: 5 bidang tuh?
5: Jalan lingkar dusun ya.
1: Aman di kilo ke? Kalau ada 10 kilo ke pojok?
5: Gak apa tadi mau ngetarnya.
1: Itu yang ya?
5: Gak ada juga, kedengaran kalau geti masjid di Pairaman itu, nak masuk ke Sobo itu lagu bunyi ya.
1: Oh, kedengaran jadi
5: gak? Budak. Kalau SMA waktu dia masuk menti mata pelajaran, nggak ada jauh dari dusun, Yung.
1: Oh, nggak boleh mencuri gitu, tidak ya? Yung, kalau di umai jauh, nih itu tidak, Yung, ya?
5: Iya, makin kita suasana di OI kola musim panen tebu, Yung.
1: Oh, lagi panen tebu?
5: Mulai musim ya? Baru kita gajian pertama, Yung. Mulai Rabu malam Kamis tadi, ya?
1: Jadi banyak kebun tebu pula di situ, Yung?
5: Iyo punya negara ya pemerintah.
1: Oh itu kalau dulu
5: itu yang apa? Itu organnya menguju 035 waktu tahun berapa itu ya?
1: Main tengah kebun tebu tadi?
5: Tidak, peresmian waktu PT pengiling mesin tebu tadi.
1: Oh boleh lah, tahun berapa itu?
5: Ya kita kalau komplain ya gabung-gabungan rombongan satu-satu itu tadi Koyong Akbar, Koyong Kemari, satu-satu ya.
1: Itu.
5: Koyong mana kalau komplain, apalagi itu nyimpang ngomongin itu Koyong awal waktu almarhum malaikat mendengar itu Mang Matsuri, Koyong Matsuri.
1: Oh ya. Itu Koyong Matsuri, ya Allah.
5: Dari komplain gabung-gabungan rombongan itu yang dibaju ya, Kopik Sisi satu-satu ya. Ya dengan melalui dari komplain kita sahabat radio, kirim.
1: Oh, benar-benar.
5: Wih, jadi Masturi, ya.
1: Koyong Awan laju ingat amanda acara Senjan Sky itu biasanya almarhum Koyong Matkebat. Ada almarhum Koyong Matsuri. Mila Sambera.
5: Sedusunan dengan itu Koyong Dewi Prabu Mulia itu.
1: Siapa, Yong?
5: Itu lupa Yong lah, ingat tadi dah.
1: Pokoknya
5: yang
1: itu. Oh, iya benar. Koyong Matkebat tadi sudah. Ada sih kok lagi Koyong Enghong.
5: Itu ngomong tuh almarhum itu ya.
1: Almarhum bule, kita doa kayung sampai kopi kopi mila sambera. Oh, kuyung lawan.
5: Ah, iya waktu dia nama tuh datang jodoh nama tuh ya Allah.
1: Makanya.
5: Datang itu terkenang kopi mila sambera tadi ya.
1: Gala masuk gale acara senya sekayu tuh aman. Iya. Oi, sedih jadi aku.
5: Lagi dia pusing kali kan di situ ada nomornya. Kita gala gabung-gabungan bete nanya ke kabar bete ya.
1: 2025 gale bawa pulang tapi kita doa ke mudah-mudahan itu tadi yonge dilampah ke kuburnya, diampun ke dusunya yonge. Diterima amal ibadahnya, amin pokoknya. Iyi. Ya rabbal alamin.
5: Ya, pokoknya kita diketua yole itu menguju 035 kita diajak siapa ya.
1: Oh my god.
5: Ya waktu itu ya.
1: Ketenang
5: ke itu almarhum Mama Suri dulu ya.
1: Iya. Koyo nguju lajar masuk cak itu.
5: Tak tahu beliau.
1: Dan nembus.
5: Bareng keluarga bae koyong. Koyong nguju 035.
1: Amin. Ya. Sama-sama yong. Lagunya apa yong kita yong?
5: Mano kayak kawan yang senang diputar betul
1: kita ya? Rengek ke
5: rengek dah yuk kita masuk ke karung tapi jangan di kebat pocong ya agar persaudaraan silaturahmi
1: aman kebat
5: perempat dan cara galau-galau
1: amin
5: yo yo banyak isinya banyak muatan loh dapat
1: dikasih. Oh yang mendijahit itu banyak muatan yong ya. Oh benar-benar kebat pocong itu kan temakan tempatnya tuh banyak nih ya jadinya.
5: Iya, apalagi tanah tangan di dado ya kebatnya kain putih itu, ya Allah yuk mau perempat itu lah lain cerita ya.
1: Jadi pas nih yang kami galak ngebat namek karung kelapa mak itu nayong. Jadi nak dijahit nih nayongnya. Benar-benar gak nak nyubuai gitu tuh ay.
5: Iya, apalagi jahit lah penuh karung 50 kilo itu campak lah ke Sungai Musi yang ya.
1: Oh jangan, lu mahal kelapa mereka.
5: Agar ada rewang juga untuk
1: banyak ya. Oh, ya, koyo nguju lagi monitor be jonya Kak Nade, koyo nguju WhatsApp.
5: Nah,
1: koyo nguju dak kala masuk nenye.
5: Semoga sehat dar keluarga be be ya.
1: Amin.
5: Ya, pokoknya tak dulu puyong itu tenang ke sahabat yang lama-lama be, jadi kita itu ibarat dia pemain bola tuh. Pemain baru juga penelpon perempat ya. Iya nih yo, itu ya. Selain dari itu minta ada waktu dikit itu aduh kalau itu kita nomor siapa-siapa itu manghe
1: gitu. Oh, lengkap ya digale ya.
5: Aduh siapa itu Don Esa apa namanya ya?
1: Nama mana?
5: Ada penyiar perempat yang lah pensiunan itu ya.
1: Oh ini Koyong siapa itu? Koyong Denny?
5: Nah aduh kita lah pernah kita telepon ya selaku nelpon selain di luar dia lagi siaran
1: itu ya. Oh itu ya Koyong Denny sama si kok lagi Koyong Nur Salam.
5: Ah belum kita.
1: Belum ya.
5: Itu juga pemain baru tuh yuk.
1: Itu ya. Apa yuk mami itu yuk.
5: Yo, mungkin di TV atas waktu terima kasih gue pada.
1: Sama-sama yuk.
5: Yo, minta maaf ya pacar dia bawa pak suara tuh ya.
1: Itu yuk ya.
5: Kalau Nadia tuh agak ingok waktu di
1: Gaya tuh ya. Itu.
5: Nah coba gitu, kita coba puluh. Kalau dapat tembus di perempat ya apalagi di Gaya itu siaran waktu itu ya.
1: Itu alhamdulillah. Kalau
5: dia agak ingok itu ya orang suka bangun ya. Kopi Nadia tuh ya. Itu suara kita HP kita di pacar dia bawa yang tadi.
1: Ah, jadi suara boneka.
5: Ya Allah.
1: Ya,
5: yo,
1: sama-sama. Yo.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyo nguju, kate koyo nguju deh kalah cepat. Kalah gesit yo nge. Tapi alhamdulillah koyo nguju sehat. Katanya lagi monitor baik katanya main itu nah. Kuna ngipu ke tahun berapa jo ku tuaga main jauhnya sampai ke tempat tebu tuh yo. Cenya lalame itu yo nge. Terima kasih untuk WhatsAppnya kau ngujuk masuk ikut ngujuk di telepon kita kalau benar bos kayak gitu ya. Oke dan coba penelpon lagi kita angkat ke ada siapa? Senyang Sekayu.
6: Senyang Sekayu. Oh iya untuk masih ngangkat tuh.
1: Pas yo nge.
6: Pas
1: yo. Saya ikut lah terasa aja kok. Oh ini hitam. Wow.
6: Iya, mencet lah sampai hilang tombol lu.
1: Jangan lah menilang tombol. Oh, nak mencet.
6: Hilang untuk ganti sama Koyong Awan.
1: Oh, itu ya.
6: Yo, Koyong Awan banyak tombolnya.
1: Tombol ini tapi. Tombol kalkulator. Jadi, apa namanya itu kalau Koyong Aswin dewek pertama kali nengok perempat kak tahun berapa yo ngaman kita ingat-ingat ke?
6: Aku kira-kira baru setahun lah yuk.
1: Setahun dah ya?
6: Kurang lebih ya.
1: Di dosun dulu nengok radio pula tapi kan?
6: Dosun enggak yuk, masih muda. Aku SD dosun.
1: Kita itu aman di...
6: di La Plembang.
1: Oh itu, kita itu aman dosun tuh hiburannya radio tuh lah kan zaman dulu tuh.
6: Oh zaman dulu nyengok bujang-bujang gadis ya dulu.
1: Oh iku dulu tuh namanya itu.
6: Ladang tuh yang apa itu? Yang radio besar di Kuli Bau
1: itu. Oh, oh, jaman lama ini ya. Cak siapa itu? Yang galak mikul tuh, Jaya Mihar siapa?
6: Jaya Mirja.
1: Heeh, galak mikul. Nah, sama itu. Ima itu yang ya.
6: Ibarat nama nada radio tuh bujang apa gadis tuh ibarat terkenal lah.
1: Oh itu. Lah. Zaman dulu mungkin radio termasuk barang mewah pula yang ya. Belum merate uang ada radio.
6: Apalagi TV. Kalau serusun lah paling ada 2-3 kok.
1: Wow, oh, kuyang awan pernah waktu itu nah sih gue nak nonton betul golek di Mawang itu kan nak numpang-numpang di Mawang itu nah yang.
6: Kalau kami dulu kami itu ada warung yung. Hidup tipi jadi berbaris depan warung itu.
1: Mana mana amali kage. Laju ini mingsal ke tuan warung itu tadi. Ah?
6: Di nyusul untuk belanja.
1: Oh, itu ya.
6: Jadi rami warung tu kan.
1: Tapi
6: yang budak-budak tu rami nonton depan warung.
1: Ma itulah yung ya kita di dusun tu singgonya aman de maghrib tu mulai kita tu banca-ancak kan kemerap-rap rombongan sebangar itu tadi nak namae. Nonton, oh singgungnya seru kan teman-teman itu. Ada dayung mas sebelah sika TVRI ya man zaman dulu tuh kan. Untung-untung tuan umumnya tadi boleh kayak kita nonton itu nah. Sehiburan. Jadi banyak nih ya kenangan zaman dulu tuh. Tapi alhamdulillah Mika lah berubah.
6: Tapi emang radio tip tuh banyak lagu Kuyung Oma. Ladasnya nak mendengar Kuyung Oma tuh jadi gak bujang gadis.
1: Apal nih ya singgungnya ya.
6: Dia tak ramai ramada yang kuyung oma.
1: Oh, benar man sekali nyebab yang kuyung oma.
6: Uwek bang sekali ngomong ramai rama.
1: Tak
6: kenal ya.
1: Diubah langsung jadi bang sekali jadi kuyung.
6: Oh kuyung oma.
1: Kuyung ya. Oma masih bang galak nyebut kuyung oma tu. Aman ketemu bang sekali.
6: Tiga kali bolak balik kuyung oma tu dah matang lah tu.
1: Singgonya tu kan. Tapi aman kopi asmi dewe ini juga. Nengok radio juga sama yung setahun yang lalu ya.
6: Dia cuma cerita dia itu. Dia jadi umur belasan dia lah di nyu bapaknya radio.
1: Oh lemah lah. Berarti
6: umur 10 tahun radio pakai baterai itu.
1: Kalau kau yang awan umur 10 tahun masih ini masih galak kena gebok mana yung.
6: Di kebon main dia guna ya radio je.
1: Oh lemah sama di kebon makanya kau yang awan tu aman mah yang
6: pakai baterai habis itu.
1: Baterai yang besok-besok tu kan.
6: Ya perempuan tu kaget dulu guna yang lain radio dulu macam itu dia.
1: Lagi nengol lemak-lemak baterai habis mentor. Mak mana itu?
6: Apalagi sambil ngihip padi tu ya, sambil nengok radio.
1: Itulah jauh kaman di kebon tu alang kelemaknya malam-malam kan. Tapi jangan yang ada hewan buasnya mentor nah. Tidur di nama pondok itu yang dengen yang di situ.
6: Lemaknya di pondok yuk.
1: Mawak kelambu tapi.
6: Angin pasti bae bawa yuk.
1: Hah?
6: Hidup api.
1: Nggak nage ngemasak lah aja.
6: Kalau kami dusun mandi yang kebun tuh api tuh lah ngusir nyamuk.
1: Wow, dijadikan asap itu yung.
6: Kalau kami bukan nyamuk itu yung ngemas siang. Tekoko.
1: Tekoko nyebutnya tuh.
6: Agas.
1: Oh agas. Aku pernah aku dengawang nyebut agas tuh. Dusun mana itu nyebut agas?
6: Ada ngomong tekoko.
1: Pernah aku aman agas. Jadinya ini ya, antak nak mengakhir kaget banyak agas.
6: Banyak agas.
1: Jalalah nyamuk agas
6: tu. Dia nyamuk, cuma kecil-kecil ni kan.
1: Yang mana tu?
6: Apa gigit agas tal?
1: Nyamuk lah bentol itu kan.
6: Apa nyamuk di kota kan terus
1: tau.
6: Gemuk dia banyak makan.
1: Oh cinggonya itu. Nyingoknya bener merinding, sangat besok-besok nyamuk kan.
6: Nyingok lah merinding. Apa dia itu agas tu kecil-kecil.
1: Sampai banyak nyamuk pula itu yung.
6: Banyak nyamuk pula.
1: Malah yang kecil tu lah galak ngigitnya tu.
6: Yang kecil tu lah bayo yung.
1: Bayo itu Aedes aegypti cak juang tu.
6: Kalau yang kecil tu banyak ngakal yung.
1: Kau yang awan kak kecil uangnya.
6: Itulah kak. Yang kecil galak banyak ngakal. Aku berbahasa yang
1: dulu. Angka calak ngakak, itu kan?
6: Calak nah.
1: Mamon dosen kita nyebutnya calak.
6: Si calak boleh.
1: Nak ngejang ke bang bay?
6: Nemu.
1: Ngejang kan?
6: Aku ngejang mudik.
1: Sampai awak kecil kanggap nih ya? Tahu kanggap yang?
6: Kanggap. Kanggap gawe uang.
1: Kanggap tu nak tahu urusan uang, itu nah.
6: Mana tahu nak dengok galak?
1: Nak dengok galak? Si bombing anak nengok galak, itu. Nak tuh keruan gak?
6: Teringat ngomong dulu ya, tengok gak
1: lah. Marah buku.
6: Lali gak lah, demam uang
1: tuh. Nak ngeruan kayak gawe uang, baju bertumpuk banyak. Singgonya marah buku, marah bukunya itu apa? endong jadi nyamuk tadi itu kan?
6: Kalau di tunduk kami itu ada yung gadis yung bukan kata galak-galak dewasa kan? Dia itu terkenal di kata beres. Jadi melekis namanya itu. Melekis sudah masak beres.
1: Oh itu. Kalau
6: uang beres-beres, tai ayam dipucuk tengkalan tuh.
1: Itulah aman bahasa kita tuh marah buku, tahu kamu marah buku ya?
6: Apa yuk?
1: Angkela lama tidak nengoi marah buku ya?
6: Apa marah buku? Lah?
1: Marah buku tuh istilah tuh bertumpuk-tumpuk macam tu yang. Tidak digawe ke, bertumpuk tapi macam tu.
6: Oh, gawe yang bertumpuk.
1: Aau, tidak diselesai ke macam tu.
6: Aau.
1: Singgonya marah buku. Saya ikat telembok galak baju-baju gak. Ah, macam tu yang. Gawe nganak bekangga, baik. Tahu bekangga?
6: Ayo berangga.
1: Berangga, berjalan. Ah,
6: berangga kalau bahasa gitu.
1: Abangnya menyebut bekangga.
6: Oh, agak beda tipis ya. Eh?
1: Sama bahas kayu kali kita gitu, gak suka beda-bedanya yung.
6: Berangga gila bulu.
1: Cak ini apa? Gondang tak suka cagak macam mana yung? Oke, lagunya apa yung?
6: Masih ingat gak lagu yung gak?
1: Oh, bukan lagi singgonya. Sampai Mekah.
6: Oh, yung lagu yang jarang-jarang putar.
1: Jarang putar lagunya.
6: Pilih lagu yang bagus yung.
1: Mana lah ya? Yang Iban-Iban apa ya?
6: Iban-Iban lah pernah.
1: Ladem ya?
6: Gak sering Iban-Iban.
1: Taka Cabe.
6: Hah?
1: Taka Cabe.
6: Nah, itu belum pernah dengar.
1: Kita rengek kayak yung ya?
6: Gak tahu apa dia arti yung.
1: Aku gak tahu. Ya, kita dengar kayak coba.
6: Aduh
1: ngok bae. Ayo.
6: Oke, game galak-galak bae.
1: Yo, payo yo. Kalau
6: yang lain masih boleh kan?
1: Mm-hmm.
6: Nah, untuk yang awan, selamat malam Jumat ayo.
1: Yo, payo yo.
6: Aku tuh ngomong malam Jumat yo ngatasi bae. Jangan banyak noleh ke belakang bae.
1: Ndak yo ngantuk mak yang takut denganku.
6: Oh, antul lah takut sama ku yo.
1: Ketemu ku sujud antu malah.
6: Kalau antul lah takut tuh lah aku lah ngeri boleh.
1: Lah pakam nih ayo ngek.
6: Lah pakam. Mundur aku.
1: Ayo.
6: Untuk kau yang kawan, sehat selalu.
1: Amin.
6: Murah rezeki ya, yuk.
1: Amin.
6: Yo, makasih, yuk.
1: Yo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau yang Aswin di Waitam dan kau yang Kope. Sebelum kita lanjut lagi, ku nak ngerengek ke lagu dulu, singgo kate. Ku nak minum dulu kau yang Kope. Jangan kemana-mana, kita balik lagi angkat ke telepon. Waktu kita masih panjang untuk di Senjang Sekayu, Pro 4 FM Palembang, 88,4 MHz. Gek ku balik lagi.

0: koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Abah, uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Ayo, kuyang kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Majeng Babaso Palembang.
1: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan.

0: kesenian Melayu.
1: Payu, terima kasih kuing kopi yang masih sama kuing awan di Sika di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih senjang sekayu di menit ke-11 melangkah dari jam 22 malam. Kita lanjut kembali telepon di 0711351656. Kita sapa ada siapa yang nak bergabung. Halo senjang sekayu.
2: Halo senjang sekayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kuyung, namanya kabare?
2: Alhamdulillah yung, lagi
1: tumben masuk yung malam ika.
2: Udah nyangke, aku mencet-mencet masuk.
1: Caknya meresahi nih ya reka, kemana bae yung?
2: Gak ada kemana bae, di rumah lah.
1: Duma tuh lah yung ya. Kecilnya dikit yung, volumenya yung?
2: Ada.
1: Masih yung?
2: Lagi yung.
1: Nama jadi yung. Cek 1 2 3, masih yung dikit lagi yung.
2: Mana yung?
1: Nah, kak lagi mendingan. Okay. Cak mana yung malam ika? Lagi santai bae?
2: Baru balik dari Palembang yung.
1: Ngape? Nama saja?
2: Terdogan
1: yung. Oh, masih.
2: Tengah 10 tadi nyampe ke rumah.
1: Nah, ngomong-ngomong kayak soal dogan nih, kak, ika empai nyampai di daerah Gasing mungkin. Ada kawanku sama adik-adiknya tuh dapat kami kelapo yung.
2: Dapatnya?
1: Oh, singgonya yung dengan uang kak tu sembah-sembah. Masih itulah sego. Cuma aman kita nekat dan juga turunnya tuh tadi, insya Allah ada jalannya yung, itu na yung.
2: Ada yung.
1: Memang agak naik, cuman tuh lah nak kuat untuk di awal-awal kan kak. Mental kak nak dilatih nih sama itu na yung.
2: Berapa naik kak yung?
1: Ada uang nak ibarat kata itu banyak macam jenis yung, ada nak ngejang ke ada pula segonia antara ndak antara enggak nolong itu tadi tuh kan yung ya. Mika di 31 sampai 33 mana yung masuk akal tak tu yung beno yung eh?
2: Beno yung di Mika mai itu juga yung.
1: Mai itu sama bay yung eh? Dan mudah-mudahan kedepannya yung. Tapi jonya antak di apa akan datang kak agak sulit jonya mai itu. Apa dah yung?
2: Enggak lah yung. Yang penting mungkin harganya itu lah yung agak naik kan kelapa ya.
1: Itu cuma aman ngilangnya tu dah yung eh?
2: Enggak mungkin yung, enggak ada yung,
1: enggak hilang. Paling sego-sego tuh masuk segonya itu terbatas kali dak yung.
2: Tahu yung apalagi menggoyong galak berjalan-jalan ke payo itu kan yung.
1: Daerah mana tuh?
2: Daerah PU ke sana yung.
1: Oh, PU ngoncok ke jembatan 7.
2: Sang sana kapan ada uang kan? Mampir begesa yung dia mau bugis ke yung.
1: Nanya-nanya yung ya.
2: Kadeda-ade
1: bahaya men kita rajin bertanya.
2: Dapat cek yung sikap kaji 500 yung 300 lem-lem ya penuh yung.
1: Ngumpulkannya tadi. Cuman begesanya tuh nak name dak de pacak tuh 2 poin itu yung ya nanya ke ade dak ininya dak ya.
2: Iya berkenalan berkelakar dulu yung baru.
1: Dari antar-antar langsung yung ya.
2: Koyung lah pengalaman daripada aku mungkin.
1: Dak aman koyung tu lah suhu kami ni ya singgonya tu. Jadi mak mana dogan lancar apa tadi tu?
2: Kalau hari panas yung mudah-mudahan.
1: Berapa yung?
2: Men petang hujan dem.
1: Berapa yung mika dogan yang tinggi pula dak?
2: Menyampe Palembang yung aku ngelempar tuh men semobil 5-5 yung.
1: Mito yung ya. Jadi mito lah yung namanya kita berjuang untuk nuntut rupiah kak. Memang harus semangat nih ya mbak yung ya.
2: Meligor yung agak mahal yung.
1: Situ.
2: Ada 5-5 ligor itu. Tapi dek banyak.
1: Ayeknya tuh dikit.
2: Ada yang gak meliwang tuh 50, ada yang 100, ada yang 20, ada yang 10.
1: Ngecer. Jadi mecah, ngecer mecah itu?
2: Tau.
1: Gak ada mobil langsung itu yung ya?
2: Kita itu yang kapan gak pertama jual mahal, ujung-ujung sutirannya itu yung.
1: Itu.
2: Mensutiran uang tau lah yung, tinggal yang kecil.
1: Cobalah aman kita ada kebon dewek yung ya, yang kelemah itu. Mana nanamane kebon cuek lahan itu.
2: Ada yang guna uang mencari tanah yang.
1: Itu yang.
2: Dengan jalan setar murah yang sekitar 500.
1: Itu ya. Nak ngurusnya itu jauh nih ya.
2: Kawan-kawan koyong kan kalau nak buat buku.
1: Jadi aman koyong dewek mama nih yang daerah tempat koyong itu makin lama makin ramai dak itu yungnya.
2: Oh makin ramai yung, maika bela ramai yung.
1: Pada apalagi listrik cok kabar tuh dusun situ tiba kita situ lah masuk boleh kan.
2: Lama yung masuk di situ.
1: Oh situ ya, joko antak-antak di 2020-an kak lah.
2: 2025 lah masuk yung listrik kak.
1: 2024 loh.
2: Lah masuk juga tapi jarang.
1: Kan? Oh itu masuk itu lah joko nengo getang nih ada yang itu begesas itu kan. Cuma libo joko ngelik sungai situ yang antak ke itu tadi namanya trotoar yang pecah-pecah tuh yong. Oh libo nih yang sungai situ rotinya tuh deras pule.
2: Libo yang sungai
1: banyak skoci liwat galak tuh.
2: Oh lah dari dulu yong skoci.
1: Jam tuh ini apalagi deras.
2: Apalagi yang galak ngembek di kafe di mana itu? Di
1: jembatan tuh
2: ya?
1: Ah pabrik semen ah PU neman tekelik situ cukup rame artinya tuh cuman ngebut-ngebut nih ya ombaknya tuh kan deras itu nayong
2: itu dulu sungai tebuan yang sebenarnya.
1: Oh bukan asli
2: bukan itu tebuan dari sungai Batanghari Kelang nembus ke Batanghari Kuala itu.
1: Jadi mentoknya di mana tuh Sungsang bukan.
2: Apa
1: yung? Itu kaki stop abis di ujungnya tuh Sungsang ya yung.
2: Sungsang yung, sungai bukannya sungai PU itu yung sungai Batanghari Telang itu nah yang tembus ke Gasing
1: tuh
2: yung
1: ya. Setibe itu agak nikung melok itu yung ya sungainya tuh ya.
2: Ah berbelok-belok yung sungai itu.
1: Tapi libo juga tuh songgok dia itu.
2: Libonya men di PU itu lurus yung itu yung. Di pabrik semen nih di koyong galak ngembek kelapa deh.
1: Memang lurus, tapi tekelik cak ade belokan itu napa saga ujungnya dikit situ.
2: Oh, belokan itulah sudah ujungnya yung lah nak temu muare itu.
1: Cuman suet tanggulnya situ masih yung ya. Tapi dak olah joku kalau naik ke pucuk nih ya itu. Ayo itu.
2: Dak olah yung.
1: Dalam pula itu kan?
2: Iya mendulu tu tak boleh dalam yung kena banyu terderas yung makin lama makin libo makin dalam itu.
1: Oh ngeliknya tu caun apa deras macam itu nak ngelik alirannya tu kan?
2: Oh mendulu tu buat ekskavator yung tak kena libo gino kena gelombang barai-arai kan?
1: Mentuk dewek.
2: Oh.
1: Kau yang lah dem renang situ apa?
2: Mendulu lah kan
1: yung. Ada buaya dak yung situ?
2: Aman buaya jelas ada yo ngapa lagi yang dinamai muara lalan itu tempatnya yang buaya
1: ngeri ku jangan boleh ujung ig ya
2: oleh jembatan 6 ika welade buaya
1: oh jembatan 6 nama itu suka damai bukan
2: enggak di desa Bangun Sari kak di Batanghari
1: itu situ ya
2: jalur itu yo ya
1: ladem tekelik apa ya
2: lade kemarin itu
1: lah
2: anak 3 meter ada yang 4 meter.
1: Woi dem, nggak mana itu ngerinya.
2: Yang miss call, lam sayang.
1: Itu yang ya, jadi nak waspada nia itu nih. Malah cak itu. Benar. Kau yang nak lagu apa yang malam kak yang?
2: Lagu kak Ina yang
1: mana?
2: Pengajak pangkalan yang misi pintaan nak payung ngandem.
1: Itu lagu Banyuasin yang ndak payung gandeng tuh.
2: Tak baca yung.
1: Banyuasin agak pacak, cuman joko jam pojok jam 11 ndak ngapa yung.
2: Pelek ke bayung yang ringki yung. Ada ndak?
1: Ringki gale yung. Kau yang ngapa pelek. Oh jadi. Ade, baliklah sayang atau kanti lame kak ringki, janji punti kayu ringki pule.
2: Baliklah sayang,
1: baik. Baliklah sayang yung ngek. Payo, kita siap. Oke, salamnya untuk siapa yung?
2: Untuk mengujuk kos ko yang mengujuk kos yang tinggal ini kepunian itu yang
1: itu siapa lagi
2: mengujuk sate rambutan ko yang akbar ko yang sabari ko yang asin adi ko yang adi sukarame adi itu Koyong Iwan. Nah, itu Koyong Nia, Koyong Iwan tuh.
1: Itu ya.
2: Koyong Aries. Koyong Pet. Koyong Napi, ada juga Koyong Robi ya.
1: Yo.
2: Koyong Pauzan, Koyong Putra Banten. Koyong Senwe.
1: Yo.
2: Koyong Malangkan. Nah, siapa lagi?
1: Siapa lagi lah?
2: Koyong
1: Iwan.
2: Koyong Rian. Ada segala koyong lah.
1: Yo, kena galek pokok
2: kopi,
1: itu.
2: Kopi Ani gak kemana ya? Kopi
1: Ani
2: lagi ngurus kerepi, oke. Okay. Kopi Nadia, kopi Asmi. Oh ya, koyong Aswin tadi lupa ya.
1: Lagi monitor pula.
2: Ada juga koyong Sisi, kopi Sisi, kopi Jun, kopi Rara, kopi Anggi.
1: Yo.
2: Koyong Andrae, ada juga Koyong Yasin.
1: Yo.
2: Galak masuk pulak Koyong.
1: Galak masuk pulak.
2: Kopi Pipit. Bareng Koyong Maman, Koyong Andrae darah galak-galak peyong.
1: Galak-galak pokoknya.
2: Untuk Koyong Awan, tugas ya.
3: Ada duit.
2: Koyong Awan. Banyak umur, banyak rezeki. Semoga balik hati-hati yo.
1: Yo, Pak Yoyo.
2: Sebelum ya.
1: Sama-sama yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Dek Koyong Yus di jalur 17. Lagunya sudah kita siapkan juga yo, nge. Di belakang Koyong Yus 3516566 kita sapa lagi ada siapa? Senjang Skyu.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Koyong Andra and the Backbone.
4: Oh, ilah hafalnya.
1: Perlu
4: disebut lagi.
1: Singgonya itu. Cak mana kabar malam Kak Yung? Cak mana malam Ika?
4: Gitu lu Yung, ala kecil suara radio gini Yung.
1: Cek 1, 2, 3, kak lah besok. Besoknya dikit, apa-apa, capain jangan ngaung Yung.
4: Oh, seneng weh.
1: Kita tangge bangun galek lah Ju.
4: Biar tak ngaum-ngaum kita sak ke dulu. Kok kita kecil ke?
1: Sedang-sedang saja.
4: Nah.
1: Naik kalah ringke. Pas, Kak.
4: Oh, tidak lah.
1: Cak man, alhamdulillah sehat pula. Cak nyempai balik, Yung, ya?
4: Oh, langsung di miss kolong Yung aku nih.
1: Namanya artis dah Yung, banyak yang miskol-miskol.
4: Iya, miskol-miskol, lu. Kaya radio ku mati.
1: Jadi, malam Kak lagi santai, Bay?
4: Iya, ini habis. Ini, itu tidur tadi sebentar.
1: Apa bentar itu? Tidur.
4: Capean, Yung, kami itu.
1: Oh, singgahnya ini, meresai bekais tadi tuh, jadi tengantuk.
4: Iya.
1: Untung terbangun, itu.
4: Nggak terasa, itu tidur tuh. Guling-guling aja tidur.
1: Gak apa-apa malah tertidur di rumah kan. Jangan sampai guling-gulingnya di sawah. Pas bangun-bangun lah malam itu. Gak mau pulek belor kan.
4: Iya.
1: Jadi gesok lanjut lagi dah Yung,
4: ngapa?
1: Lanjut lagi jago gesok nih.
4: Iya lanjut deh.
1: Lanjut. Kok Yung gak dosen mana Yung laliku organilir ya?
4: Aku? Dari
1: Muara ini, me daerah mana yo?
4: Arah ke Gunung Megang.
1: Oh, Gunung Megang situ.
4: Masuk dalam.
1: Ada gunung situ memang yo. Namanya baik Gunung Megang lah ya.
4: Nama asalnya baik.
1: Nama daerah situ. Jadi aman beranggak ke situ kemana biasanya yo? Aman kita datang ke Gunung Megang tuh.
4: Iya ya.
1: Berjalannya kemana Joko tuh?
4: Apanya?
1: Tempat wisatanya.
4: Oh banyak.
1: Sebab yang
4: dia
1: paling.
4: Dia baru masuk ke Morinim. Jadi wisatanya balik ke Morinim banyaknya.
1: Jadi dekat dari tempat koyong di Gunung Megang tuh.
4: Dekat juga ya, tak sampai sejam.
1: Nak ke Bedegum dekat, Banyu Terjun Bedegum.
4: Kalau ke Bedegum, sejam lah kalau kita agak cepat perjalanannya.
1: Oh itu lumayan Yung, ya.
4: Kan Bedegung tuh kan di ini di Curug Tanjung ini.
1: Tanjung ini itu sudah masuknya. Cuman emang ke Palembang berapa
4: kami
1: jam?
4: Itu tuh apa? Emang kami ngomongnya tuh. Oke namanya.
1: Apa itu ayat tejon?
4: Huluan dari enim.
1: Oh, huluan dari enim.
4: Huluan enim ialah berdegung. Kalau huluan lematang ialah ini dia. Lematang indah.
1: Oh, di situ.
4: Curug lematang indah.
1: Mm-mm. Goyang awan
4: di
1: dulu.
4: Di jalan ke pagar alam dia.
1: Pernah ke situ tahun 2018. Oh, lama nih ya.
4: Udah lama ya.
1: Mungkinlah banyak perubahan situ yang ya.
4: Oh, pasti.
1: Kami bawa
4: yang foto. Yang di Dempo, Pak, dia ada jalan apa ya? Tanggo, anak tanggo berapa? Mm-mm. 117 anak tanggo.
1: Oh, banyak ya.
4: Naik ke pucuk. Iya.
1: Dulu kau yang ngawan
4: wisata foto. Yang jalan kaki kan untuk mendaki.
1: Mm-mm.
4: Bisa lewat situ dia.
1: Oh, di situ. Dulu kami berfoto di jembatan
4: dulu kan
1: gantung.
4: Belum ada, dia.
1: Oh, belum ada.
4: Perbaruan ini.
1: Perbaruan daerah situ yang ya.
4: Wisata.
1: Kalau kau yang favoritnya di mana?
4: Di Morin ini lebih baik kan ada wisata baru.
1: Di mana itu?
4: Di sebelum Morin ini, sebelum kota Morin ini ada di Tran, Tran Sawit.
1: Apa itu di situ tempat wisatanya?
4: Itu apa ya nama wisatanya lupa aku.
1: Ada apa-apa?
4: Macam-macam itu untuk anak-anak.
1: Apa danau, apa taman bermain?
4: Ayo, ada danau, ada bisa nyengok kuda, itu ada itu permainan ya? Kuda.
1: Senyum kuda yang.
4: Kalau kau yang nak main kuda-kudaan di situ ada kuda nian tu, bukan kuda-kudaan.
1: Banyak yang ya.
4: Banyak permainannya situ.
1: Aku nak naik unta, di mana lah yang naik unta yang ya?
4: Naik unta kaki kalau nak pergi ke Mekah.
1: Ah, amin. Mudah-mudahan kita ada kesempatan galek ke Mekah yang ya.
4: Tapi kalau di Sumatera ini paling ada unta sepedanya masih ada.
1: Oh, sepeda unta lain. Bukan ini, oh ada koyong ikat dah.
4: Tapi tidak beroda lagi sepedanya.
1: Mana rodanya jual apa ya? Merubak kaki nyual-nyual roda sepeda unta pas dia nyinggok lah. Ada ininya sepedanya mana kak? Artinya lah dikiluk ya.
4: Besi limonya apa ya masih?
1: Nah,
4: rodanya kasih lagi.
1: Nggak apa-apa jalan itu.
4: Ya Allah.
1: Kau yang nak lagu apa yuk? Lagunya?
4: Lagunya apa ya? Apa dia tuh? Coba pilih-pilih lah dulu. Ada apa baik? Pilih kita tiga macam baik aku.
1: Tiga macam?
4: Iya, kalau aku macam milihnya oke. Okay.
1: Itu ya, yang semacam Ika
4: yang
1: judulnya.
4: Yang putar tapi yung.
1: Yang bareng putar Ika ada. Iya. Coba kita klik ya duke nek. Klik ya dulu ada lagu Bauma. Bauma. Ada pula Ika lagunya. Gitu dulu. Asyik kudak kuasa sama Ika.
4: Nah, yang itu baik yung.
1: Asyik kudak kuasa sama Ika.
4: Iya.
1: Dah lemak ni asyik aman tak Maika ya.
4: Iyalah.
1: Yo, payo. Salamnya untuk siapa yung?
4: Kirim dikit ya.
1: Kirim
4: meloan koyung itu tadi baik kalau. Yus jalur 17 tadi ya.
1: Itu ya.
4: Tak nyala banyak yang disebutkannya tadi jadi
1: kita melo baik. Ngiring dah yung ya.
4: Tapi kita sampai baik dikit untuk ini ya. Yang terakhir.
1: Oke.
4: Okay. Yang terakhirnya kita tambahin untuk siapa itu ya? Abahnya Odu ya di Palembang. Barang keluarganya sehat selalu. Saya ketinggalan juga kita kirim spesial untuk Anggi ya. Yang lagi monitor barang keluarganya. Semoga sehat selalu panjang umur lah ya. Doa yang terbaik barang keluarganya juga. Saya itu juga buat kuyung ya.
1: Oke. Okay.
4: Sehat selalu, panjang umur. Semoga naik unta kakek memang kita
1: pengen yuk. Amin ya rabbal alamin. Bukan sepeda unta.
4: Doa ke kami yang melalui sana.
1: Ayo. Doanya untuk kau yang antara mudah-mudahan cepat berbini kakek doanya mah itu nayong.
4: Iya lah. Amin lah weh.
1: Untuk siapa lagi yung?
4: Iya lah. Iya itu mah yung ya.
1: Yo Pak yung.
4: Makasih atas waktunya. Lagunya ditunggu. Kalau balik uji kuyung tadi hati-hati. Tak ngapun yang kuyung tadi ngomong mah itu.
1: Aman numban bangun dewek yung.
4: Iyo. Itu yung ya.
1: Yo.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ade Koyung Andra di Muara Enim. Lagunya sudah kita siapkan yung ya. Belakangnya kita angkatkan lagi ada siapa? Senjang Sekayu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kopi Sisi.
5: Halo.
1: Masuk lagi ya?
5: Iya dong.
1: Belum tidur apa belum?
5: Belum, bentar lagi.
1: Biasanya kalau apa malam kak namanya itu kopi ladem gale gawe itu biasanya tuh kan?
5: Ini tinggal tidur mai sebentar lagi.
1: Asli mana kopi kak? Asli dusun mana?
5: Aku asli Palembang tapi masih keturunan OI.
1: Oh, ada keturunan dusun OI-nya pula.
5: Iya.
1: Daerah mana OI-nya?
5: Burai.
1: Tidak boleh jauh Burai itu ya?
5: Tidak.
1: Dekat, sama nak mudik kan?
5: 1.5 jam lah dari sini, kalau tak macet.
1: Dulur masih banyak situ kan?
5: Banyak.
1: Itu, iya.
5: Kalau kakek nenek sudah habis, tidak ada lagi.
1: Sudah meninggal ya?
5: Iya.
1: Oke, Pak Ayu. Kok Pak Sisi nak lagu apa? Lagu Sekayunya, Pak?
5: Oh, iya.
1: Mana tuh?
5: Lagu ini, Be. Janji Punti Kayu.
1: Janji Punti Kayu. Kita siap ke Payu. Salamnya untuk siapa, Be?
5: Buat lagu. Galo-galo, Be.
1: Itu ya?
5: Iya, makasih.
1: Yo.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sisi di Pelaju, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Dan sikap penelpon lagi, kita sapa ada siapa? Senjang Sekayu. Halo.
6: Halo, Senjang Sekayu.
1: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa Kak Yung?
6: Sama Mang Pen.
1: Mang Pen yang kan dalam?
6: Mang Pen Gasing.
1: Oh, nah Mang Gasing Kak.
6: Oh,
1: kami Mika lah galak sering lewat Gasing.
6: Iya.
1: Ke jembatan 7 tu nah.
6: Oh.
1: PU.
6: Iya.
1: Lewat si taman. Pokoknya malah lewat Gasing tu jalan laring ke, yong?
6: Iya.
1: Amal ngasak ke sikak sampai kita nak menuju ke Palembang tu masih agak ini jalannya tu kan. Tapi lah ada perbaikan.
6: Ada macet-macet
1: macet. Macet nih ya, yong. Amal lagi pagi tu kan.
6: Banyak lubang-lubang
1: itu. Oh banyak nih ya singgonya tuh. Gimana malah lewat jembatan pertama atau jembatan Gasing lah, bagus jalannya tuh.
6: Iya, bagus lah.
1: Sampai ngoncok ke situ tadi kan. Rami pula yungnya di Gasing tuh padat ya.
6: Padat, dua desa.
1: Sebelah kanan tuh desa apa itu yung?
6: Sama baik Gasing juga.
1: Oh Gasing pula. Cuman dua desa tuh maksudnya apa nih? Nama desanya lain apa apa nih?
6: Sama baik, ada darat, ada laut.
1: Bae. Oh
6: ada
1: Gasing.
6: Yang di pinggir laut, ada yang darat.
1: Itu
6: ngelir hulu.
1: Yo
6: dari 1 sampai 10.
1: Itu yong eh.
6: Yo 11-12-nya di perbatasan.
1: Itu. Dia kalau lewat sungai bawah jembatan pertama tuh ke mana itu yong? Pulau Rimau.
6: Yo kalau jalan laut.
1: Pacak kan?
6: Pacak galo itu.
1: Ke Musi pacak boleh?
6: Iya, laju dari laut besar.
1: Oh itu. Jadi banyak kapal bermuara boleh situ yong?
6: Iya, kapal dari Pusri masuk situ juga.
1: Berapa ongkos yang mana Palembang lewat situ?
6: Oh, melalui peri kalau kapal besar, melalui ini bahan masak itu,
1: Kupuk,
6: kayu-kayu.
1: Tapi aman.
6: Macam-macam lah.
1: Aman kita ngangkut uang tak suwe?
6: Iya ngangkut uang bagian peri itu.
1: Oh nggak kapal perinya?
6: Iya kapal peri.
1: Sahamnya yong.
6: Boil itu kan?
1: Yang kita kak sahamnya caknya yong. Tak deh. Kau yang tolak tekuan lah, mam kita kak ada sahamnya.
6: Apa lah?
1: Apa lah? Coba yong.
6: Apa?
1: Kesamaan kau yang awan sama kau yang ini kau yang pen.
6: Apa lah?
1: Sama-sama R-nya hilang yong ya.
6: Iya R-nya belambu kan.
1: Kalau kau yang ngawal waktu itu waktu pembagian huruf R tertidur, aman kau yang mak mana?
6: Iya sama baik, aku minta juga, hanya
1: pelambuan
6: juga.
1: Sama yang artinya kita lah nembang huruf cuke yang ya?
6: Iya, namanya kita di Palembang ini,
1: benarnya
6: kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak pas.
1: Kan? Tapi aman kau yang ngawal kak banyak lah tidak pasnya yang.
6: Kalau kita ini, yo.
1: Jadi aman kau yang asli memang Wang Gasing nih, dari dulu.
6: Kalau aku aslinya daerah Desa Menten.
1: Oh, Desa Menten.
6: Iya.
1: Daerah mana yang Menten tuh yang?
6: Sako Rambutan.
1: Oh, Sako Rambutan. Dekat kau yang nguju ya?
6: Iya.
1: Aman.
6: Tempat tinggal di Gasing.
1: Aman Sako Rambutan tuh liwat darat, Pak Cak?
6: Pak Cak.
1: Pacak juga ya?
6: Pacak.
1: Aman.
6: Liwat laut.
1: Paling cepat tuh liwat laut caknya tuh kan?
6: Nah cepetnya lewat darat.
1: Udah darat malah cepat tuh?
6: Iya.
1: Ngapa jalannya lereng keyong ya?
6: Nggak dong. Sebenarnya kan kalau laut ini kan beliku-liku jalannya.
1: Cak kehidupan yong ya, beliku-liku.
6: Iya.
1: Singgonya itu. Jadi aman darat dari Gasing ke Sakurambutan tuh berapa lama itu yong?
6: Sekitar 2 jam setengah lah.
1: Wah, kalau jauhnya ya. Kalau ke Pulau Rimau?
6: 2 jam setengah nyampe.
1: Pulau Rimau jauh lagi?
6: Oh, Pulau Rimau jauh lagi, ngelir.
1: Ke jauhnya ya.
6: Iya, Pulau Rimau itu Sungsang. Sikonya itu Makati Jaya.
1: Jauh Sungsang apa Pulau Rimau ya?
6: Hampir paraan lah.
1: Jadi liwat jalur tuh lah kan dia tuh kan?
6: Liwat laut besar, masuk jalur.
1: Oh, liwat situ juga kok ngoncok lurus ke Sungsang situ tidak ya? Kok gak olah berjalan yo, mitena.
6: Iya, galak-galak berjalan, Pak.
1: Oh.
6: Temui aku enggak sing sini.
1: Situ ya?
6: Iya.
1: Oi, kami nemban yo liwat situ Mika singgonya itu. Tadi rombongan oleh ku siaran memang ku dak siaran lah milu pulek liwat situ. Maghrib tadi liwat omongan adik-adik kami.
6: Iya.
1: Ke jembatan Tojo Joko tadi tuh nah. Jadi aku aman teklales itu liwat pagi ada pas. PU tadi.
6: Oh, ada orkes PU tadi.
1: Itu yung ya?
6: Iya.
1: Bernyanyi dak koyong dak?
6: Bernyanyi.
1: Lagu apa?
6: Oh, lagu
1: Anak Lima. Wah, wow, ini tadi koyong ngoma tadi.
6: Iya, anu
1: U98. Oh, bagusnya itu ya.
6: Iya, orkes.
1: Udah lama gak ngeliat orkes juga tuh kan.
6: Iya.
1: Jadi terhibur yungnya malam kak yungnya.
6: Iya lah.
1: Kita aman dosen memang itu sedekahnya tuh galak orkes. Sampai sikoknya tuh organ plus, metu-metu yungnya.
6: Plus, iya. Kalau plus 4 mainnya.
1: Ada gitarnya pula.
6: Ada gitar buntung itu kan.
1: Aku nyingok pemain-pemain. Pemain orkes tuh yang paling lincah tuh yang nabuk kerincingan tuh Nayong.
6: Iya. Yang pakai tamborin
1: itu. Ah, yang tik-tik-tik-tik itu nah, singgonya kan, singgonya tuh milu semangat kita nontonnya tuh.
6: Iya. Oh, setuju kamu ya.
1: Oh, bukan lagi singgonya. Kau yang ngujuk pacak deh, kau yang ngujuk pemain ini keyboard.
6: Oh, kau yang ngujuk
1: 035. Ah.
6: Dia pemain organ.
1: Oh, bukan dia lagi deh. Lihai yong, nak kosida laju. Ade.
6: Iya.
1: Lagu favoritnya tahu? Lagu favorit kau yang ujuk?
6: Nah, kurang tahu aku.
1: Gigi tanya ke yong ya. Paling lama itu kau yang nak lagu apa yong?
6: Lagu Sekayu.
1: Lagu Sekayu kita malam ika.
6: Oh, lagu Sekayu.
1: I pilih bayu. Pilih ke beda. Ayo, payo.
6: Iya.
1: Nak bersalam untuk siapa?
6: Yo, salamnya galo-galo bela.
1: Yo.
6: Yo, tanpa terkecuali ya.
1: Oke, yo.
6: Selamat malam, bae. Buat kuyung awan, baliknya hati-hati. Kalau ada lubang, liwadi.
1: Au, jangan boleh dimasuk, yo, kayaknya. Yo,
6: kalau nyampak, buangkan dewe.
1: Aman aus minum, yo, nge.
6: Iya, aus minum.
1: Aman lapo makan, jangan terbalik-balik.
6: Lapo makan.
1: Kaki lapo minum, terbalik, itu namanya.
6: Ayo. Ayo, itu Pak Yung Awang.
1: Yo, sama-sama, Yung.
6: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koyung Pen di jalur di Gasing dan sudah ada yang masuk pula Ika Ade Koyung Pet. Katanya namanya kabar Koyung Ilham almas sehat. Mudah-mudahan Koyung Pet juga sehat selalu untuk bininya Wak Pet. Semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih Koyung Awan sama-sama. Salam baik katanya untuk putra jalur Mang Koyung Yus dari Koyung Ujuk 035. Payolah kalau mah itu ya. Sikok menelpon lagi Koyung Kopi sebelum kita ke lagu. Kita sapa ada siapa? Senyen Sekayu.
7: Selamat malam.
1: Ayo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, mak mana kabar Koyung?
7: Baiklah, Koyungan.
1: Agak bergelombang kita ngomong, Kak Yung.
7: Apa lah?
1: Ika lagak ringke, cek. Nah, lagak ringke. Sama Koyung siapa, Kak?
7: Koyung Wawan, Kak.
1: Di mana Koyung Wawan?
7: Di Tanjung Tiga, Musi Banyuasin.
1: Musi Banyuasin Sekayu?
7: Lau.
1: Lah, artinya ya, Wong Sekayu. Tanjung Tiga itu daerah mana, Yong, itu, Yong?
7: Rantabayur.
1: Hah?
7: Daerah Rantabayur.
1: Rantabayur.
7: Nyebrang Titi Serpu yang galak mode Batu Bara
1: itu. Oh, situ artinya itu. Enggak boleh jauh lagi artinya nak ke Kota Sekayunya, Yong, ya?
7: Enggak ada jauh, dah.
1: Heeh. Kadedak sengajam kalau.
7: Sekitar itu lah jalanannya.
1: Kurang lebih kan. Situ banyak yang jual ikan apa yang diasap kayak itu?
7: Itu
1: ai nama itu. Nah, ikan salai. Banyak nih yang aman mode ke Sekayu ngelik. Enggak tahu aman Mika masih enggak?
7: Masih bae, cuma enggak ada mukonya lagi. Kalau sekarang
1: enggak ini enggak idauli kayak ini. Aman dulu tuh. Oh, yo ngelik tuh ragapnya tuh walaupun enggak meli kan, cuma liwat tadi tuh. Jokula banyak menjual itu kan. Ikan salai itu tadi. Jadi tobo asli situ nih, Ayung, ya?
7: Aku asli
1: banyak sikit. Umak bak memang situ nih, ya?
7: Aku memang situ nih.
1: Dapat pulek kupik uang situ pulek kan?
7: Lah, ya,
1: Dem, jadi ini nih, ya, singgonya itu. Di dusun kelahirannya, singgonya.
7: Aku dusun kelahiran tuh,
1: lah. Kapan tobo ke Palembang terakhir?
7: Hah?
1: Kapan Joko terakhir ke Palembang lengelik lom? Galak kan kita tuh aman Sekayu tuh. Aman Dem Nimbang biasa galak beranggak ke Palembang itu nah. Nimbang HP.
7: Nimbang lagi kebapu juga itu ini.
1: Oh, kapan jadi? Belum teh ini belum ya?
7: Belum kering.
1: Lah.
7: Masih lagi masak lagi.
1: Getah lah masih basah getahnya.
7: Kalau getah kita tidak kue ini, tidak kue kebon.
1: Itu Yong ya.
7: Tahu.
1: Kawan kami nah Yong getahnya tidak olah kering, getah basah terus.
7: Kain, belum getah basah juga.
1: Getah basahnya ya. Singgungnya aman kita Sekayu tuh, getah basah nih ya ngakak mentu nah. Tidak tahu orang lain paham tidak getah basah tuh. Ini
7: uang Yong getah basah berjam.
1: Kita bahasa segong ngasil kesen. Tapi ikan kan lagi musim kemarau, Yong. Mak mana? Belum, Yong. Lagi prosesnya pula tuh.
7: Ikan ni masih lagi. Cuma hujan kak, hujan lokal.
1: Tak merata tadi tu kan.
7: Aha.
1: Jadi tu bu, anta para siang tu lah. Perang ini metu rumah tu.
7: Dah, ikan kan ikan kadang di ini, kadang di pinggir. Di sawah
1: ya, Kak. Itu.
7: Padi,
1: Kak. Oh, lang itu ke padi, Yong, ya?
7: Nah, yang baru tanam.
1: Panen masih jauh?
7: Masih jauh, lagi baru tanam.
1: Oh, baru tanam.
7: Rata-rata, sekitar di bulan-bulan 10, masuk bulan 11,
1: Kak. Oh, masih agak lama mat, Yong, ya?
7: Gak lama lagi.
1: Ah, oh, udah ngapain, Yong. Yang penting ada tungguan, itu.
7: Yong, itulah. Kita juga kebun, gue.
1: Begoyo bae, penting cukup, Yong.
7: Paling-paling nyalai ikan.
1: Nah, itulah cukup tadi tuh, aman ke Sekayu tuh ke banyak onyon nyalai. Salai lemak-lemak pulek kan. Salai patin. Oh, yang lais tuh, Nayong, sedap nih itu.
7: Cuma ini lah langka Mika dade tidak banyak lagi bukan mak dulu.
1: Ada pulek mahal kah dedak kan?
7: Mahal Mika lah itu.
1: Oleh dia langka itu tadi kan? Makanya Joko. Dem tu pulek nama situ koyong pacak Joko muat lais pulek. Muat lais muat salai tadi.
7: Pacak.
1: Ah itu baik yang nyelingkannya
7: itu. Itulah gawe mulai wak.
1: Oh, masih itulah Mika Yong, ya?
7: Antak
1: kita nunggu panen. Nah, itu tadi Joko tuh. Kita nunggu ke panen sama ngitung ke salai tadi.
7: Itulah untuk belanya.
1: Mak mana yang mahal dah Mika untuk ikan ini, ikan salai situ?
7: Mahal Mika, 250 kilo.
1: Itu wajar bae. Saya ikan sego kan Mika, kan apalagi lais tadi tuh. Yang patin sama apa ya pulek?
7: Apa namanya?
1: Ikan salai patin ada pulek kan? Aku pernah tekelik tuh.
7: Salai patin jika agak langka ada suwe wang itu nyala ya Allah bibitnya besok besok batin sih kak.
1: Hmm itu eh.
7: Ah ada kati wang ini ngurung tu tak suwe.
1: Hmm jadi banyak ikan apa mika ini salai wang?
7: Ikan tempuyau pun sih kami sih kak. Tak tahu itu wang kayu.
1: Mak mana ikan tempuyau tu yang? Yang ini.
7: Ikan sampah itu nah.
1: Yang nak mirip-mirip paten tapi bukan paten tuh, yang agak loncok itu yang, bukan?
7: Tidak, agak buntok iwaknya.
1: Oh itu ya, belum terkelik ku itu ikan itu. Oh jadi itu banyak situ.
7: Walemak itu yang kalau di kita pindang ini tidak kapinior, tambah tanahan.
1: Woi bukan lagi singgohnya boros beras, metaman masak laut itu kan? Apalagi itu yang buat pindang tuh nayong, pindang salai. Pindang.
7: Apalagi yang itu udah tambah lagi yang
1: itu. Itu galak buat wanggolai koneng biasa tuh kan.
7: Tahu.
1: Wih sedap nayong ikan salai itu dibuat gulai. Makai sambal caluk dah yong eh.
7: Tahu.
1: Entah ke mana manggil tuh singgonya cak dak nengom itu nah. Saking kesedap makan tadi tuh kan. Dak ngelalai lagi.
7: Tadi penyu patinnya itu agak ini kental lu tak melu.
1: Oh, tambah jadi yang pedas ke dikit kan, be singgo itu. Pakai ke pucuk ubi dah sedap, aman gula itu gak nih. Sedap. Petai dia tuh lawannya tuh, kabang. Nah. Jengkol muda itu kan.
7: Itu muda, ini kabang muda.
1: Singgonya tuh. Dak bertanam apa tuh situ selain padi tadi tuh, belakang rumah kan biasa kita sekayu tuh. Apaan kali ada tanaman apa itu yang?
7: Lah paling nanam untuk saya sayur lah yang cabai, kampung dua tiga kuning.
1: Wow, saya pakai langsung pula itu kan yang?
7: Bukan untuk nak bikin tanam bermakan tu lah.
1: Wow, saya untuk konsumsi dewek tu. Ada pula getang ni aku pernah ke Sekayu tu daerah Talang Sabah tapi yang, belakang rumahnya tu ada galek yang singgonya.
7: Kalau lahan dia itu.
1: Lumayan dia tu. Tekan nama itu sayur sawi BHD. Wah boleh lah jago. Rajin ya tadi itu kan.
7: Iya itu tidak berjual itu
1: yang lain. Dah untuk makan dewek aja nama itu. Sama pula ada apa dia tuh cak? Dikatake somor bukan somor, dikatake bukan tapi itu bulat cak somor. Isinya lele galek itu nayung.
7: Oh itu di kolam.
1: Untuk dia makan dewek tapi bukan untuk berjual. Konsumsi dewek. Ujuk kerajin ya. Jadi balik-balik.
7: Kadang untuk somor tuh enggak tahu dari ini dia tuh apa itu plastik itu apa untuk panah
1: dia tuh. Enggak, dia tuh ada dinding semennya pula, cornya pula ada. Berbentuk cak somor dia tuh, tapi bukan dipungsikan somor untuk lele memang dibuat. Tapi besok-besok nih ya lele. Kalau ada sih kok tuh. Lele jumbonya besok-besok nih ayo gemuk-gemuk nih ajoku. Tersenap makan dewean lauk itu kan.
7: Tahu lele itu kalau wong liar aku udah kira nih masak itu belinya.
1: Itulah juga. Aku pula aman yang besoknya tuh lum olah tercubo. Cuman dak jonya memang hidupnya di itu bae dalam name cak merep somer tuh tadi itulah. Jadi jonya
7: nak itu kotor makan lele itu.
1: Mana nak itu nak kita rawat nih ya lele itu.
7: Kotor deh basing dia makannya.
1: Bembau itu nah. Men kita rajin tadi kan. Jadi apa pas nak balik ke Palembang tuh jadi nak ngawa apa ngawan nak minta apa dak jo kubi kayu be jadilah kok itu. Neman lagi nyuruh uang nak berkedok-kedok itu kan. Jadilah dan ubi kayu apa getang nih. Sekarung 20 tuh nah, 20 kilo tuh nah yung.
7: Banyak lah sih.
1: Pas batang Palembang bagi-bagi ke?
7: Bagi-bagi itu di sekarnar deh.
1: Sekarung 20 kilo tuh nah, aku bagi-bagi ke. Nggak mau masak boleh, masin, gue gak aman masak yung, nggak boleh pacak. Itu kan, nggak dibuat ke keripik cek kopi anin, nambah ke gawe mentu kan. Jadi deh, bagi-bagi ke tuh lah. Ngambil berkatnya tadi kan yung itulah dan juga uang tadi gak apa-apa berbagi ragap singkonya pas gue mau ke ubi kayu
7: kita kebagian gitu
1: saya ubi kayu kak mak-mak betis itu nah
7: Soalnya itu mumpur.
1: Oh iya, lemaknya nyong manis itu nanti rebus. Oleh ku udah acak ngolah ya, ban ku pacak masak lah ku buat ke keripik itu nah. Cuman ku udah acak nak nak nanya kopi ani dan joknya resepnya itu. Kopi ani sako. Jadi kopi kita uang situ pula yo. Oh, lemak lah. Jadi pacar lima langkah namanya tuh dulu tuh. Aman cak judul lagu tuh kan. Pak Yoyo mudah-mudahan gak ada rezeki pacak beranggak ke Palembang yo ngek ngelik Palembang. Lelame kada dak.
7: Insyaallah kalau kayak ada rezeki yang ini kayak mungkin lagi nemu.
1: Au.
7: Semua banyak berubah nih Kak Yoyo ngantuk Palembang.
1: Oi banyak yo sing ngareng kini ya.
7: Nah, itu gitu.
1: Nah, ini nih ya kita tuh nak beranggak aman sehari dua hari itu rugi deh sekayu ke Palembang. Nak tiga hari ngicipnya beranggak tuh jadi pacak galek tekelik situ kan. Mitu-mitu dia tuh yong. Kau yang nak lagu apa yong?
7: Lagu kita sekayu
1: Lagu kita sekayu malam kak nih.
7: Malam ini tak putar ke lagu ini Marpoa terbaik.
1: Oh jadi Marpoa yang nak berbini tak jadi-jadi tuh.
7: Nah, aku itulah yang setuju.
1: Umak banyak kendak tuh nah Joko tuh.
7: Nah.
1: Pak Yoyo mami itu. Nak bersalam untuk siapa yong?
7: Salam yang masuk-masuk dulu ya.
1: Yo.

0: kesempatan kali Kak Kengkope. Sebelum kita lanjut ke, kita nengoke dulu. Kebetulan tadi juga ada yang WhatsApp minta nengoke persembahan dari kawan-kawan Kelingi Kangen TV. Ada Jojo Pintaan Uma di bagian ke-15. Cinto Marpoa sama Kuyang Berhan. Kita dengar ke.
1: Mate bengarung babaju jiken. Ngapai kambing ngedak babaju. Walang kepacak kuyung berkate. Sayang dikit pengguni monten. Perjalan pergi kulu.

0: Oh, 3 meter, bakal beding, bala ulung, apa duduk jauh mereng, mungkin ke badan, melara jauh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk memandu.
1: Sengaja buka datang, ngajak berhanian, berhan kak, lah banyak. Ditego keluarga, termasuk aku dewe, ngajuk nasihatnya berhan. Denjuk perbasih selama kak ujoye tak baca dak masih nak ngemar puha kak lada lo boleh dengan berhan bayuhan mak mani jawab berhan ujo berhan pucuk pisang di bawah jantung bawah jantung dak buah-buah lagi bak tan tetak tan pancung cintoku ngemar puha tu kudak keberoba lagi. Nah jadi aku bak dari berhan beserta keluarga dengan umat yang ada kak itulah makin ngadap kamu kak mucuk persembahan lur aku dua laki bini nak enian merpoa tu bakal anak bakal menantu bakal jurai bakal petulai bakal penyambung nyawa putus bakal pengenti tulang buhuk yang nak dipareku ngeberhan kalah. Nah jadi itu lum dulur tibe kang untung semua pinte dulur.
0: Sebelumnya kami terima kasih banyak atas kedatangannya. Memang marpuah lah deh cerita dengan kami sebelumnya. Aku juga lah berunding dengan wang umah mamando. Amon jeku di mak ngaru bubu bawa batang bubu tekaru makan simo. Amon jeku renungkan lah dulu agi mak buah kepayang uman di lobok. Nah, nah bidi-bidi lah yang lain dulu. Bahasa pengawin kak banyak yang marah daripada nyuruh.
1: Ayo dulur. Aman macam tu model cerita wai. Dekat mak perabasi. Dekam siri ae selamu ngancam pinang ae sebatang. Pongkak jangan kepung dak jadi. Najin pongkak ke Palembang, najin kepung ke Bengkulu. Jangan ya pongkak nge kepung gak di rumah marbuha kak. Itu harapan kami. Lur.
0: Au mamando ngerti kami. Au pade kena kamu cuman dak sepade kemang melati. Yang ku takut ke mak pisang bawa dia kali ditulak bukannya rempan dirai bukan makanan. Age mak tikus dijagal kucing, tikus belarai tabuntur kamu. Tapi amun mak ada nasib bagian budak, bakal kejadi ade bagiannya sabar-sabar bae dulu.
1: Nyalah lur ujung atuh. Cuman hekak mak prabase lamudik kulu-kulu ngone besak ngone langeyan lompat ke batang gulang galing ngone saraban batu jali. Labidik selagi dulu jo berhandak kenyesal kemudian pikir lalur tai kucing ngasangki kemana saya ambil uli berhanka. Nah kak, lade boleh malam kak, langun de pinte ante kamu kena kamu jojo jo kamu tu cuma deh kak lum cukup, sen lade 20 dunde kak, ulinio ade cuma lum boleh dinaik, ayam mak tolak boleh lade di dalam depan lum boleh tangkap lade kak malam ayam tu beli lur, nah ulin sen deh kak masih di bank lum boleh dapat sampai tahu bay lur. Jadi minta tolong terima apa yang ada kak kudai. Sen 20 kak kudai. Yang lain-lain itu insya Allah. Bukan ngancang ada-ada. Insya Allah baca ngade. Lur.
2: Maaf nih ayong. Mau sen 20 juta itu. Lu bacaan narime. Lu boleh kerja di gawe. Jadi masa kira lu cukup. Unel aku udah balik. Nama unian kamu tuh.
3: Lah mak. Ngapa model itu mak?
2: Dem diam lengah.
1: Dem ayo macam tuh model lehan. Ngalah nengok dewe. Dari omong calon mertue ngakak. Sen kak kita ngundai balik. Dem kuda kemikir lagi. Kuda kemikir lagi. Terserah dengan ngak berhan. Aku lah banyak. Begintang kak berhan. Aku lah dapat seka. Aku bina beja.

ngejang hat bakal namai sedangkan kugina beja ngejang beja dan rime ye tau mergi yang mau dapat apa lagi yang mau dah dapat dan dina semua umaret di dan dina semua umaret di mayu belur kami permisi balik sedek tu baik malam kak kami permisi balik.

0: Ayo kuyam kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dan nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

koyong-koyong kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.

Bayu Kengkopek dulur-dulur dimanapun berada, dan untuk di Senjang Sekayu sudah ada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam Ika Kemis tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah telepon. Kita coba sapa kembali ya. Terima kasih untuk yang sudah telepon dan juga WhatsApp. Ada Koyong Simon, Kopi Sisi, dan juga terima kasih untuk Kopi Eli. Ada Koyong Napi juga, terima kasih tadi sudah bergabung. Ada Koyong Aswin, ada juga Kopi Aisyah, ada Koyong Akbar, Koyong John, Koyong Yus, ada Koyong Andra, dan terima kasih juga untuk Mang Pen di Gasing. Terima kasih juga untuk Ujuk 035. Untuk Koyong Wawan, Tanjung 3, Musi Banyasin, terima kasih juga. Ada juga Wapet yang ada di Kenten, sedang WhatsApp juga, terima kasih ya. Untuk yang belum sempat teleponnya kita angkat ke, dan juga WhatsAppnya kita baca ke, insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua dan juga sama-sama lagi Koyong Kopi. Dan jangan kemana-mana, karena Koyong Wawan bakal tetap jadikan Koyong Kopi untuk di Sriwijaya malam sampai jelang kaget di jam 24 malam. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolar-dolar, sebelum kita larut dalam indahnya malam, di mana kami akan ngajak macam-macam sedikit untuk memberikan informasi terkait dengan motivasi kehidupan ya, di mana kita dituntut untuk jangan pantang menyerah macam-macam. Nilai atau value ialah hal yang sangat penting dalam bisnis dan juga kehidupan kita. Namun apa sebenarnya arti dari nilai atau value itu tadi? Pernahkah kita berpikir mengenai nilai-nilai yang dimiliki dan juga cak mano nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita? Jadi tidak sedikit wong yang mengabaikan pentingnya nilai dalam aspek bisnis maupun juga kehidupan mereka, dan faktanya memahami nilai dalam hidup ini sangat penting dalam membentuk pandangan dan tindakan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain itu, nilai atau value ini dimiliki seseorang menjadi daya dasar etika atau standar yang diyakini dapat mengatur perilaku sehari-hari manusia, dan value ini membuat seseorang merasa pantas dan juga bergo, tetapi tidak jarang juga yang pacar menimbulkan masalah. Selain itu juga value yang diterapkan dalam sebuah bisnis ini akan menjadi landasan yang membantu karyawannya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka lebih mudah untuk mengambil keputusan terutama ketika dihadapkan pada situasi krisis perusahaan karena mengetahui tujuan dan juga value perusahaan yang harus diterapkan dalam bisnis ya. Dan selain itu juga value dalam menentukan prioritas kehidupan ini, tentu value yang pacak mempengaruhi skala prioritas yang kita buat. Pasalnya value ini merupakan acuan ideal dalam bertindak di kehidupan kita, dan kita akan lebih mudah menentukan prioritas hidup sesuai value yang dipegang. Dan selain itu juga identitas serta karakter kita ini dapat dipengaruhi oleh value yang kita pegang, dan kita bakal lebih mudah menentukan sikap, tindakan dan juga prioritas dalam hidup ketika punya value yang kuat. Dan kita juga dulur-dulur mampu membentuk pola pikir dan juga perilaku yang konsisten dan sesuai dengan value yang dipegang, karena karakter dan juga identitas yang kuat ini bakal membantu pada saat menghadapi berbagai situasi dan juga tantangan dalam kehidupan.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimana pun berada. Kembali lagi Cek Yowan ngerewangi dulur di Sriwijaya Pagi, edisi Jumat 19 Juni 2026 ya. Yang mana info program kita untuk pagi ini ialah dimulai dengan renungan pagi berupa pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 23 sampai dengan 30 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi. Di pukul 5.20 bakal ada renungan monolog hikmah pagi bersama Dr. Randes Haji Muhammad Yami Ishak MSI dengan topik menambah kebaikan di bulan Muharram, subtema apa istimewanya dengan bulan Muharram. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengat dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema Green Radio, dulur ya. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai cak di pukul 6 bakal ada informasi sedengat dan masih berada di cerita pagi ini dengan tema Green Radio. Di pukul 8 bakal ada informasi sedengat dan kita masuk ke anjang sana yang mana dulur pacak berinteraksi dengan Cek Ewan dan dulur lain ya lewat telepon pastinya di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke obrolan komunitas yang mana kita bakal nampil ke berdialog bersama komunitas-komunitas di seluruh Palembang ya, dan sekitar Palembang pastinya di Sumatera Selatan. Itu tadi tinjauan untuk Sriwijaya Pagi edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan saat ini Cek Yon bakal putar ke pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 23 sampai 30 oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.

الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.

0: يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: Nada Relica.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, menemani-menadol. Kali ini kita masuk ke hikmah pagi dengan topik menebar kebaikan di bulan Muharram. Subtema, apa istimewanya dengan bulan Muharram, yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Berikut kami putarkan rekamannya. Semoga apa yang kita dengar dan kita simak ini dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yusirahu ala dini kundihi wasira wa nazira. Wada'ayan ilallahi biiznihi usiru jammunira. Sayyidu ala ilaha illallah wahdahu la sharikana. Wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad. Wa ala adi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempuan Kota Palembang, dimana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah bagi kita hari ini adalah temanya, mengapa kita harus memuliakan bulan Muharram. Arba'atun hurum adalah empat bulan yang mulia. Di antaranya adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram adalah di mana ditandai dengan penanggalan atau perhitungan awal bulan daripada bulan Hijrah, bulan Islam. Hal ini dilakukan sejak peristiwanya baginda Rasul SAW Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan bulan Muharram ini tercatat juga dalam sejarah adalah bulan disebutkan sebagai bulan kemenangan para rasul, para nabi-nabi Allah. Di antaranya yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Apa taubatnya Nabi Adam? Beliau senantiasa berdoa, bertaubat. Kisahkan sampai 40 tahun beliau senantiasa bertobat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa idam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 23. Bahwa Nabi Adam AS perintahkan oleh Allah untuk taat, berbakti kepada Allah dan memberikan suatu larangan, jangan mendekati yang namanya pohon huldi yang ada di dalam surga. Namun karena Nabi Adam tergoda bujuk rayu setan yang disampaikan oleh setan kepada istri beliau Siti Hawa, maka Nabi Adam melanggar pantangan tersebut. Sehingga Nabi Adam AS diturunkan, mendapatkan hukuman, yaitu diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi ini. Dan beliau mengakui kesalahan ini dan bertobat. Tobat ini dilakukan beliau selama 40 tahun dengan senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan tobat beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya di bulan Muharram, tanggal 10, beliau melakukan satu kesalahan, satu perintah yang dilanggar beliau, yaitu tidak mendekati pohon huldi. Dan kesalahan ini beliau tebus dengan taubat. Taubat yang dilakukan selama 40 tahun, secara rutin beliau berdoa kepada Allah, minta ampunkan dosa. Tentu ini suatu pelajaran bagi kita. Dengan satu dosa, satu kesalahan, Allah marah, Allah murka, Allah memberikan hukuman. Tentunya dengan kita yang sehari-hari dalam kehidupan banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, tentunya di bulan haram ini, perbanyaklah kita Mohon ampun kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak doa ini, perbanyak bertobat kepada Allah. Nah, ini salah satu kemuliaan, keutamaan apa yang terjadi di bulan Muharram ini. Kemudian diantaranya juga bagaimana Allah menerima taubatnya Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwanya, karena beliau merasa kecewa dengan penyambutan respon dari umatnya terhadap dakwah beliau. Beliau melarikan diri, meninggalkan umatnya. Kemudian beliau menaiki satu kapal atau satu perahu, di mana dikisahkan perahu ini akhirnya mengalami suatu badai. Di dalam badai ini, maka nakoda perahu ini untuk memerintahkan salah satu penumpang harus diturunkan karena kapasitasnya sudah melebihi. Dan ternyata Nabi Yunus adalah orang yang termasuk yang harus dikeluarkan dari kapal itu. Maka Nabi Yunus pun diturunkan dari kapal, dilempar ke laut. Dalam kisahnya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ikan yang besar. Dan selama 40 hari, 40 malam, beliau berada di perut ikan itu bertaubat. Ditakdirkan Allah, beliau masih hidup dan bertaubat dengan taubat beliau yang sangat kita kenal, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan taubat ini pun diterima oleh Allah, tepatnya tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, tentu peristiwa ini menjadikan suatu gambaran bagi kita bahwa kita juga di bulan Muharram ini memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Berapa dengar dari perempuan kota Palembang, masih banyak peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Muharram ini, diantaranya diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran kobaran api yang dilakukan oleh seorang raja, raja yang zalim, raja penyembah berhala, raja penyembah patung, itu raja yang bernama Raja Namrus, di mana Nabi Ibrahim dikisahkan telah menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat oleh atau yang disembah oleh Raja Namrus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman, dimasukkan ke dalam kobaran api, namun Allah menjadikan api itu menjadi dingin. Ya naru kuni badan wa salamu ala Ibrahim. Sehingga api itu dingin, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, dan ini pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, peristiwa besar di bulan Muharram ini yang kita kenal, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran bala tentara Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kala dikejar, Nabi Musa alaihissalam beserta para umat, para pengikutnya melewati satu lautan. Allah memerintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka laut tatkala seketika itu juga terbelah. Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberangi lautan itu bersama para pengikutnya. Dan dikejarlah oleh bala tentara Fir'aun. Dan sampainya bala tentara Fir'aun itu di tengah laut, sementara pasukan atau rombongan Nabi Musa telah sampai ke tepian pantai selamat. Nah, Raja Fir'aun yang kejam ini akhirnya tenggelam di lautan itu. Dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Ini pun terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, yaitu di mana selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari prahara, dari kiamat, di mana beliau bersama umatnya, pengikutnya, dimasukkan atau membuat suatu tempat yang namanya kapal. Kapal ini diperintahkan Allah untuk menyelamatkan beliau bersama pengikutnya. Dan ini pun terjadi setelah kapal itu selesai dari kiamat ini dan mendarat kembali di daratan. Dan ini terjadi juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Penyakit yang sangat menjijikkan, penyakit yang sangat menyakitkan, yaitu pun diterima atau diberikan kesembuhannya tepatnya di 10 Muharram. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Makanya dikatakan bulan Muharram ini bulan kemenangan para nabi, para rasul. Dan apa peristiwa yang kita ambil di sini? Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tatkala berada di Madinah setelah beliau hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah itu melakukan satu ritual. Tatkala ditanya, kalian melakukan apa? Nah, orang Yahudi menjawab, sesungguhnya kami mensyukuri kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nah, itu terjadinya di 10 Muharram. Maka kami di 10 Muharram ini kami berpuasa. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan, mengajak para pengikutnya bahwa kalian lebih berhak, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka kalian berpuasa. Nah, sejak itulah maka disunnahkan puasa 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan jangan berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Makalah dilakukanlah puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Kalau 10 Muharram itu namanya hari Asyura. Nah, ini kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Karena di bulan Muharram ini dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita dengan nilai pahala. Karena dikatakan bulan haram, bulan mulia. Sementara juga ya kejahatan, perbuatan buruk kita dilipatkan balasannya atau dosanya. Untuk itu hari tanggal 10 Muharram untuk tahun 2026 ini jatuhnya di tanggal 25 Juni. Sementara tanggal 9 Muharram bersamaan jatuhnya dengan tanggal 24 Juni. Hari Rabu 10 Muharram itu hari Kamis. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, itu kita niatkan untuk puasa. Yang pertama, kita puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa hari Tasu'a. Niatnya nawaitu shaumal wadin an adai sunnatin Tasu'a lillahi taala. Aku niat puasa sunat Tasu'a esok harinya karena Allah. Kemudian di tanggal 25 Juni 10 Muharram itu niatnya kan juga puasa Asyura. Nawaitu shaumal wadin an adai sunnati Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok harinya karena Allah taala. Kalau kita tidak sempat puasa 9 ya 10 ya minimal kita puasanya di hari Kamis tanggal 25 Juni yaitu puasa Asyura. Apa hikmahnya puasa ini? Yaitu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah selama satu tahun kalau kita puasanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nah, karena itu ini maka dinamakan puasa sunat muakkad, sunat yang dianjurkan, diprioritaskan. Jadi jangan kita lewatkan untuk puasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, tepatnya tanggal 25 Juni hari Kamis 25 Juni 2026. Niatkanlah untuk puasa nawaitu shaumawdin an adai sunnatin Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah taala. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita setahun. Dan dosa setahun itu ya lumayan banyak. Tentunya kalau Allah redha dengan puasa kita, kita akan mendapat ampunan. Kemudian apa yang diajarkan Rasulullah? Dia di bulan Muharram ini memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak taqarrub ilallah, melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung masuki bulan Muharram ini, memasuki 1448 Hijriah ini, menjadi orang-orang yang menang, orang yang meningkat kebaikan kita, tentu memperbaiki amal-amalan kita, meningkatkan kesolehan kita, meninggalkan kesalahan kita, memperbanyak taubat kepada Allah, hingga tahun 1448 Hijriah ini ditandai dengan hijrah, dengan perpindahan, dengan kondisi yang tidak baik menjadi baik, yang baik akan menjadi lebih baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikianlah para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, di mana saja berada. Terima kasih atas hikmah pagi yang kita sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazi amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahannya. Kepada Allah kita mohon ridhonya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur. Setelah kita dengar bersama rekaman Hikmah Pagi bersama Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik menebar kebaikan di bulan Muharram, subtema apa istimewanya dengan bulan Muharram. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan mengambil hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kami putarkan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nada Religi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sastra budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perempuan. Bersama saya Yohan, inilah Inpos selengkapnya. Bebongko merupakan salah satu jenis jajah atau jajanan pasar khas Kalimantan. Kue basah yang satu ini umumnya dapat ditemukan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, daerah suku Banjar serta suku Kutai Brado, sebagai salah satu pilihan hidangan saat sarapan. Panganan ini pun sering disuguhkan dalam acara-acara besar pecak pernikahan atau ritual sarapan besar ala Kutai yang disebut besepra. Bebongko berbentuk gumpalan berwarna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati. Sepintas bentuknya seperti puding huang kue, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Gumpalan tersebut dilapisi kuah kental berwarna putih kecoklatan. Kuah ini terbuat dari gula merah dan siraman santan. Salah satu jajanan pasar masyarakat Kutai yang menjadi menu favorit untuk sarapan ialah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi berbahan dasar beras dan santan yang dibumbui sedikit garam. Santan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu santan kental dan santan encer. Ketiga bahan ini dibungkus daun pisang lalu dikukus selama 2 jam. Selama proses pengukusan ini, santan encer akan terserap ke dalam beras, sementara santan kental akan semakin mengental sehingga membentuk tekstur nasi yang memadat dan disertai saus santan yang putih dan kental. Sekian Inpos Dengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kerap Kerja Petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Lapor-lapor ke 44 Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Iwan di Sri Wijaya Pagi ya. Yang mana pagi ini kita bakal ngebahas tentang Green Radio dengan tema El Nino. Nah, jadi apa sih El Nino ini dulur ya? Jadi tema kita pagi ini ya, El Nino datang, menjaga air, menjaga kehidupan. Dengan pokok pembahasannya itu kita bakal mengenal fenomena El Nino ini dan dampaknya terhadap cuaca serta lingkungan, serta ancaman musim kemarau mulai dari krisis air hingga kebakaran hutan dan lahan, sampai langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghemat air dan menjaga lingkungan selama musim kemarau. Jadi kurang lebih selama 3 jam ke depan dari pukul 6 sampai pukul 9 lagi kita bakal ngebahas tentang El Nino ini dulur ya. Dan juga informasi-informasi lainnya juga nih, mungkin cak tips-tipsnya juga bakal Cak Iwan kasih ya dulur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sriwijaya Pagi di Perempat Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, selamat pagi, selamat beraktivitas pastinya. Walaupun sekarang nih ada beberapa yang masih WFH di kantor, ada juga yang masih gawe cak-cak ya kan. Nah, gak apa-apa, syukuri rezeki. Yang penting, apalagi ya, indeks ekonomi. Woi, menuju ke atau budak zaman sekarang, indeks ekonomi ya. Alhamdulillah masih ada gawean, alhamdulillah masih ada penghasilan, alhamdulillah masih ada rezeki. Nah, tapi terasa dak ya, akhir-akhir, mungkin sebulan kebelakangan inilah mungkin ya. Panasnya kalau siang hari, ya Allah ya Robi, cak Ewan ini seringan kali ya berkeluh kesah masalah cuaca ini, pecah uang kufur nikmat laju. Nah, ternyata dulur, ini nih ngaruh ke iklim kita rupanya. Jadi belakangan ini mungkin masyarakat nih ya kembali diingat lagi untuk tingkat kewaspadaan terhadap fenomena iklim El Nino yang berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena dampaknya ini dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ketersediaan air sampai ke pertanian. Nah, cak mano sih sebenarnya ini? Jadi kalau menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, El Nino ini merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ini menyebabkan pembentukan awan hujan bergeser ke wilayah Pasifik sehingga curah hujan di Indonesia itu cenderung berkurang. Dampak yang paling sering dirasakan ialah musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Berkurangnya curah hujan ini dapat menyebabkan menurunnya debit sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Selain itu, sektor pertanian juga berpotensi terdampak akibat berkurangnya pasokan air untuk tanaman. Tapi tidak cuma itu, cuaca yang lebih panas dan kering ini juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, nah, terutama di daerah-daerah yang rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Pecah kita tahu ya kalau Palembang nih atau apalagi Sumatera Selatan ya khususnya nih di bagian-bagian yang masih banyak lahannya. Di musim-musim ini biasa galak kalau kita tahu jingok 5 tahun ke belakang kita ada fenomena tahunan kabut asap. Tapi alhamdulillah caknya tahun ini alhamdulillah ya belum terasa nih kabut-kabut asap, mungkin sudah diantisipasi sama pihak-pihak terkait ya alhamdulillahnya itu. Nah, jadi BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia ini akan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026, termasuk sebagian wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai melakukan langkah-langkah antisipasi pecah menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Nah, dulur ya, memahami fenomena cuaca dan iklim ini merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keselamatan dan ketahanan lingkungan juga. Karena setelah informasi ini, Cik Ewan bakal balik lagi dengan beragam kabar menarik lainnya dan nambah wawasan kita. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ada di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Abah, gua sayur bah naik lagi bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cewan ya. Nah, kalau tadi kita ngomongi mengenal El Nino ya, sama dampaknya. Nah, kali ini Cewan kutip informasinya resmi dari laman bmkg.go.id dulu ya. Nah, jadi BMKG ini ngingat ke masyarakat untuk ningkat ke kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada periode Juli sampai September 2026 ini. Kepala BMKG Teuku Faisal Patani nyampe ke bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki puncak kemarau secara bertahap. Pada Agustus mendatang, misalnya hampir setengah luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau, sementara pada September, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan juga diprediksi memasuki periode kemarau puncak. BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dan lebih panjang dibanding ke kondisi normal. Situasi tersebut itu dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun 2027. Dampak yang perlu diwaspadai antaranya berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya risiko kekeringan sampai gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena itu BMKG mengimbau berbagai sektor untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga penguatan upaya pencegahan karhutla. Nah, bagi masyarakat, langkah sederhananya pecah menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan saat cuaca panas, serta tidak melakukan pembakaran lahan itu menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang tahun ini. Nah, dulur ya, kesiapan dan kewaspadaan ini menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim ini dari sumber resmi agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Setelah informasi ini, Cewan bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.